biasanya banyak juga yang melangsungkan resepsi pernikahan atau akad nikah begitu dengan serak perempat. Nah, nanti jam 9 kami akan ajak Anda untuk sama-sama belajar nih yang belum pernah menikah atau mau melangsungkan pernikahan atau mau melamar anak gadis orang begitu ya, atau yang mau dilamar. Nanti kita mau bahas tentang jujuran dalam masyarakat Banjar, antara tradisi kah, gengsi kah, atau bekal untuk memulai rumah tangga. Nanti akan ada Dr. Zikri Nirwana MAG, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora, didampingi Askia Rahmah, mahasiswi program studi agama-agama. Nanti bersama saya juga di jam 9 pagi ya, Nasarak Pro 4.

0: warisan budaya bangsa Indonesia yang hingga sekarang masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek kehidupan kultural dan spiritual di beberapa mayoritas daerah Indonesia. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah Kepulauan Indonesia juga memiliki beragam topeng yang dikenal dengan sebutan topeng Banjar.
1: Topeng Banjar ini memang adalah sebuah pertunjukan seni. Jadi pertunjukan seni pada topeng ini ada dua. Yang pertama adalah tari topeng, nah, kemudian yang kedua itu adalah topeng dalang namanya.
0: Tari topeng tradisional di Kalimantan Selatan sudah tumbuh dan berkembang sejak Kerajaan Dipa. Kesenian ini awalnya berkembang di dalam kalangan istana raja.
1: Kalau topeng memang tidak hanya pada hiburan, memang ada juga yang masyarakat komunitas yang menggunakan topeng sebagai sarana pengobatan. Kalau yang saya tulis di sini, topeng sebagai sarana upacara ritual.
0: Tari topeng bukan semata untuk hiburan saja, tapi juga untuk keperluan upacara atau berfungsi untuk keperluan bertetamba atau pengobatan terhadap orang yang sakit seperti kepingitan atau akibat lalai melakukan tradisi dengan cara tertentu seperti tradisi penopengan yang masih lestari dengan tradisinya.
1: Tidak hanya pengobatan, mereka ada ritual tahunan yang mengeluarkan topeng itu untuk dibersihkan, tapi dengan cara selamatan dan mengumpul seluruh juriat.

0: Topeng sebagai media pencapaian Hugan dan Saman dipergunakan dalam segala upacara ritual seperti pengobatan terhadap orang sakit, menyanggar banua, atau selamatan kampung, upacara hajatan, dan sebagainya.
1: Jadi Hugan itu semacam utusan dari alam bawah untuk menerobos ke alam atas. Jadi si penari itu yang menerobos. Sehingga ketika pengobatan itu dia kan setelah turun dari menjadi Hugan tadi, dia menjadi Saman namanya. Yang namanya Saman ini dia bisa mengobati, tapi mengobati di luar kesadaran si penari tadi. Kata orang di ini kesurupan. Dia setelah sadar dia tidak tahu dia mengobati orang itu atau enggak. Itu dalam upacara pengobatan.
0: Tari Topeng Banjar merupakan pusaka warisan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Visual topeng masih seperti semula, yang berasal dari kerajaan Majapahit. Menata kembali seni topeng yang hampir punah dalam upaya mendapatkan esensial sesuai dengan aslinya, bahwa Topeng Banjar berada di antara harap dan kecemasan.
1: Tinggal bagaimana komitmen dari para seniman maupun dari pihak instansi terkait yang mendukung, baik lembaga-lembaga pemerintah. Tinggal seperti itu. Soal dialog-dialog tentang seni topeng ini tidak hanya di dalam tahun-tahun ini udah 20 tahunan orang membicarakan perkembangan topeng ke depan. Hanya saja kita di Kalimantan Selatan umumnya sangat sulit menyentuh hal itu. Nah, padahal orang di daerah lain, bahkan kata saya tadi bahwa topeng itu menjadi komoditas pariwisata.
0: Kelangkaan pembuat topeng menjadi salah satu penanda sulitnya melestarikan kehidupan Topeng Banjar, baik hubungannya dengan seni pertunjukan maupun dengan seni kerajinan. Sebagai sebuah karya seni dengan identitas budaya yang kuat serta dengan keunikan bentuknya, seharusnya Topeng Banjar memiliki peluang yang cukup besar dalam industri budaya.
1: Di tempat kita memang saya melihat agak lambat perkembangan, terutama berkenaan dengan hal-hal yang klasik. Tidak hanya pada topeng, pada tari-tari klasik, pada musik-musik klasik. Sesuatu-sesuatu hal yang masih klasik itu sangat lambat. Kita tidak merubah keklasikannya. Tetapi ada barang lama itu sepertinya ingin dibuang begitu saja.
0: Tari Topeng Banjar diiringi seperangkat alat musik selendro yang mengiringi langkah dan gerak penari dengan muka ditutup topeng. Setiap topeng yang digunakan oleh penari masing-masing memiliki gerakan yang khas sesuai dengan ketokohan topeng-topeng tersebut.
1: Pada tokoh itu kan karakter, sehingga penanaman nilai-nilai yang ada di dalam keklasikan itu tetap tidak jauh dari karakter orang di daerah sini. Walaupun sama topengnya ya, panji umpamanya, di Bali, di Jawa, di Sunda sini. Tentunya karakter yang terkandung di dalam itu, etikanya berbeda. Pasti etika orang Banjar, tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya tadi, kepribadian dan seterusnya, ini bisa diwariskan kepada generasi kita. Jangan melihat kepada topengnya.
0: Topeng Banjar di Kalimantan Selatan menunjukkan kepada kita sejarah perjalanan manusia dari masa ke masa dengan segala budaya yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, dan memberi pelajaran yang besar akan perjuangan dan rasa cinta akan tradisi leluhur. Dan ternyata masih banyak tradisi, adat, dan budaya nenek moyang kita yang belum banyak terekspos, namun justru terancam punah.

Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin. Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda

suasana berempat, kurang lebih sekitar 10 menit lagi kami akan hadir menemani Anda dengan sajian acara Pandiran Bayi Sukan dan bersama Winantasari Banjarmasin. Akan kita cari tahu sama-sama ya bagaimana nanti tentang jujuran di masyarakat Banjar.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sebanyak 42 unit alat dan mesin pertanian atau alsintan mulai disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Banjar, di mana bantuan tersebut diharapkan membantu petani meningkatkan efisiensi pengolahan lahan hingga mempercepat proses pasca panen di tengah tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks. Bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten Banjar itu diserahkan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dan kepada kelompok tani dari 27 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Penyerahan berlangsung di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Haji Warsita, mengungkapkan bantuan tersebut terdiri dari 15 unit traktor roda 2, kemudian 10 unit kultivator dan 17 unit power staser dan juga mesin perontok padi. Menurutnya, keberadaan alat tersebut diharapkan dapat mendukung petani dalam pengolahan lahan sawah maupun hortikultura, sekaligus memangkas waktu pada proses pasca panen. Namun, Warsita mengingatkan bantuan alsintan tidak boleh hanya berakhir pada seremoni penyerahan. Kelompok tani diminta memastikan alat digunakan secara optimal dan dirawat agar dimanfaatkan dalam jangka panjang. Ia juga meminta penyuluh pertanian lapangan aktif mendampingi kelompok tani, terutama dalam penggunaan dan pengolahan alsintan, di mana pendampingan tersebut diperlukan agar benar-benar memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian dan peningkatan luasan lahan. Demikian dan senang perompak kabar kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

khas urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sarang Pro 4, kembali kami hadir menemani Anda di Pandiran Bayi Sukan pada pagi hari ini. Dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi dan sanak, bahwa untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang jujuran dalam masyarakat Banjar, antara tradisi, gengsi, dan bekal memulai rumah tangga. Ada Dr. Zikri Nirwana MAG, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Kemudian ada Askia Rahmah sebagai pendamping beliau, mahasiswi dari program studi agama-agama. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Terakhir kita bertemu di Pro 1 lama banget ya Ustaz ya.
2: Dan lama nih.
1: Betul. Saya sekarang udah pindah di sini Ustaz.
2: Hijrah ya.
1: Udah hijrah ke Pro 4. Masih dengan kesibukannya Ustadz ya sebagai dosen ya.
2: Iya, masih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan ada Askia Rahmah, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi Kakak.
1: Panggilannya apa nih?
3: Azkia Kak.
1: Azkia ya. Baik. Mungkin Ustadz bisa dipaparkan terlebih dahulu supaya kita bisa memahami dan kita nanti akan lanjutkan dengan diskusi bersama Ustadz, silakan.
2: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nuwalim wa ba'du. Para pendengar perempat suara budaya Banjar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada hari yang berkah ini, di hari Jumat, kita dapat kembali bertemu. Tentunya dalam kita melestarikan budaya-budaya Banjar yang barangkali saat ini masih bertahan dan mungkin sebagian ada yang sudah hilang. Kita pada saat ini memiliki sejumlah tradisi yang sampai sekarang masih bertahan ya di masyarakat Banjar. Nah, salah satu yang masih bertahan saat ini dan mungkin untuk masa-masa yang akan datang itu adalah tradisi jujuran. Nah, jujuran ini kan menarik nih, tema yang menarik karena ini berkaitan erat dengan perkawinan yang dalam adat masyarakat Banjar itu adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang calon pengantin laki-laki keluarganya kepada calon pengantin perempuan. Nah, dalam hal ini perlu kita bedakan ya antara mahar dengan jujuran. Kalau mahar itu yang dalam Islam ya adalah pemberian wajib yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dengan nominal tertentu. Dan itu menjadi hak milik sepenuhnya oleh si istri. Nah, beda dengan jujuran. Kalau jujuran ini, kalau kita lihat memang dari kata jujur ya, nah, jujur ini dilihat ya, ini keseriusan, komitmen apa namanya ya, yang diteguhkan oleh seorang laki-laki untuk memulai kehidupan dengan pasangannya yang dipilihnya seorang perempuan, yang mana ini lebih difungsikan untuk operasional ya, operasional pernikahan. Nah, jadi dia bukan pemberian murni dari dari suami ke calon suami ke calon istri, tetapi ini adalah untuk operasional resepsi. Ya, operasional resepsi ini ya untuk biaya apa namanya? Ya macam-macam ya operasional perkawinan itu, dari pernikahannya kemudian hingga resepsinya begitu. Nah, termasuk juga di dalam hal ini adalah perlengkapan kamar pengantin. Dan ini tentu akan menjadi bekal awal bagi mereka berdua untuk memulai kehidupan rumah tangga. Nah, di sini yang harus kita perlu bedakan ya. Sebagian orang barangkali ada yang menganggap bahwa mahar itu sama dengan jujuran, padahal itu beda. Jadi istilahnya kalau mahar itu tidak boleh mahal ya, harus yang murah, bahkan dalam hadis disebutkan yang paling murah gitu. Disebutkan misalnya dalam sebuah riwayat bahwa seorang sahabat itu ingin melamar seorang wanita saat itu, maka ketika ditanya oleh Rasul, apa yang bisa engkau beri? Tidak ada, tetapi saya punya hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran. Maka kata Nabi, aku nikahkan engkau dengan mahar hafalan Al-Quran, mengajar Al-Quran kepada si perempuan itu. Ada juga riwayat lain menyebutkan kata Nabi, ya berikanlah mahar sekecil-kecilnya, minimalis lah, sekalipun hanya berupa cincin dari besi gitu. Artinya kan itu murah banget tuh. Nah cuman dalam masyarakat kita hal itu diterapkan, makanya dalam akad nikah, ya dalam akad nikah itu si calon suami itu wajib menyerahkan sejumlah uang. Yang terkadang saat ini tradisinya berubah ya, mahar itu malah dibuat dalam bentuk yang figura ya, dalam bentuk figura dengan nominal tertentu. Nah itu kan perkembangan ya, namun yang jelas kalau kita berkaca pada perspektif Islam, maka dalam hal ini mahar itu ya jangan sampai memberatkan. Nah itu satu hal ya yang berkaitan dengan mahar. Nah tapi di masyarakat Banjar ini kan mereka tidak sekedar menuntut adanya mahar itu sebagai keseriusan calon suami kepada calon istri. Mereka menuntut bahwa ada tambahan komitmen yang mesti harus diwujudkan oleh seorang suami, calon suami kepada calon istri. Apa itu? Nah, operasional perkawinan. Dan ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab si suami, calon suami, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarganya. Makanya kemudian dalam prosesnya itu di masyarakat Banjar itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama itu ada besusuluh. Besusuluh itu mungkin bahasa kita mungkin survei kelayakan lah. Survei kelayakan, apakah dia memang patut dan layak gitu untuk dijadikan sebagai pendamping hidup atau tidak. Nah ketika sudah layak, baru kemudian dilanjutkan dengan proses badatang. Nah badatang ini bisa keluarga si calon laki-laki, bisa laki-lakinya juga turut serta, atau bisa juga tidak ikut, kada masalah pang itu. Ke tempat calon istri ya, tempat calon istri. Nah di situ yang kemudian membicarakan tentang berbagai macam hal, termasuk yang sangat signifikan di sini adalah nominal jujuran ya, nominal jujuran. Dan ini tentu menyangkut operasional ya ketika resepsi. Nah terkadang di sini terjadi pergumulan dan persoalan yang cukup memberatkan ya. Terkadang nominal jujuran ini dia memang bervariasi ya. Dalam sebuah riset yang ditulis oleh Akmal ya, misalnya di Desa Rantauan di Kecamatan Muntai Tengah di Hulu Sungai itu, bahwa nominalnya bisa dari belasan sampai puluhan juta, sampai 30 juta gitu. Ya dan ini bukan terkait dengan bukan sekedar prestise, tetapi ini memang menjadi tuntutan, artinya menyesuaikan dengan harga barang saat itu. Artinya ketika barang naik ya tidak bisa juga. Namun demikian itu tentu juga harus sesuai dengan kemampuan calon suami begitu. Nah kemudian ketika sudah terjadi kesepakatan, baru kemudian dilanjutkan dengan proses petalian. Petalian itu ya tunangan lah dalam bahasa kita ya. Tunangan itu ya pemberian cincin, itu semacam penanda lah, penanda awal bahwa calon istri itu sudah punya ikatan dengan calon suami, dan itu tidak berlangsung lama gitu. Nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa uang atau nominal jujuran inilah yang menjadi persoalan di masyarakat. Terkadang dia bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi terkadang sebagian ya, dalam sebagian kasus itu juga menjadi ajang gengsi ya, gengsi gitu, kompetisi gitu, dengan melihat keluarga si perempuan ini, mungkin kakaknya kah atau sepupunya kah yang sudah lama kawin, yang sudah kawin sebelumnya gitu, lalu itu yang menjadi standar atau ukuran. Nah besaran jujuran pun bervariasi tadi seperti yang kita sampaikan ya, dia ya tergantung dari faktor yang melekat pada si calon perempuan. Bisa itu dari pekerjaannya, bisa itu tingkat pendidikannya gitu, bisa itu kemudian bahkan ya kecantikannya gitu. Nah jadi ini berpengaruh ya, berpengaruh antara apa desa dan kota itu juga beda. Nah ini yang barangkali sebagian menjadikan tradisi ini di satu sisi mengalami persoalan yang mendasar bahwa apakah ini perlu dipertahankan atau tidak. Nah maka tentu dalam hal ini langkah yang bijak dilakukan adalah dengan memaknai kembali bahwa tradisi jujuran ini ya bukan sekedar ajang kompetisi dan gengsi ya, yeah, antara kedua belah pihak, tetapi lebih dimaknai sebagai bentuk keseriusan, kesepakatan dan komitmen untuk memulai, sekaligus dia menjadi bekal untuk membangun rumah tangga di awal seperti itu.
1: Sedikit Ustadz, kita luruskan dulu nih yang di awal tentang mahar begitu.
2: Okay.
1: Karena kan sekarang tuh sudah mulai bergeser ya. Ada yang menyebutkan katanya mahar itu misalnya nih uang, dia misalnya pakai dolar atau pakai mata uang negara lain atau dengan mata uang kita sendiri,
2: yeah,
1: yang nilainya tuh misalnya 100 ribu berapa begitu ya, yeah, atau sekian. Dan ada yang mengatakan bahwa ini tidak boleh dibelanjakan begitu karena ini mahar. Dan ada juga yang bilang bahwa nanti memberi istrinya tuh sesuai dengan maharnya, kalau bisa di atas mahar begitu. Ini kan akhirnya menjadi satu pesan beruntun yang agak salah ya Ustadz ya. Yang benar tuh seperti apa Ustadz?
2: Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, ya, kalau kita berkaca kepada riwayat-riwayat hadis ya, dalam bahwa pernikahan itu kan sahnya akad perkawinan itu ditandai dengan diantaranya adalah adanya mahar. Karena perintah Al-Quran disebutkan bahwa bagi calon apa pengantin ya, untuk si laki-laki itu wajib memberikan mahar ya, pemberian kepada si istri yang itu membuat dia menjadi ridho, kemudian dia itu juga menjadi tanda komitmen dia, keseriusan dia untuk kemudian membangun rumah tangga. Nah dalam hal ini ya ini memang berbagai pemahaman ya, atau berbagai pandangan ya, dengan sebetulnya yang kalau mengacu lah pada pada perspektif kenabian tadi, sebetulnya mahar itu adalah yang paling minimalis, ya paling minimalis. Makanya di dalam masyarakat Banjar mahar itu mereka tidak tidak mempersoalkan. Ini saya dulu ya, saya dulu itu 10.000 gitu, 10.000 buat dalam amplop gitu, habis akad nikah kita serahkan sama si istri, sama istri kita, udah itu aja. Nah dan itu sudah, dan itulah yang terbaik, karena karena kata Nabi dalam hadis itu disebutkan yang paling baik mahar itu adalah yang tidak memberatkan, yang minimalis gitu.
1: Lalu Ustadz, mohon maaf, setelah mahar itu diberikan berbentuk uang ataupun barang, boleh dibelanjakan atau boleh dijual atau tidak?
2: Itu terserah dari si istri. Kalau si istri itu untuk dibelanjakan ya silakan. Kalau tidak ya tidak jadi masalah juga, Pang. Karena bagaimanapun kan itu sudah menjadi hak istri. Suami tidak boleh mengintervensi ya.
1: Jadi tidak masalah kalaupun misalnya dibelanjakan atau dijual.
2: Ya.
1: Karena konotasi yang terjadi sekarang kan seperti itu dari orang-orang tua
2: ada
1: tuh.
2: Ada anggapan seperti itu.
1: Ada anggapan yang jangan dijual atau boleh ini nanti rumah tangganya bla bla bla, lalu akhirnya ada konotasi jelek gitu.
2: Ya, sugesti aja itu.
1: Berarti aman ya Ustadz ya?
2: Aman, aman sekali.
1: Oke, silahkan Askia, mungkin ada yang mau di ada yang mau disampaikan nih dari apa yang sudah disampaikan Ustadz tentang jujuran ini tadi.
3: Mungkin mau bertanya aja nih terkait tadi jujuran ya, kebetulan kan belum menikah, jadi mungkin buat persiapan ke calon nanti ya kalau ada.
2: Boleh.
3: Jadi kan standar yang menurut pian kada memberatkan tuh seperti apa gitu. Kan sekarang kan perkembangan zaman ya. Habis itu gaji sekarang tuh kan ada apa batas UMR-nya kan. Jadi ada misalnya dari keluarga pria yang mau menurunkan karena ya standarnya seitu jar, karena uang gajinya kada sampai UMR seperti itu. Nah, bagi pian sendiri nih bagaimana standar paling rendah di zaman sekarang gitu, apalagi rupiah makin apa turun
1: di
3: gitu.
1: Ekonomi.
3: Iya, di ekonomi.
2: Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya jumlahnya ini relatif variatif ya. Dia tergantung dari kebutuhan kita saat ini. Jadi untuk operasional, jadi ada dua sisi ya. Pertama, harus menyesuaikan dengan tuntutan saat ini ya. Dulu saya ingat mertua kita ya, almarhum beliau, Allah yarham. Jadi ketika membicarakan terkait nominal jujuran ini, kata beliau, terserah aja, cuman perlu diketahui barang naik ya sudah. Jadi itu diplomatis sekali beliau itu, diplomatis gitu. Artinya sesuaikan saja dengan kondisi saat ini.
1: Dari zamannya Ustaz barang sudah naik ya Ustaz ya.
2: 2002 saya menikah.
1: Itu udah naik barang ya.
2: Itu udah naik barang. Ya, itu lagi dahsyat-dahsyatnya itu.
1: Apalagi ya. Sekarang ya.
2: Ya, apalagi sekarang. Nah, jadi itu satu sisi ya. Nah, di sisi lain si calon apa namanya keluarga mempelai perempuan juga harus bisa memaklumi bahwa kemampuan suami, kalau calon suami memang segitu aja, memang terbatas gitu. Maka ya itu makanya tadi ini harus di dalam istilah berdatang tadi harus disesuaikan, harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ini jangan sampai, mohon maaf ya, sebagian terkadang karena mempersoalkan tuntutan ekonomi seperti ini lalu berakhir gitu atau tidak jadi gitu. Padahal kan si calon kedua belah pihak ini sudah ibaratnya sudah ridho lah, sudah berkomitmen lah. Artinya kan bahasanya jujuran itu tidak menyugihakan kalau bahasa orang ya, tidak menyugihakan, karena yang menyugihakan itu adalah nanti setelah proses setelah nikah itu yang nanti akan betul-betul terlihat jujuran yang sebenarnya gitu ya. Jujuran yang sebenarnya itu setelah akad nikah itu ya. Nah, ini yang mesti harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kemudian karena terlalu menuntut kondisi ekonomi sekarang ya, akan semakin berat, semakin mahal gitu barang-barang, lalu kemudian menuntut dari si kepada pihak laki-laki agar bisa memberikan seperti yang tuntutan mereka. Nah, ini juga harus diberi pengertian. Makanya kita ingat ya di keluarga kita, kalau misalnya si laki-laki ini kemampuannya memang segitu, sementara mereka ini memang sudah berkomitmen untuk membangun rumah tangga, maka si calon istri itu bisa membantu. Bisa membantu dalam artian, terkadang ini ya, mohon maaf, kan biasanya ditampilkan tuh uang jujuran itu ya, uang jujuran dalam prosesi bedatang itu biasanya ya, bedatang itu biasa di apa ya istilahnya, ketika akad nikah mengantar jujuran, bahasanya mengantar jujuran ya, mengantar jujuran bahasanya ya, mengantar jujuran itu, jadi uang itu diletakkan dalam sebuah wadah yang berhias itu, lalu diaduk-aduk. Lalu dia diadok gitu. Saya dulu cuma itu. Jadi dan disebutkan nominalnya. Nah, terkadang ini juga ya itu tadi karena persoalan gengsi dan presisi tadi ya. Lalu cuman karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, kata pihak laki-laki, kami mempunyai sekian juta aja. Misalnya saya juga mempunyai 3 juta. Jadi kata keluarga istri, ya sudah kami tambahkan. Artinya modelnya bahasanya meminjami. Meminjami supaya
1: terlihat banyak
2: gitu, dan tidak di mata orang gitu, karena memang seperti itu realitasnya, seperti itu memang realitasnya seperti itu. Artinya terkadang wah jo kurangnya sarjana, kuitannya gawai, lalu kemudian timbul masa murah saya itu ya. Nah, sementara memang kondisi laki-laki, calon mempelai laki-laki saat itu barangkali masih belum stabil misalnya, kan kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu, pekerjaan itu kan tidak mesti mengindikasikan gajinya banyak gitu. Siapa tahu saat itu memang gajinya banyak, tapi misalnya dia ada himpitan ekonomi, entah berhutang atau apa gitu. Nah, itu yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Masyarakat ini tahunya bila pegawai dengan jabatan tertentu itu mesti banyak gitu. Nah, orang kan tahunya gitu aja. Nah, sementara kita kan ingin agar mereka berdua ini bisa bersatu begitu. Nah, pihak keluarga tentu harus memberi memaklumi ya. Maklumi, maka dengan kesepakatan seperti ini, insyaallah bisa berlangsung dengan baik seperti itu.
1: Oke. Kalau mahar ini sebuah kewajiban ya Ustadz ya?
2: Betul.
1: Kalau jujuran ini apakah tradisi yang muncul di negara kita saja atau juga memang dari zaman Nabi juga ada Ustadz?
2: Begini, dalam sebuah riwayat itu memang disebutkan kan yang menjadi memunculkan tradisi jujuran ini sebetulnya adalah berkaitan dengan operasional walimah ya, resepsi ya, bahasa kita. Dalam sebuah riwayat itu memang disebutkan bahwa ketika sahabat ini menikah gitu, lalu kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa aku kada tahu lah kabarnya gitu, nah kenapa kada ada undangannya kah, bahasa kita mungkin gitu. Kemampuannya terbatas, maka kata Nabi, tetap selenggarakan walimah meskipun hanya dengan seadanya gitu, aulim walau bisyatin, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ayo laksanakan resepsi sekalipun hanya menyembelih satu ekor kambing saja gitu. Artinya cukup supaya ini bisa menjadi apa istilahnya viral ya, supaya diviralkan bahwa Anda itu menikah begitu. Menikah jadi orang tahu bahwa beliau itu sudah menikah, sudah kawin gitu, sahabat itu. Nah, ini anjuran dari Nabi meskipun ini bersifat sunnah, tetapi ini yang kemudian mengakar kuat dalam tradisi masyarakat kita bahwa untuk operasional perkawinan itu tidak hanya ditanggung oleh pihak istri tetapi juga harus ditanggung oleh pihak suami begitu. Jadi artinya kan ingin menunjukkan keseriusan si laki-laki nih untuk membangun rumah tangga dengan calon perempuan, kan ini kemudian asi anak si perempuan ini kan diserahkan ya Allah, akan diserahkan kepada si calon suami nih. Maka bentuk keseriusannya diantaranya ya seperti itu, artinya untuk membantu untuk operasional walimah ya, walimah seperti itu. Jadi sifatnya mungkin ya kalau hukum dasarnya ya tidak wajib gitu ya, dianjurkan gitu, dianjurkan. Cuman dalam masyarakat kita itu seperti sesuatu yang wajib.
1: Kewajiban ya.
2: Ya.
1: Karena kalau tadi mendengar apa yang Ustaz sampaikan bahwa ini sebenarnya memang adalah tanggung jawab dari pihak laki-lakinya.
2: Betul.
1: Tapi setelah itu masuk ke negara-negara masing-masing, karena jujur Ustaz, untuk beberapa negara yang istilahnya saya pernah datangi atau ada keluarga saya di sana tidak ada.
2: Ya.
1: Seperti
2: ya,
1: di Indonesia.
2: Betul.
1: Dan jujur untuk kita Banjarmasin sendiri dan mungkin ada beberapa suku saudara kita itu bahkan sampai difilmkan karena terkesan sangat memberatkan begitu. Jadi sebenarnya menyampaikan pesan penyadaran untuk orang tua si perempuan biasanya. Seperti mohon maaf begitu ya, teman-teman kita di Makassar itu ada yang namanya uang panaik yang memang itu sampai di film kan beberapa betul. Film begitu saking mereka itu merasa bahwa ini berat, sudah sangat berat dan salah begitu karena itu tadi. Dan sama halnya mungkin di Banjarmasin ya, ada anggapan bahwa jika apa bahasa orang Banjar itu mandek jujuran terlalu tinggi itu sama aja kayak menjual anak. Belum tentu si anak ini pantas, kadang ada anggapan seperti itu Ustadz. Jadi betul, orang tua si laki-laki ini menyampaikan bahwa anaknya aja kayak gini tapi minta jujurannya segini, emang layakkahnya diberi segitu gitu. Nah Ustadz, karena memang itu tadi anggapannya jadi sampai menjual anak. Jadi sampai ada teman saya sendiri Ustadz, sampai dia tuh dimintain di 2012 itu dia dimintain 90 juta, padahal anaknya itu orang biasa aja gitu. Sampai dia tuh nyeletuk sendiri karena sakit hati Ustadz ya, karena orang tua si perempuan ini menyebutkan angka 90 juta begitu, sampai dia tuh sakit hati dan dia mengundurkan diri, katanya bilang, saya kalau 90 juta saya mending melamar anak pejabat, investasi masa depan katanya. Itu dia sebutkan langsung di hadapan mantan calon mertuanya Ustadz, saking sakit hatinya begitu karena itu tadi akhirnya terkesannya menjual anak begitu Ustadz. Bagaimana nih Ustadz?
2: Nah makanya tadi kan yang perlu kita lakukan adalah memaknai kembali jujuran itu pada pada perut posisi yang seharusnya dan selayaknya gitu. Bahwa jujuran itu iya betul merupakan bentuk komitmen, kejujuran, kesepakatan, dan sekaligus menjadi bekal untuk bekal awal ya untuk memulai rumah tangga. Namun ini bukan kemudian sesuatu yang harus harus dibebankan sepenuhnya kepada calon mempelai suami gitu ya. tetapi harus ada juga permakluman dari calon calon si istri gitu, bahwa seberapa besar kemampuan suami harusnya bisa menyesuaikan. Artinya kan ya kalau memang tidak bisa ya seadanya, semampunya aja gitu. Harusnya kan gitu, karena kita ingin menyatukan dua hati ya.
1: Betul.
2: Menyatukan dua hati yang memang sudah ingin berkomitmen bersama gitu ya. Maka ya memisahkan ini kan sesungguhnya ya sesuatu yang kurang bagus gitu bagi bagi anak, bagi pak anak nanti pengaruhnya. Nah sehingga tadi muncul kasus-kasus seperti itu tadi, karena egoisme orang tua yang ingin, ya tidak tahulah, meskipun kalau misalnya itu pun karena tuntutan ekonomi ya, namun jangan sampai kemudian itu memberatkan, karena bagaimanapun ya itu kan di luar kemampuan calon suami misalnya, calon keluarganya gitu, akhirnya kan orang mundur diri. Dan itu ya kita dampaknya besar lah, dampak psikologis terutama bagi kedua belah pihak, terutama calon suami dan calon istri seperti itu.
1: Ini yang salah yang mana Ustadz? Apakah kurang agamanya atau gengsinya terlalu tinggi? Karena yang kasihan itu adalah kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita. Karena tidak sedikit akhirnya wanita yang merasa tertekan karena dia tidak jadi dinikahi oleh calonnya karena orang tuanya memberatkan, akhirnya banyak yang depresi dan bunuh diri. Bahkan juga yang si laki-laki juga begitu, tertekan karena harus mencarikan uang sejumlah yang diminta, lalu kemudian akhirnya ada yang sampai mencuri, ada yang sampai ngutang dan sebagainya, bahkan sampai istilahnya melakukan tindakan-tindakan yang bisa menghilangkan nyawa orang begitu Ustaz. Ini kan naujubillah menjelik ya kalau sampai terjadi gitu Ustaz.
2: Ya memang ya mungkin tidak bisa dialamatkan pada satu pihak saja ya. Namun yang terpenting di sini adalah kita perlu memberikan edukasi untuk para orang tua sebetulnya nih. Artinya toh orang tua kan ya memang orang tua itu maksudnya baik ya, tidak ingin melihat anaknya sengsara, ingin melihat anaknya nanti ke depan sejahtera gitu ya. Anak perempuannya, karena kan melapas anak nih kada gampangan memang. Kan menjadi apa milik si suami gitu ya. Dan ya ya karena gimana ya, saya punya anak perempuan ya. Saya betul-betul merasa gitu ya. Kalau misalnya ini diambil gitu ya, dengan apa, dengan seadanya, itu lain juga gitu. Lain juga. Jadi memang apa namanya ya, makanya dalam apa, dalam tradisi, dibaca tradisi sebetulnya lah, si orang tua ini harusnya dia melihat kepada sejauh mana keberagaman dari si calon suami. Jadi ketika kata Nabi kan begini, ketika ada orang yang taat agamanya yang kemudian datang melamar kepada anakmu ya untuk di, maka segeralah nikahkan karena itu akan baik dampaknya. Nah dan kalau kemudian ini harus terhalang lantaran tuntutan ekonomi tadi, maka ini bukanlah sesuatu yang bijak seperti itu.
1: Kalau dilihat dari apa yang tadi Ustaz sampaikan, kan ini cuma sebagai biaya operasional saja.
2: Betul,
1: ya
2: betul.
1: Ya iya. Kalaupun tidak dirayakan juga gak masalah.
2: Iya betul.
1: Kalau memang sudah ada kesepakatan dari dua belah pihak. Makanya banyak Ustaz yang merasa beruntung, orang-orang yang menikah di zaman COVID, karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, yang penting nikah, uangnya bisa dipakai untuk berumah tangga.
2: Betul.
1: Dan orang tua nih tidak bisa memaksakan, karena memang itu sudah anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan acara resepsi.
2: Betul.
1: Jadi akhirnya banyak yang berharap, aduh pengen COVID lagi karena pengen nikahnya supaya gak ada biaya gitu Ustadz, gimana? Ini kan sangat menyedihkan ya, karena itu tadi, kenapa orang tua menjadi penghalang anaknya untuk bisa melakukan ibadah seumur hidup begitu Ustadz.
2: Iya, mungkin dari Ananda gimana nih?
1: Gimana nih? Apakah belum kamu pernah punya target harus dijujur berapa begitu dengan istilahnya dengan pendidikanmu yang nanti akan S1 begitu, apakah kamu juga punya standar harus bagaimana, atau kamu termasuk orang yang akan menyesuaikan dengan syariat Islam?
3: Jujur berat ya jawabnya, jadi mungkin yang pertama kan kesepakatan orang tua dulu ya, karena restu yang pertama. Kalau ulun sendiri nih targetnya itu mungkin karena pendidikan juga kan, terus yang penting kan perawatan ya perempuan itu dari kecil sampai dewasa, terus bagaimana perkembangannya selama hidup ya dari orang tua. Mungkin dari Ulun sendiri ya, target itu, mohon maaf, itu kan sekarang itu 50 itu dibilang standar ya, ada di
1: siapa
3: beberapa
1: yang
3: daerah.
1: Siapa menyetandarkan itu? Kalau saya boleh tahu.
3: Jadi kebetulan di beberapa teman Ulun nih banyak yang udah nikah itu emang segitu apa ya kan? Segitu gitu. Dan kebetulan teman-teman itu kayak lulusan pesantren aja, belum sampai kuliah udah nikah, dan itu pun sudah yang 50 gitu. Nah, yang pertama kan pasti gengsi kan sama teman-teman yang masa lulusan pondok itu kan 50, saya sendiri yang ibaratnya sudah sarjana, masa enggak di atas 50 ya kan, pastinya dibilangnya gitu.
1: Tapi kira-kira bagaimana nih kalau kita berbicara tidak hanya masalah pendidikanmu saja, tapi memantaskan dirimu dari sisi agama, kira-kira kamu merasa pantas enggak untuk dijujur misalnya di atas 50 juta?
3: Insya Allah pantas.
4: Wah, insya Allah.
3: Kan lulusan, bukan apa kan, lulusan dari Uin. Lulusan pesantren juga. Terus kebetulan orang tua termasuk agamis. Jadi insya Allah cukup gitu.
1: Jadi kamu merasa yakin bahwa dengan bekal agamamu, kamu bisa dijujur di atas 50 juta?
3: Iya, melihat dari kemampuan sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya lihat dari keadaan kan, misalnya dari apa finansial keluarga laki-laki misalnya mampunya segitu, itu pasti nanti kan ada apa musyawarah antara keluarga kan. Nah, jadi kalau Ulun sendiri mungkin sebenarnya Ulun yang penting kawin gitu. Nah, sebenarnya wah ini loh, banyak yang Gen Z itu kawin tuh intimate daripada yang acara besar gitu. Karena lebih mementingkan beli rumah aja duit jujurannya daripada acara ganal-ganalan. Ulun sebenarnya mau yang seperti itu, tapi karena tradisi orang tua bahari ya, kita acara ganal-ganal, nyaman terkumpulan keluarga gitu. Nah, tapi Gen Z ini sekarang tuh banyak yang pikiran intimate aja bapak, acara ganal-ganal, menghabisi duit biasanya kayak itu. Baik, lebih baik beli rumah atau beli mobil atau motor kayak itu, gesan kehidupan sesudah menikah kayak itu.
1: Ini masih sedikit bertolak belakang Ustadz dengan apa yang saya dapatkan POP-nya dari Askia begitu, karena ini masih ada konotasi bahwa itu masih dianggap sebagai jujuran. Karena kan kalau tadi garis besar yang saya tangkap dari Ustadz, jujuran itu kan adalah sebenarnya biaya operasional untuk mengadakan acara resepsi ya. Tapi kan kalau misalnya kita berdiskusi secara keluarga, misalnya nih kita nanti resepsinya misalnya sederhana aja, karena uangnya akan saya saving misalnya untuk nanti beli rumah dan lain sebagainya, itu kan bukan jujuran ya Ustadz ya. Karena kalau saya sendiri, POP saya sendiri Pak Ustadz, pada saat saya melamar begitu istri saya, itu saya tidak dimintai sama sekali. Dan bahkan dari situ saya akhirnya ada keinginan untuk membuat itu jauh lebih besar. Jadi akhirnya mohon maaf, bukan ingin menyombongkan diri ya, akhirnya saya dengan sangat ikhlas mengeluarkan ratusan juta untuk resepsi. Karena itu tadi, tidak ada permintaan, dan saya akhirnya punya tanggung jawab di diri saya sendiri untuk membahagiakan keluarganya yang tidak meminta itu begitu, dan membahagiakan keluarga saya dan menjadikan momen itu menjadi berharga begitu Ustadz.
2: Ya. Gimana ya, artinya memang ini terpulang pada masing-masing ya. Terpulang pada masing-masing sejauh mana kemudian kita tetap bisa menghidupkan tradisi itu tetapi tidak memberatkan, dan di apa namanya didasari dengan kerelaan masing-masing pihak. Itu penting sekali menurut saya. Artinya bahwa kalau misalnya Askia mematok harga itu, sementara misalnya si calon suami belum mampu, maka ya mungkin ada cara, makanya musyawarah keluarga bagaimana caranya nih supaya sampai target gitu, supaya sampai target sehingga ini bisa berlangsung dengan baik. Dan kadang kita tidak bisa juga menafikan pandangan masyarakat ini ya, pandangan masyarakat ini memang susah juga kita hindari ya kadang. Nah, memang adanya persepsi dari Gen Z ya, minimalis itu memang sesungguhnya sebagai bentuk perlawanan terhadap tradisi yang memang sudah mengalami pergeseran. Saya nyatakan mengalami pergeseran, tidak lagi berupa bentuk komitmen dan keseriusan serta bekal awal memulai rumah tangga, tapi lebih kepada ajang kompetisi dan bergengsi. Nah, ini yang ingin dilawan sebetulnya. Nah, karena itu bagus saja kemudian ini harus kita selaraskan dan kita sesuaikan dengan apa? Dengan musyawarah tadi. Musyawarah tadi sesungguhnya bisa menjadi jalan yang sangat baik, satu-satunya solusi menurut saya untuk memantaskan mahar, kemudian untuk juga melaksanakan resepsi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena resepsi itu bagaimanapun dia tetap menjadi bagian dari sunnah Nabi. Ya, nah cuman itu tadi walau bisyatin, kata Nabi kan, sekalipun hanya dengan satu kambing. Artinya kan beliau menekankan kalau bisa tetap dilaksanakan meskipun minimalis. Jadi kalau tidak dilaksanakan ya sesungguhnya ini memang melawan sunnah Nabi gitu ya, melaini dari sunnah Nabi. Tapi kalau kita melaksanakan sesungguhnya begini, kadang kan orang acara kenapa jadi berat itu, karena kadang kita dua acaranya bahkan sampai mungkin tiga ya. Pertama mengantar jujuran, yang kedua nikahnya, yang ketiga resepsinya. Nah ini malah kadang memberatkan, makanya sebagian itu menggabung ya, menggabung di situ paling ya antar jujurannya aja yang kalau saya dulu gitu, gabung ya jujuran dengan nikah itu, jadi siang sorenya itu antar jujuran, malamnya nikahan. Nah resepsinya nanti setelah kemudian dikira-kira kita punya kemampuan, orang tua sudah kawa behinak lah istilahnya lah untuk menyediakan apa anggarannya segitu, baru diadakan resepsi. Nah jadi resepsi ini sebetulnya sebagai tambahan saja. Sebetulnya yang di dalam hadis Nabi itu sebetulnya acara akad nikahnya itu, selamatan di akad nikah itu sebetulnya sudah walimah di situ. Artinya kalau tanpa resepsi pun ya tidak masalah.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi resepsinya langsung sekalian di situ. Makanya kan sebagian orang resepsi dan nikah itu gabung jadi satu. Ngantar jujuran dulu kan, Nah nanti disepakati kapan tanggal untuk nikah plus resepsinya. Nah sehingga itu akan menjadi ringan dan tidak begitu memberatkan bagi kedua belah pihak. Seperti itu.
1: Ini yang saya lihat sendiri ya Ustaz ya, dan saya tanyakan dengan teman-teman saya yang sudah menikahkan anaknya begitu, yang mereka paham tentang agama. Banyak antara mereka akhirnya tidak memakai acara bantar jujuran, karena kan di situ memperlihatkan bahwa uangnya dimasukin ke dalam wadah, terus disebutkan. Bahkan mereka saja ditanyakan berapa pian membari ini jujurannya, bahkan mereka tidak mau menyebutkan karena memang itu sekarang menjadi privacy untuk mereka yang paham agama. Makanya banyak sekarang yang mulai menggabungkan antara

0: saya tangkap dari Ustaz tadi bahwa mereka tidak memandang itu sebagai jujuran pada saat mereka misalnya nih berdiskusi dengan keluarga perempuan bahwa nanti ulun ulun hendak melamarkan anak pian, gesan anak ulun. Karena kami siapkan sudah rumah apa segalanya, tapi itu bukan include dalam jujuran. Jadi pada saat itu akhirnya sang ibu dan bapak si perempuannya bahwa inggih kami barang aja berapa pian misalnya hendak memberi gesan bacaraan. Jadi sampai akhirnya si orang tua laki-laki ini bahwa ayo aja bagi nikam santai aja karena seberatan kami yang menanggungnya.
1: Ya itulah itu maksud saya memaknai kembali jujuran itu. Cuman jangan sampai kemudian tradisi jujuran ini menjadi hilang ya. Artinya meskipun ini lalu kemudian karena dianggap memberatkan karena ada standar-standar tadi.
0: Iya, betul.
1: Lalu kemudian akhirnya karena memberatkan lalu hilangkan aja lah. Nah, jadi kan di satu sisi memang kita perlu menghidupkan ini tradisi ini. Tradisi ini ya jujuran ini karena jujuran ini bagaimanapun dia adalah sesuatu yang perlu kita lestarikan dari sudut budaya sosial ya. Menurut saya ini penting juga. Hanya saja memang harus menuntut perlunya permakluman kedua belah pihak. Artinya kan bagaimana supaya kita sama-sama mampu melaksanakannya, tapi di masyarakat kada menyupanakan ke orang. Nah, jadi itu barangkali ya kita menghidupkan tradisi ini sebetulnya. Nah, memang saya lihat sebahagian sudah mulai meninggalkan tradisi jujuran ini. Ah, yang penting kita akan nikah, yang penting kita. Padahal sesungguhnya ketika membicarakan tentang operasional pernikahan atau resepsi, akad nikah dan sebagainya itu sudah masuk
0: itu bagian dari jujuran. Bagian tradisi.
1: Iya, jujuran. Betul. Sebetulnya hanya saja tidak diformalkan.
0: Betul, dan nah, tidak dipublikasikan, Ustaz ya.
1: Nah, yang diinginkan di masyarakat yang dihidupkan ini kan sebetulnya formalisasi dan penghidupannya itu sebetulnya. Cuman kita berharap itu bisa dibalut dengan lebih sederhana. Kemudian bisa tetap langgeng ya, dia dilestari gitu budaya itu sehingga tidak hilang sama sekali. Saya khawatir kalau misalnya itu karena itu tadi karena paradigma yang berubah bergeser tadi sehingga terkesan jujuran ini seperti ajang kompetisi dan gengsi lalu ditinggalkan. Nah, ini kan berarti kita menghilangkan warisan nenek moyang kita
0: sebenarnya. Harusnya saling pantas memantaskan ya,
1: iya,
0: Ustaz ya.
1: Itu maksud saya. Jadi harusnya ada itu tetap, cuman itu tadi dibalut secara lebih sederhana, bisa digabung dengan nikah atau seperti apalah. Yang penting itu ada gitu dalam tradisi kita.
0: Bahkan ada yang anak kampung tapi jujurannya sampai bermiliar-miliar. Karena itu tadi standar pantas atau tidak pantasnya itu akan dilihat dari hati orang tua dan hati si laki-lakinya melihat si perempuan ini, begitu ya Ustaz ya?
1: Iya, betul. Makanya tadi kan yang saya kisahkan berapa nih supaya kita ibaratnya jadi kan bagus sekali orang tua keluarga itu yang kedua belah pihak itu katanya berapa garang ya? Biasanya standar, kita kan bicara standar kalau tadi 50 juta, kami mampunya saya ini aja nah. Nah, yaudah kami bantu ya. Artinya semacam meminjami tadi, meminjami sekian puluh juta, kurangnya misalnya 10 juta lagi, kami hanya kawal 40 juta aja mah ada kan misalnya. Ya sudah kita bantu 10 juta. Jadi klop jadi 50 juta gitu. Ya, sehingga lalu kemudian dipublikasikan tadi. Nah, itu mungkin akan lebih nyaman gitu, lebih pantas gitu. Sehingga si orang tua kada supan, ya kalau si laki-laki pun merasa artinya di mata masyarakat itu sesuai aja gitu, sesuai aja. Nah, cuman sekali lagi ini kebijaksanaan dari orang tua keluarga, istri atau suami seperti itu.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Askia nih. Kalau kita berbicara masalah standar yang kamu buat begitu, kalau misalnya ada yang berdatang ke Askia tapi tidak memenuhi standarmu bagaimana? Misalnya ini kan kamu menyebutkan bahwa dari segi kamu adalah sarjana, misalnya nih sarjana lulusan agama-agama dari UIN Antasari yang bergengsi begitu, S1. Tapi lalu bagaimana jika kamu mendapatkan calon yang melamarmu itu misalnya dia hanya lulusan SMP atau SMA tapi punya keagamaan yang bagus begitu. Misalnya dia adalah seorang ustaz atau siapa begitu. Satu dari pendidikan sudah di bawah standarmu begitu kan. Karena kamu S1 dia baru SMA tapi ilmunya bagus, akhlaknya beradab, terus kemudian agamanya juga bagus. Tapi dia tidak bisa mengikuti dua standarmu dari sisi keuangan dan juga dari sisi pendidikan.

0: jawabannya seperti apa nih?
1: Berat tuh jawabannya.
2: Berat ya jawabnya. Mungkin sebenarnya kan perempuan tuh lebih ke hati ya. Ya sebenarnya binian nih ke hati dulu, nyamankah, kadakah lawan lakiannya. Bujur paham agama, tapi kan perasaan orang tuh beda-beda ya. Ada loh orang misalnya binian nih, ketujuh bebajunya yang kayak ini, contohnya ulun. Ada orang yang paham agama, kok orang ketujuh kayak itu, jadi itu salah daripada syariat Islam ya misalnya. Mungkin kada sesuai nih dengan apa ya, ibaratnya kada sefrekuensi gitu nah. Kalau ulun lebih lebih baik menolak, karena kan kada sefrekuensi. Dalam sisi agama kan mungkin membimbing ya. Membimbing tuh kadang ada yang membimbing keras dan ada yang membimbingnya tuh lembut ya kayak itu nah. Jadi
0: tadi
2: tergantung
0: kan aku sampaikan,
2: sikap.
0: Adabnya bagus nih, berarti dalam artian dia sudah mencakup semuanya. Dia memahamimu, dia tidak mengekang, dia mencoba apa ya? Mencoba nyaman satu sama lain agar bisa berumah tangga dengan baik begitu. Apakah kamu akan tetap menolak dan tidak akan menurunkan standarmu?
2: Gimana ya jawabnya? Mungkin ulun tuh pernah ya menetapkan di dalam pikiran ulun ya, jangan pernah nurunkan standar demi hidup dengan yang di bawah standar gitu. Jadi mungkin ini banyak yang bertentangan juga, tapi hidup kan masih lama ya kayak itu. Nah jadi lelaki masih banyak kayak itu nah di luar sana. Jadi mungkin ulun lebih mencari yang sesuai standar gitu, dengan standar yang ulun miliki gitu nah. Mungkin kan dari tadi apa agamanya bagus, sikapnya bagus, tapi standar yang itunya kan lakiannya juga mun disambati satu sisi kan nanti lakiannya sakit hati juga lo disambati.
0: Maksudnya disambati dalam artian?
2: Misalnya nih, pasti lo di kampung biniannya aja lulusan sarjana, lakiannya kada. Itu tuh rancak ke seulun lah. Termasuk ada juga salah satu kekawanan ulun kayak itu nah. Jadi kan lakiannya sakit hati mendengar kayak itu, daripada menerima lakiannya jadi
0: punya,
2: sakit hati gitu.
0: Kalau
2: nah.
0: Laki-laki punya adab kan dia tidak akan mempedulikan omongan orang. Yang penting kalau perempuannya menerima dengan baik kan tidak masalah. Berarti kamu masih tetap dengan standarmu ya?
2: Iya masih tetap, mungkin okay. Masih kekal.
0: Sudah terjawabkan Ustaz. Oke Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk sebelum kita akhiri. Ini ada Nur Azimah Zimah. Ustadz mau bertanya, palangkah itu Pak Ustadz apakah boleh dibari cincin aja gesan kakak? Dan misalnya sang adik 3 gram emas dibari oleh laki-lakinya, jadi sang kakak dibari 3 gram emas juga kah, atau kayak Pak Ustadz?
3: Ya, ini melangkahi lah bahasanya lah, karena ading berdahulu nih lah, ading berdahulu kakak belum sampai jodoh barangkali ya. Maka ada semacam etika ya, etika yang harus dilalui oleh si ading nih. Ini yang memberi si laki-lakinya berarti lah, calon laki-lakinya lah.
0: Inggih.
3: Oke. Ya sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, artinya kan ini sebagai sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah. Artinya kalau standar gimana ya? Memang dalam kaidah usul fikih itu ada al-adatu muhkamah ya, adat itu menjadi dasar hukum ya. Namun ketika ini kemudian tidak kemampuannya memang di bawah itu, gimana ya? Jadi harus menyesuaikan lah, itu aja. Harus menyesuaikan. Artinya ketika kemudian si keluarga si perempuan ini karena memang seperti itu ya, harus seperti itu, maka sesuaikan aja mampunya. Tadi berapa gram tadi?
0: 3 gram Ustaz.
3: Ya kalau memang mampunya segitu ya sudah.
0: 3 gram kan, sekarang mahal ya.
3: Ya maka apalagi sekarang kan. Betul. Nah makanya kata saya tadi, artinya sesuaikan aja lah. Sesuaikan aja, yang penting ada pemberian. Pemberian dalam rangka bahasanya mungkin umpat lalu atau minta izin lah, supaya kada menyinggung gitu. Karena jadi budaya Banjar ini luar biasa halus sekali ya. Dia sangat sensitif gitu terhadap perasaan seseorang gitu. Artinya kan bagaimanapun itu pasti menimbulkan beban psikologis buat si kakak. Maka ini pemberian itu sebagai bentuk untuk menghibur dia. Ya meskipun ya istilahnya tidak bisa di meskipun ini relatif ya, tetapi ini bagus menurut kami untuk dilakukan selama tadi tidak memberatkan tadi. Ya. Dan satu lagi, ini tidaklah menjadi sebuah keharusan sebetulnya. Artinya kalau memang kemampuannya segitu ya sudah, kalau yang penting ada gitu ya, yang penting ada, apakah yang diberi sebagai tanda, sebagai penanda itu tadi, minta izin tadi. Nah, saya pikir itu lebih bagus.
0: Ini satu hal yang mengharukan Ustadz seluruh Indonesia kemarin. Jadi ada satu video TikTok yang viral. Jadi ada satu pengantin Makassar yang dia melangkahi kakaknya begitu, lalu kemudian disuruh memilih, ada uang gepokan, ada beberapa barang emas, dan ada uang-uang receh begitu. Dan yang membuat satu ruangan itu menangis adalah sang kakak ini mengambil satu uang 100 rupiah koin, dan itu langsung dipeluk oleh orang tua si mempelai laki-laki, karena terharu karena kakaknya dengan ikhlas tidak meminta apapun, hanya sebagai syarat saja begitu. Sang kakak tuh dengan sangat ikhlas melepas adiknya dan minta doakan bahwa ya, supaya juga saya bisa mendapatkan jodoh secepatnya. Betul. Begitu.
3: Nah, itu yang bagus tuh. Itu yang bagus tuh. Artinya kan si kerelaan dari si kakak itu yang sesungguhnya diperlukan. Kan targetnya memang kerelaan si kakak ya. Sejauh mana kakak itu rela, maka ya, makanya ini juga perlu, makanya sekali lagi edukasi ini tidak hanya kepada orang tua ya, keluarga sebetulnya ini, si adik, si kakak, semuanya gitu ya. Cuman yang paling penting sebetulnya dalam hal ini adalah orang tua. Seperti itu.
0: Oke. Sedikit closing statement, apa yang mau disampaikan Askia untuk para pendengar kita di rumah dari apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini?
2: Sebenarnya tadi mau ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin sudah habis ya waktunya ya.
0: Betul.
2: Mungkin ya sedikit penyampaian dari Bapak tadi, jujuran itu tuh gasan acara gitu. Ini pakai bahasa Banjar dikit ya.
0: Iya, silakan.
2: Jadi kalau yang apa tadi, mahar itu untuk apa, syariat ya, dari syariat ya, kewajiban. Jadi jujuran itu adalah adatnya aja. Dan banyak orang yang terpaling-paling mandaknya jujuran tuh yang wajib ya, maharnya kadagin ya, sunah aja. Nah, mungkin bagi teman-teman itu jangan sampai terpaling ya, antara jujuran lawan mahar, dan jujuran itu jangan ditinggii jar, kayak itu. Termasuk ulun sendiri diperingatkan ya kalau Pak.
0: Semoga kamu mendapatkan jodoh yang
2: Amin.
0: Sekupu ya Ustadz ya.
3: Sekupu, betul.
0: Nah, nanti bagaimana penjelasannya tanya Ustadz aja ya di belakang. Oke, Ustadz, monggo silakan Ustadz.
3: Ya, jadi apa namanya, pada akhirnya ya, ukuran keberhasilan sebuah perkawinan itu bukan terletak pada seberapa besar nominal jujuran yang diberikan. Bisa jadi kemudian uang jujuran itu habis dibelanjakan ya, untuk resepsi, untuk keperluan-keperluan operasional perkawinan.
0: Atau jadi malapetaka Ustaz ya?
3: Ya, mungkin akan habis, tetapi sesungguhnya tanggung jawab dan tugas yang mulia sebagai seorang suami kepada istrinya, itulah harga jujuran yang sebenarnya.
0: Asensinya Ustaz ya. Ya,
3: itulah yang yang harus dibayarnya setiap hari gitu.
0: Betul.
3: Ya, yang harus dibayarnya setiap hari. Itu ya, itulah yang mesti harus dilekatkan dalam benak keluarga masing-masing, bahwa jujuran itu kadang menyugihkan, yang jujuran yang sesungguhnya itu setelah akad pernikahan.
0: Karena ketampanan, kecantikan itu enggak abadi ya. Karena kita nggak tahu besok apa yang terjadi, tiba-tiba sesuatu hal yang buruk menimpa kita, apakah akan menurunkan gengsi kita untuk atau kita tidak malah dilirik orang sama sekali begitu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz, Askia juga terima kasih juga sudah berdiskusi untuk pagi hari ini, dan mudah-mudahan bisa membuka pikiran banyak orang agar bisa lebih paham dan peduli bahwa pernikahan tuh tidak hanya dinilai dari jujurannya, tapi bagaimana si kedua mempelai ini bisa mengarungi hidup sampai akhir hayat begitu Ustaz ya. Dan orang tua hanya melepas dan mengantarkan saja.
3: Betul.
0: Tidak memberatkan kedua belah pihak. Terima kasih banyak sekali lagi, sehat-sehat, kita nanti bertemu dalam kesempatan. Dan Nasional Perempat, kami pamit undur diri, minta halal, minta ridho, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan senang perompat dimanapun Buhan Pian berada. Dan selamat hari Jumat berkah ya. Berjumpa kembali bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Setelah tadi mendengarkan siaran pandiran bayi sukan ya. Dan sekarang siang menuju sore. Masih pagi menuju siang menuju sore. Tentunya kita hadirkan berbagai macam rangkaian acara yang menarik dan informatif, disertai dengan sajian lagu-lagu Banjar pada pukul 10 hingga pukul 11. Kita berada dalam program Dandaman Banua, yaitu program yang mana Ulun akan hadirkan informasi mengenai kuliner Nusantara dengan sajian lagu-lagu Banjar. Untuk informasi kulinernya, spesial Ulun akan hadirkan jenis-jenis asinan di Indonesia, tentunya dari berbagai macam daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu, kita nikmati dulu, bukan nikmati makanan ya, kita nikmati dulu lagu-lagu Banjar berikut ini. Tetap bersama Anissa di Dandaman Banua.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Rompot FM, suara budaya Banjar. Nah, kita langsung aja membahas mengenai asinan. Nah, tapi kalau kita bahas namanya dulu ya kali ya, dan senak perompat ya, karena asinan ini kan sering menimbulkan pertanyaan ya, karena rasanya itu tidak melulu asin, tapi melainkan kompleks dan juga seimbang ya. Tapi ternyata secara etimologis ya. Aduh, kok jadi belibet nih. Secara etimologis, istilah asinan ini merujuk pada teknik pengawetan menggunakan garam yang dikenal luas dalam tradisi kuliner Nusantara. Dan dalam sejarahnya ya, masyarakat Betawi dan Sunda ini memanfaatkan pengasinan untuk memperpanjang daya simpan buah dan juga sayur. Kemudian kalau dari perkembangan zaman, yang mana ini sudah membuat asinan tidak lagi sekedar asin, tapi juga diperkaya dengan tambahan gula, lombok, dan juga cuka ya. Dan kita mulai aja nih, yang pertama asinan dari Betawi ya. Asinan Betawi terbuat dari sawi asin, kemudian kol, kemudian timun, dicampur juga dengan potongan tahu putih, toge atau kecambah ya, hingga kacang tanah goreng. Dan versi spesialnya, asinan Betawi ini disiram dengan kuah kacang yang asam, seger, manis, enak banget ya pokoknya ya. Ada juga yang ditambahkan dengan juhi. Juhi itu adalah fermentasi cumi-cumi yang dikeringkan, karena dikeringkan inilah juhi yang dijadikan pelengkap, biasanya disuwir dulu nih. Sedangkan kuah untuk asinan Betawi juga ada dua versi ya. Yang versi pertama itu ada sensasi kacangnya dengan cita rasa pedas dan gurih. Ada juga yang versi kuah bening, yang mana rasanya itu asin, asam ya, karena dia biasanya kalau yang kuah bening itu pakai campuran cuka seperti itu. Selain asinan Betawi, ada juga asinan Bogor. Asinan Bogor ini ada yang versi asinan sayur, ada juga asinan buah-buahan. Dan kombinasi antara keduanya ini juga populer ya di Bogor, di Jawa Barat. Dan jenis asinan di Bogor ini juga dilengkapi kuah bercita rasa gurih, manis, asam, dan juga pedas tentunya. Dan asinan Bogor versi sayuran ini biasanya dilengkapi dengan kacang tanah goreng, dan juga ada kerupuk kuning yang besar, itu bulat besar. Sedangkan kalau asinan Bogor versi kuah itu biasanya ditambahin juga buah kedondong yang menambah sensasi asam. Selanjutnya ada asinan Kelubi dan juga asinan Kiamboy. Tapi sebelum kita bahas mengenai dua asinan tersebut, kita dengarkan dulu nih lagu-lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, masih akan Anissa sampaikan informasi mengenai asinan yang bikin ngiler ya, dan sanak perompat ya, tetap di Perompat Suara Budaya Banjar.

0: mungkin identik dengan kota seribu sungai dengan salah satu objek wisata andalannya, Pasar Terapung. Dulunya, pasar ini hanya sebagai tempat pertukaran barang atau barter antar masyarakat dari hasil kebun dan pertanian. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem tersebut sudah berkurang dan sekarang sudah menggunakan sistem jual-beli dengan menggunakan mata uang rupiah. Dalam perkembangannya, Pasar Terapung semakin dijadikan sebagai tujuan wisata air oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang di Banjarmasin, terdapat dua lokasi, yaitu di Muara Kuin dan di depan Masjid Raya atau Siring Tendean. Selain itu, Pasar Terapung juga terdapat di Kecamatan Lok Baintan, Kabupaten Banjar.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
3: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
2: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri urang Banua.
4: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kakicak adalah kue tradisional Banjar berbentuk bulat, berukuran kecil, warnanya gradasi hijau muda dan hijau tua. Teksturnya kenyal dan berbahan tepung yang diberi air serta pewarna alami dari daun pandan. Dulu, kakicak adalah makanan para raja Banjar. Biasanya selalu dibuat di dalam sesaji saat pelaksanaan ritual adat. Kakicak ini sekarang menjadi jajanan pasar yang cukup populer. Karena bahannya dari kapur yang biasa digunakan orang tua dulu untuk menginang, maka kakicak ini bisa awet hingga 3 hari. Orang Banjar biasanya memakannya dengan kelapa parut yang dicampuri gula merah, biasanya disebut hinti, rasanya manis dan kenyal.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

masih bersama Anissa di Dandaman Banua, yang mana kita masih membahas mengenai jenis-jenis asinan di Indonesia. Setelah tadi ada asinan Betawi, kemudian ada asinan Bogor, selanjutnya ada asinan Kelubi. Nah, asinan Kelubi ini berasal dari Pangkal Pinang, yaitu daerah Bangka ya, di bagian pesisir timur Pulau Bangka, seperti itu. Jadi, kalau Bu Hanpian main ke daerah sana, ke daerah Pangkal Pinang, jangan lupa nih mencicipi sekaligus membawa asinan Kelubi sebagai oleh-oleh ya untuk orang-orang seperti itu. Kelubi sendiri adalah buah khas Bangka Belitung dan juga ada beberapa di daerah Sumatera. Jadi asinan kelubi ini bahan utamanya adalah buah kelubi yang telah dipisahkan dari bijinya, kemudian proses pembuatannya memakan waktu kurang lebih 3 hari karena lama pada saat proses perendaman di garamnya itu. Dan di Pangkal Pinang, asinan kelubi ini biasanya dijumpai pada kemasan-kemasan seperti toples ataupun botol seperti itu. Buahnya sendiri pun empuk ya, rasanya ya empuk renyah, hampir seperti tekstur salak seperti itu. Nah, selain asinan kelubi dari Pangkal Pinang, selanjutnya asinan kiamboy. Asinan kiamboy ini memiliki ciri khas penggunaan kiamboy. Apa itu kiamboy, Nisa? Kiamboy ini adalah olahan khas Tionghoa yang kada lain adalah buah plum. Plum apa plum sih ngomongnya? Plum ya, oke. Buah plum ya, dikeringkan. Dan komposisi asinan kiamboy ini biasanya terdiri dari rambutan, kemudian kelengkeng, bengkoang, anggur, dan lain sebagainya. Pastinya ada juga jeruk songkitnya. Dan asinan kiamboy ini segar, manis, asam, dan bisa juga ditambahkan pedes-pedesannya sesuai selera seperti itu. Nah, itu dia beberapa informasi asinan dari beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang kita tahu, sebenarnya masih banyak lagi asinan di Indonesia dalam Senak Perempat ya, tapi karena kita sudah terbatas waktu dan nanti kita juga akan menghadirkan informasi UMKM di segmen Ruang UMKM pada pukul 11 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Sebagai penutup di segmen Dandaman Banua ini, kita hadirkan dua lagu Banjar yang menemani siang Bu Hanpian semuanya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Anissa. Penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap kebaya yang telah menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Peringatan ini bertujuan mendorong masyarakat untuk terus melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang mencerminkan jati diri bangsa. Penetapan Hari Kebaya Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023, yang mana peringatan ini kada cuma sekedar hari libur nasional, melainkan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengembangkan budaya bangsa di tengah arus modernisasi. Pemilihan tanggal 24 Juli memiliki nilai historis. Tanggal ini merujuk pada pelaksanaan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI ke-10 pada tahun 1964 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno pada kala itu. Saat itu lebih dari 7.000 perempuan dari berbagai daerah hadir mengenakan kebaya sebagai simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Kebaya juga menjadi simbol Nangkawa menyatukan keberagaman suku, budaya, dan tradisi di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya sebagai busana tradisional, tapi juga menjadi lambang penghormatan terhadap perempuan dalam sejarah bangsa. Peringatan Hari Kebaya Nasional diharapkan bisa menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap budaya Indonesia. Melalui berbagai kegiatan, masyarakat didorong untuk mengenakan kebaya dalam berbagai kesempatan sebagai bentuk pelestarian warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-menurun. Demikian Habar Prompat bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Setelah tadi kita membahas kuliner ya, jam 10 sampai jam 12. Kemudian untuk jam 11 hingga jam 12 nanti, kita akan hadirkan informasi UMKM, informasi seputar tips usaha begasan pelaku UMKM. Karena di hari Jumat ini kita tidak menyelenggarakan ruang UMKM bersama narasumber, tapi kita akan hadirkan musik-musik dan juga informasi yang menemani siang buan pian semuanya. Yang mana mungkin ini sudah ada yang memikirkan mau makan siang apa ya, atau mau bersiap-siap juga untuk menunaikan ibadah sholat Jumat nanti ya. Sambil kita hadirkan informasi, sambil kita hadirkan juga lagu-lagu Banjar berikut ini. Dan informasinya akan ulun sampaikan setelah kita dengarkan dua lagu Banjar, yaitu Bejajalanan ke Banjarmasin dan juga Si Bungas Hati.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Nisa di ruang UMKM Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Nah, kita langsung aja nih membahas mengenai tips cara efektif meningkatkan pelayanan dan membuat pelanggan kembali. Karena seperti yang kita tahu, pelayanan pelanggan yang baik ini adalah salah satu kunci ya, gasan meningkatkan bisnis kita agar semakin naik kelas, semakin sukses ya. Karena ketika pelanggan merasa dihargai dan dilayani dengan baik, mereka lebih cenderung kembali lagi nih dan merekomendasikan UMKM kita, produk-produk kita kepada orang lain. Cara yang pertama nih untuk meningkatkan pelayanan dan membuat pelanggan kembali yaitu menciptakan budaya yang menghargai pelanggan. Karena budaya usaha kita yang berfokus pada pelanggan itu harus diterapkan di semua tingkatan pelanggan ya, seperti itu. Dan kada cuma kepada pelanggan, tapi juga kepada lingkungan karyawan-karyawan kita nih. Di lingkungan kerja kita harus memahami pentingnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Berikan, kalau misalnya buhan pian ada yang bos nih ya, bos UMKM gitu punya karyawan, berikanlah pelatihan kepada karyawan-karyawan pian ya tentang cara menangani pelanggan dengan baik, termasuk cara berkomunikasi secara efektif yang menunjukkan empati dan juga menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Kalau bisa diajarin jangan jutek ya, jangan galak-galak ya, seperti itu. Karena kalau misalnya ulun sendiri, kalau menukar barang atau menukar produk UMKM, misalnya karyawannya jutek gitu ya, ini niat nggak ya, ini jangan-jangan ulun nih merepotkan yang menjual nih. Jadi kayak sungkan, kurang nyaman, seperti itu ya. Dan selain menciptakan budaya yang menghargai pelanggan untuk para karyawan, selanjutnya kita juga harus mendengarkan umpan balik dari para pelanggan atau feedback ya. Yang mana ini adalah salah satu bagian dari testimoni dari anak perempat ya. Kita bisa menggunakan ini, umpan balik dari para pelanggan secara teratur. Bisa dilakukan melalui survei, wawancara singkat, atau melalui survei media sosial, biasanya tuh interaktif gitu ya. Kita bisa menggunakan umpan balik ini untuk kita mengidentifikasi nih, mana ya yang perlu kita tingkatkan dan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang mungkin bisa lebih memenuhi kebutuhan atau bisa menyelesaikan permasalahan para pelanggan, seperti itu. Selain kita mendengarkan umpan balik atau feedback, kemudian kita juga harus memberikan layanan yang cepat dan efisien ya. Biasanya banyak pelanggan itu atau customer itu kada mau menunggu lama. Nah, maunya cepat-cepat ya. Kalau jadi pastikan kita bisa menangani pelanggan dengan cepat dan juga efisien. Kita bisa kok menggunakan teknologi untuk otomatisasi tugas seperti pengambilan pesanan dan pembayaran ya, dan juga bisa menyediakan berbagai layanan pelanggan atau call center nih, seperti bot WhatsApp tuh bisa juga ya, agar pelanggan bisa lebih mudah menghubungi usaha-usaha kita. Kalau misalnya pelanggan mau pesan banyak kan itu untung banget ya, kalau kita misalnya merespon dengan cepat dan efisien supaya pelanggan tidak langsung mencari alternatif lain ya, mungkin karena kita lama membalas, jadi pelanggan coba deh cari penjual yang lain gitu ya. Jangan sampai kita keduluan yang lain, seperti itu. Nah, kita akan lanjut dengarkan lagu-lagu Banjar sebelum ulun informasikan kembali informasi mengenai tips cara efektif meningkatkan pelayanan dan membuat pelanggan kembali.

0: Lawas, Kalimantan Selatan.
1: Idi, gokil-gokil bro, sumpah ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Idi, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pro 4, suara budaya Banjar.

Masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di hari Jumat berkah yang sangat cerah ini dan sanak perempat ya. Mudah-mudahan aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya, sambil mendengarkan kita tentunya, karena kita masih memberikan informasi dan juga menyajikan lagu-lagu hingga nanti malam ya. Dan masih bersama Anissa sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan pembahasan tips mengenai cara efektif meningkatkan pelayanan dan membuat pelanggan kembali. Setelah tadi yang pertama ada 3, selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat ini adalah kita harus bisa mengelola keluhan pelanggan dengan baik ya. Meskipun mungkin menurut kita usaha kita sudah sempurna, usaha kita sudah baik ya, sudah bagus, tapi kita tidak bisa memuaskan ekspektasi semua orang 100% ya. Oleh karena itu, keluhan pasti akan selalu ada, dan ini bisa kita lihat sebagai kacamata peluang ya. Jadi keluhan itu bukan berarti negatif terus, tapi bisa kita ubah menjadi peluang untuk kita meningkatkan pelayanan kita nih. Karena ketika pelanggan mengeluh, kita harus bisa mendengarkan mereka dengan seksama, dan juga jangan lupa tunjukkan empati. Dan juga jangan lupa minta maaf ya, walaupun mungkin kita merasa tidak salah ya, tapi untuk menghormati pelanggan, untuk menghargai pelanggan, kita harus minta maaf atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan atau mereka alami, dan juga kita tawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cepat dan juga adil. Jadi sama-sama enak sebagai pelaku usaha dan juga sebagai pelanggan, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir juga ini ya, kita bisa memberikan penghargaan kepada pelanggan setia kita ya. Kita bisa bawa menunjukkan dengan pelanggan setia bahwa kita itu peduli dengan mereka, kita itu menghargai mereka, karena tanpa pelanggan usaha kita tidak bisa terjual, seperti itu ya. Jadi kita bisa memberikan mereka penghargaan khusus seperti diskon atau hadiah atau buy one get one, seperti itu. Atau bisa juga memberikan tester layanan baru ya, yang mana ini bisa membuat loyalitas mereka bertambah kepada kita karena ada hubungan interpersonalnya, seperti itu. Nah, sambil menemani Jumat Buhan Pian semuanya, kita hadirkan kembali dua lagu Banjar berikut ini, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Dan 1:04 kita sudah berada di menit 53 dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, yang mana ini merupakan penghujung dari segmen Ruang UMKM, yang mana tadi sudah Ulun sampaikan ya, informasi mengenai cara efektif meningkatkan pelayanan dan juga membuat pelanggan kembali, termasuk tadi menangani berbagai keluhan pelanggan seperti itu ya. Mudah-mudahan yang Ulun sampaikan bermanfaat, gasan buan pian semuanya, dan untuk para pelaku UMKM kita di Banjarmasin dan juga pokoknya di Kalimantan Selatan ataupun di Indonesia gitu ya, semoga semakin laris manis, semakin jaya, semakin naik kelas seperti itu ya. Nanti kita juga akan hadirkan Pusparagam Nusantara pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan lagu-lagunya saja selama 1 jam, jadi jangan kemana-mana. Untuk menutup segmen Ruang UMKM ini, kita hadirkan lagu-lagu Banjar berikut ini. Tetap di Perempat Banjarmasin bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habet Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Anissa. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Rumah Zakat berkolaborasi dengan YBM PLN UID Kalselteng, kemudian Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Banjarmasin, mitra kebaikan lainnya serta donatur perseorangan, menyalurkan bantuan berupa 45 paket tas sekolah, kemudian alat tulis kantor, dan paket nutrisi kepada seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 di SD Negeri Basiri 10, Kota Banjarmasin. Seluruh siswa yang bersekolah di SD Negeri Basiri 10 berasal dari keluarga rentan dengan mata pencaharian sebagai petani, buruh, dan pencari ikan. Penyaluran bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban orang tua sekaligus memicu semangat belajar anak-anak di kawasan pinggiran sungai tersebut. Kedatangan tim Rumah Zakat dan para mitra disambut hangat oleh pihak sekolah dan kepala sekolah SD Negeri 10 Basiri 10, Ibu Hajah Ernawati menyampaikan apresiasi mendalam dan ungkapan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah berkenan mengunjungi sekolah mereka serta memberikan perhatian penuh bagi anak-anak didiknya. Dalam kesempatan tersebut, ia menceritakan perjuangan penuh tantangan yang harus dihadapi para siswa dan guru setiap harinya demi mencapai sekolah. Akses menuju SD Negeri Basiri 10 hanya dapat ditempuh melalui dua jalur utama. Jalur sungai menggunakan perahu motor kecil atau kelotok, dan jalur ini sangat bergantung pada kondisi pasang surut air. Kemudian jalur darat, setelah memarkir sepeda motor di ujung jalan semen, siswa dan guru harus berjalan kaki sekitar 1 km melewati jalan setapak di tengah semak belukar. Demikian Habar Pro 4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah Dang Sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda?

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: ampun. Karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena sedih.
2: Misalnya harapan hari, harapan abuh, boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngaya ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26-28.

Kota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

Dan Senak Perempat Ulun informasikan bahwa sesaat lagi pada pukul 12:32 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banjarmasin untuk siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin, yang mana khotib hari ini adalah Dr. Haji Muhammad Tamrin, kemudian Muazzin Haji Mas Udin Nur Nurmansyah Ali, yang kemudian imamnya adalah Ustadz Haji Ahmad Sawiti, dan murotal yaitu Haji Mulyadi SAG. Dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi kaum muslimin di Banjarmasin dan sekitarnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita.

Allah. Majelis Jumat yang dirahmati Allah. Pada hari Kamis kemarin, tanggal 23 Juli 2026, bangsa kita memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan peringatan tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sayang Anak mendorong keluarga dan masyarakat memberikan kasih sayang, pengasuhan yang positif, serta memastikan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi. Lindungi Anak menekankan perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, ancaman. Bangun Masa Depan Anak, yaitu memastikan setiap anak memperoleh pendidikan, kesehatan yang berkualitas, tumbuh menjadi generasi penerus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Furqan ayat 46. Anak yang diharapkan sebagai penyejuk hati, penyenang hati, qurrata a'yun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min ajwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Yang artinya, dan hai orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah keindahan penggambaran dalam kedudukan anak bagi orang tuanya. Akan tetapi manakala anak tidak diasuh dan tidak dididik dengan nilai-nilai tauhid dan iman, maka dikhawatirkan kehidupan anak kita tidak membawa keberkahan dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya tanggung jawab masing-masing kitalah untuk menjadikan anak-anak kita dan keluarga kita yang memiliki mental muslim sejati, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladdu 'alal fitrah fa abawayhi yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu bermental Yahudi, bermental Nasrani, bermental Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan hikmah, anak ibarat perhiasan yang belum terbentuk. Kalau kita bisa mengolahnya, memolesnya dengan telaten dan benar, maka akan baguslah hasilnya. Tetapi jika tidak dengan cara yang baik, maka perhiasan itu tidak nampak keluar cahayanya, bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah ini mengingatkan kita untuk sayang kepada anak. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana taqabbal du'a. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلني للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله
0: سبحان الله

0: الله أكبر
1: واهدنا
0: الله أكبر
1: سبحانه.

Allah.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar. Dan Sanak Pro 4, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama ya, menyimak untuk siaran langsung, siaran sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Untuk Buan Pian yang sudah menunaikan ibadah sholat Jumat ya, mudah-mudahan apa yang dikerjakan di siang hari ini mendapatkan amal pahala gasan Buan Pian semuanya, dan juga selalu memberikan keberkahan bagi kita semua ya. Dan setelah tadi juga kita satu di Pusparagam Nusantara ya, sekarang kita masih berada di segmen yang sama di Pusparagam Nusantara, tapi untuk sesi kedua Dang Sanak Pro 4 ya. Menjelang jam 2 ini kita hadirkan lagu-lagu daerah dan juga informasi budaya daerah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di Pusparagam Nusantara, yang mana kita akan membahas seputar beberapa destinasi bersejarah di daerah Jawa Tengah yang bisa menambah wawasan kita semua ya. Yang pertama ada destinasi Lawang Sewu. Jadi Lawang Sewu ini adalah bangunan kuno peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Pada awalnya bangunan ini difungsikan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Belanda, yaitu Nederland Indische Spoorweg, ya pokoknya bahasa Belanda seperti itu ya, atau disingkatnya sebagai NIS. Dan gedung ini merupakan hasil karya arsitek Belanda Profesor Jacob F. Klinkhamer dan juga B.J. Quindak. Dan bangunan utama Lawang Sewu ini terdiri dari 3 lantai dengan 2 sayap yang membentang ke kanan dan ke kiri. Memasuki bangunan utamanya, wisatawan akan menemukan tangga besar menuju lantai 2-nya. Dan di antara tangga-tangga itu terdapat kaca besar yang menggambarkan 2 wanita muda Belanda yang terbuat dari gelas seperti itu untuk kaca besarnya ya. Dan Lawang Sewu ini terletak di sisi timur Tugu Muda Semarang. Bangunan ini disebut Lawang Sewu karena memiliki banyak pintu. Jadi kalau Lawang Sewu artinya 1000 pintu seperti itu. Yang sebenarnya adalah banyak memiliki jendela-jendela tinggi dan juga lebar, tapi masyarakat setempat menganggapnya itu adalah sebagai lawang atau pintu. Nah, selanjutnya ada Benteng Pendem. Benteng Pendem yang terletak di Kabupaten Cilacap ini dikenal dengan bahasa Belanda sebagai Kusbaterij op de Lantong te Cilacap, yang mana benteng seluas 6,5 hektar ini dulunya merupakan markas pertahanan tentara Hindia Belanda yang dibangun secara bertahap antara tahun 1861 hingga 1879. Awalnya benteng ini sempat tertutup tanah pesisir pantai dan tidak terawat, sebelum akhirnya ditemukan dan juga mulai digali oleh pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 1986. Dan struktur benteng yang masih kokoh ini terdiri dari barak atau ruang prajurit, kemudian ada kliniknya juga, kemudian ada terowongan penjara, ruang amunisi, dan juga ruang tembak. Semuanya dikelilingi oleh pagar dan juga parit, serta tertimbun tanah sedalam 1 hingga 3 meter. Nah, itu dua dulu dan sanak perempat ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Museum R.A. Kartini dan Benteng Van der Witch. Tapi kita akan dengarkan dulu 2 lagu Jawa berikut ini, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

RRI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam, karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Masih membahas mengenai tempat bersejarah di Jawa Tengah bersama Anissa. Selanjutnya ada Museum Raden Ajeng Kartini yang lokasinya di pusat kota Jepara, tepatnya di sebelah utara alun-alun kota Jepara yang didirikan pada tanggal 30 Maret 1975 di masa pemerintahan Bupati Suwarno Joyo Mardowo SH, yang mana museum ini diresmikan pada tanggal 21 April 1977 oleh Bupati Jepara pada saat itu, yaitu Sudikto. Di museum ini terdapat berbagai benda peninggalan R.A. Kartini, yang mana sudah sangat kita kenal ya, dan koleksi museum ini mencakup foto-foto R.A. Kartini dan keluarganya, kemudian surat-surat pribadinya, perabotan rumah tangga, serta peralatan dapurnya. Dan selain itu, museum ini juga menampilkan barang-barang penemuan dari masa kerajaan Hindu dan Islam yang tersusun rapi dalam ruang Jepara kuno. Berikutnya, Benteng Van der Wijk. Benteng Van der Wijk ini adalah salah satu destinasi wisata utama yang bersejarah di daerah Kebumen. Berlokasi sekitar 4 km di utara Gombong, dibangun pada tahun 1818 atas inisiatif Jenderal Van den Bos, dan benteng ini mencakup area seluas 3606,625 meter persegi. Luas banget ya. Dan dengan arsitektur segi 8, benteng ini terdiri dari dua lantai. Lantai pertamanya itu mempunyai 4 pintu masuk dan 16 kamar. Sementara lantai kedua dilengkapi dengan 70 pintu penghubung, kemudian 84 jendela dan 16 kamar. Menurut catatan sejarah, benteng ini memerlukan waktu 4 tahun untuk dibangun. Awalnya hendak diberi nama Fort Cossius atau Fort General Cossius, sesuai dengan nama komandan perang Hindia Belanda pada masa perang di Diponegoro. Kemudian pada tahun 1856, benteng ini berganti nama menjadi Pupillen School, sebuah sekolah militer khusus untuk anak-anak Eropa yang lahir di Indonesia. Kemudian nama bentengnya berubah nih menjadi Benteng Van der Wijk hingga sekarang ini sebagai penghormatan kepada Jenderal Van der Wijk. Nah, itu dia beberapa tempat bersejarah yang berada di Jawa Tengah. Jadi kalau Buhan Pian main ke daerah Jawa Tengah, jangan lupa untuk singgahi tempat-tempat bersejarah tadi supaya kita lebih bisa mengingat lagi, lebih menyadari lagi, oh ini ternyata peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu gitu. Nah, ini sekaligus menutup segmen Pusparagam Nusantara, karena nanti pada pukul 14 setelah membacakan kabar, kita akan bergabung dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, RRI Kendari dan RRI Jakarta yang membahas tentang menjaga warisan rasa cucur Latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara, yang akan menghadirkan narasumber Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Prompat Suara Budaya Banjar.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Anissa. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis 23 Juli 2026 Baisukan. Upacara yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan Ridwan Syah. Ia bertindak mewakili Sekretaris DPRD Kalsel Haji Muhammad Jaini dalam memimpin jalannya upacara. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang setiap anak Indonesia. Dalam amanat yang dibacakannya, Ridwan Syah menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengatakan anak harus dipandang sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan memperoleh perlindungan secara menyeluruh. Menurutnya juga perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Dibutuhkan kolaborasi berataan masyarakat agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Demikian Habar Pro 4 pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dalam Senang Perompat, kita akan bergabung dalam siaran berjaringan RRI Kendari dan RRI Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema pembahasan menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara ya, yang akan dipandu oleh host RRI Jakarta Jo Aditya dan host RRI Kendari Laude Muhrismawan. Oleh karena itu, karena satu jam ke depan ya akan ditemani dengan RRI Kendari dan RRI Jakarta, jadi Anissa pamit undur diri atas siang hari ini. Terima kasih banyak dan Sanak Perompat ya. Dan setelah siaran berjaringan ini, Bu Hanpian semuanya sore hari ini akan ditemani oleh rekan ulun yaitu Helda. Jadi jangan kemana-mana, kita akan segera bergabung dalam Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jodhiti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Ya, gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita, kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Perompat Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Perompat Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang
1: Jo. Ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Ini, ya dari sininya memangnya memberikan nama saya yang terlalu lengkap.
1: Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, mm-hmm, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oh, oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Ju ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, okay. Harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Jadi kalau tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ya.
2: Iya, Wow Derulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perompat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perompat.
2: Oke, kalau dari Perompat FM Kendari bisa di 0813-801-0005 nih Bang.
1: Oh, okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya.
2: Iya,
1: pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perompat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah, oke Bang Nabura, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe nih Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK lagi yang
3: nikah. Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM.
3: KKMM.
2: KKMM. Waduh, ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang gitu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang.
3: Dulang, ya.
2: Oh, dulang. Dulang itu beda dulang pasta. Dulang.
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa ya bosara ya.
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh, dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya, bosara.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh, talang haroa.
3: Iya, jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya. Ya. Dulu Risma dari Rotan kayaknya. Waktu SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
3: Iya.
2: Mendulang itu kayak bosaran gitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti
3: menganyam.
2: Menganyam bosaran gitu. Nah, ya. Itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat Harwa ya.
3: Ya.
2: Nah, itu isinya ada cuculat tompe, ada onde-onde.
3: Ada kalau Harwa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada lapa-lapa, ada ketupat, kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Muna bilang ya.
2: Okay.
3: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur. Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiangkia, waje, ada sirkaya, ada
2: buahnya itu.
3: Bukan, kue sirkaya.
2: Oh, kue sirkaya.
3: Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah. Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut. Ya, kemudian digoreng. Dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur. Ya, itu wajib ada. Ya, balong-balong boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya itu wajib, harus ada.
2: Harus ada. Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harwa yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada. Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin. Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi. Iya. Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah harwa-harwa begini ya Bang Munafik.
3: Karena sudah biasa buat harwa.
2: Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya yang di acara
3: rekor muri
2: itu ya. Waduh itu Risman lihat itu luar biasa sekali ini acaranya.
3: Ya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: XMTK itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walahualam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa Ibu ya, saya masih sementara menyiar. Baik, nah ini Bu kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16.
3: Maksimal 16.
2: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya
3: cucur.
2: Baiklah Bangunan Budaya, ini untuk cuculat tompe ini ya adalah makanan tradisional ya, pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, Bau-Bau. Dan untuk cuculat tompe ini, Ibu kan menjual juga ya cuculat tompe?
3: Iya, sebenarnya cucur itu namanya cucur, yang saya jual, yang cuculat tompe itu yang saya jual. Nah, cuculat tompe itu brand cucur yang saya punya. Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur latompe, tapi sebagian itu pakai cucur latompe.
2: Sebenarnya ada, saya juga mau dengar cucur latompe ini apa?
3: Ya, jadi cucur latompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Kenapa harus pakai nama latompe?
3: Karena saya lahir di Latompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, ya. Nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga.
3: Bukan, itu nama desa.
2: Nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: jadilah cucur Latombe.
3: Jadilah cucur Latombe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Iya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Okay,
3: ya,
2: okay,
3: kita harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama cucur Mamalia kok tidak enak ya? Sudah cucur Latompe kayaknya lebih keren.
2: Okay.
3: Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Tuh. Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe. Kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya cucur Latompe.
2: Waduh, ini
3: cucur khas Muna.
2: Cucur khas Muna. Jadi semakin Latompe, apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin, itu jenis cucur yang
3: kalau disini. Cucur sebenarnya mungkin kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Tapi namanya tetap satu kan, cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur. Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau di Bobo cucuru.
3: Kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru.
3: Hanya karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini lebih keren cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga
3: Latompe. Iya, Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke, waduh ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
3: Oh begitu, saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik Bu, nah ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi, Harwa itu kan bagian dari tradisi.
2: Iya.
3: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak dan setiap tradisi itu setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada harwanya. Nah, setiap harwa cucur itu harus ada.
2: Oke.
3: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
2: kurang,
3: sudah semakin berkurang kan. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
2: Iya, oke. Okay.
3: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
2: Tepung beras.
3: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat. Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang harwa. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari harwa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu desainnya itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang harwa.
2: Harwa.
3: Tidak diproduksi setiap hari.
2: Kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur mungkin ada juga itu orang yang bikin cucur ini Risman tidak menghina sebenarnya dan juga pernah rasa juga karena cucur orang
3: ada yang keras ada yang kemudian terlalu meleot tapi cucur Latompe tidak kan.
2: Oh Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh belum makan ya, kita tanya siapa yang sudah. Oh Bang John yang sudah Bang pernah John. Makan
2: ya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya. Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi
3: tradisional
2: karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin ini
3: ya awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya kajian budaya saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, bukan agak apa ya, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata
3: ya,
2: kelakunya.
3: Iya, anak okay. sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, ya. Bicara soal pizza. Ah, okay. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya
3: dia
2: ayam, ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
2: Okay.
3: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Oh, dipaksa ya, kamu bisa goreng cucur ya, Maya.
3: Iya. Dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan. Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas. Ya. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang entah orang Muna, entah orang Buton yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur. Betul. Kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
2: Ya, betul juga.
3: Kan?
2: Karena ada item itu kan yang diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan, ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang. Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Bicara soal yang namanya kue tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang. Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM usaha itu menuju kepada kue tradisional. Mereka tuh lebih
3: makan
2: ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang. Jangan salah omong kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur.
2: Cucur. Mereka tidak suka karena
3: atau dia bertanya, "Kue apa ini, kue Ayah?"
2: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orangnya.
3: Dan itu sehat.
2: Dan itu sehat betul juga. Tidak heran kenapa orang tua zaman dulu nenek-nenek umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
3: Mungkin ya.
2: Iya.
3: Ini Risman sudah teliti.
2: Iya, saya lihat dari keluarga saya sendiri.
3: Tapi betul ya.
2: Jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun.
3: Masya Allah, nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya tuh
3: ubi, terjaga, betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bobo ada kasuami, ada kantofi, ada kabuto.
3: Ada kabuto, ada hogo-hogo, ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Jadi mereka tuh sehatnya gimana?
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
2: Betul.
3: Tidak ada menyemprot pestisida, tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi tuh tidak ada zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Oh, tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon saya.
2: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati
2: katanya. Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain?
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe?
3: Iya. dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucu rebuton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
2: Iya. Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti. Betul. Atau apang.
2: Iya, betul.
3: Kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
2: Lubangnya.
3: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Nanti lihat dekat ini donat bukan ya?
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Dia bergerigi, cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Kalau orang mama sih orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur.
2: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat
3: Masya Allah.
2: Dari kecil
3: belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama cari Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke,
3: nanti. Bukan. Di ya bolehlah, clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ.
2: Nanti.
3: Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
2: Aduh.
3: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau kita bikin wajah mungkin kita bisa bikin tulis resep, orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung. Tapi kalau cucur itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Biasa pakai sendok.
3: Jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat. Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil. Dia apinya itu
2: lancar.
3: Iya, tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola, dia tidak akan cantik. Kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat, dia tidak akan, teksturnya tidak lembut.
2: Bukan dapur ini kayaknya. Begini cara bikinnya.
3: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep, Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox, Bu bisa minta resepnya, boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
2: Memang ini bicara soal teknik sebenarnya.
3: Ya, teknik menggoreng.
2: Teknik gorengnya. Waduh, tidak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
4: Udah dong.
2: Tidak terasa ini kita 30 menit bahas cucur Latompe
4: saja. Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Rismawa. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Prompat Jakarta ataupun Prompat Kendari. Ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Pro4, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Pro4 Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Pro4 FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke. Okay. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro4 Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya di Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Buat tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya.
3: Iya. Oh, Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Iya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Bapak Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susur. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susur, kalau di kampung ya.
4: Oh,
3: tapi kalau kita
4: di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susur
4: Allah.
3: Juga Bu. Iya, susur juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue cucur itu cucur.
4: Cucur,
3: iya.
4: Betul.
3: Iya, sama-sama.
2: Indonesia Pak.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu kata mengenakan ini, cucur itu kan bahannya simpel ya.
4: Iya.
3: Simpel. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadila sekarang ini itu kan selalu ada, bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model campak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bu?
3: Ya, model kayak campak ini, apa namanya itu. Itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
4: Oh,
3: jadi
4: okay.
3: Itu iya. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya,
4: tapi
3: nggak boleh panas, nggak boleh juga terlalu apa, nggak boleh juga kecil aslinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu selalu mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini kobokan teng.
4: Oh.
3: Ya, kobokan teng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit. Kayak apa? Kalau mama saya yang bikin iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak. Terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi atau pinggirnya bergerigi ya Bu?
3: Iya bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampah itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk melekampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa? Pintar Bu, pintar. Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat buat sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Ibu Wadah lihat kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya.
3: Iya.
4: Itu untuk
3: jadi
4: menakar adonannya kayak.
3: Iya. Tapi kalau saya lihat dua mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka pakai tepung sedikit. Nah, itu. apa disebut sedikit. Yeah. Tapi terus terang yeah. Bu pasti nggak tahu bikin. Yeah. Walaupun orang tua pintar bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cukur juga ya. Itu yeah. kalau cukurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, selamat belajar. Sukses selalu untuk Ibu ya, awak Ode Rulia ya.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, selamat datang.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Halo, di Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja.
5: Laude?
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Rismawan.
2: Iya.
5: Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cigulia di Jakarta Selatan nih, memang temanya ini bu. Aduh, saya cukup apa ini bu, nggak puas dan lain-lain. Menjaga warisan rasa cucu lah tompe apa nih yang tradisi kuliner Muna Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta sih orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun temurun ya. Nah katanya ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan ya budaya apalagi makanannya wah luar biasa memang anak yang sekarang beda bu memang ya. Nah maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah bagaimana kak peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya pertanyaan seperti apa UMKM-nya yang dua bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu apa bulan Agustus kah apa sebelumnya nanti boleh dong kita ingin tahu bu cara ininya untuk kue cucur ini apalagi simbol keakraban budaya ya bu ya itu nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan salam saya buat bapak kita bapak ganteng sana bapak siapa namanya di Kendari itu bapak stasiun RRI RRI Kendari ya pokoknya salam sehat semua kru angkatan di RRI Kendari itu saja
1: terima kasih banyak
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria silakan ibu Audi direspon
4: iya terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak. Itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit
1: biasanya
4: itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya ditusuk biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harua itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
2: tadi kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya
4: berapa lama
2: berapa lama juga
4: ya kalau cucur yang cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: Jeler,
4: itu bisa
1: gitu ya?
4: 1 bulanan karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi. Itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari. Dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus. Jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu. Karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering, atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur la tompe itu dia 5 hari. Nah, karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras. Ya agak kasar dan agak keras, kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan. Ada
2: tekstur begitu di dalam.
4: Ya, kita masih merasakan ada rasa-rasa beras. Ya, butiran-butiran beras gitu ya. Tapi kalau yang sekarang yang cucur la tompe itu dia sudah pakai tepung beras rose bread. Yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang mungkin sudah makin gampang.
4: Ya, makin.
2: Bisa beli saja. Dulu mungkin orang.
4: Ya, dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak. Itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bongkar dapur lagi gitu.
4: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras. Didiamkan dulu ya kurang lebih 1 jaman lah.
1: Didiamin ya, jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Aku lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin kemarin. Kalau
2: Ibu Ria.
4: Buat Ibu Ria. Tadi pertanyaannya.
2: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam.
4: Ya, untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini ya, dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
4: Iya. Tapi saya sempat di WA, "Bu, ada misaingan tahun, enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus." Karena
2: melestarikan budaya juga.
4: Iya,
2: kan?
4: Melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul, betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now, yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga.
4: Penasaran juga, ini rasanya seperti apa, kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
4: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya, mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Berarti memang menyelam sambil makan cucur.
4: Sambil menyelam makan cucur.
2: Boleh lagi
4: ya. Dan kalau baca-baca sejarahnya, setelah buat cucur orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
2: Direncanakan itu Risman, kan? Belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Okay. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi. Semacam siar Islam. Oh, ya, karena okay, kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen. Ya, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
1: Siap.
4: Dalam talang harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja.
2: Raja
4: ya. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Nyaris berat ya.
1: Mahal ya, berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Siap.
2: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh ya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara

0: Isman ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompet Jakarta, boleh kita baca ya. Ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan sedikit ya.
1: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua, dan pingitan. Karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Iya. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8, kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup, itu dia harus ganjil. Misalnya 5, 7, 9. Seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup, dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal, dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya, kalau orang lah telungkup dan telentang. Gitu.
2: Oh, dari segi filosofinya mungkin ini.
1: Dari segi filosofinya, ya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
0: Iya.
2: Sudah dipikirkan memang Pak.
1: Sudah dipikirkan.
0: Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya, Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman?
2: Telepon
0: terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya, karena sudah menit 55 ya.
2: Siap, baik kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
0: Siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
0: Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo, Prof. Assalamualaikum. Halo, Prof. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
0: Iya, silakan, Bang Lema.
3: Selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
0: Bang Risman.
3: Bang Risman, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam.
3: Iya. Wabarakatuh. Langsung saja, selamat siang, Ibu.
0: Iya.
1: Selamat siang, Pak.
3: Iya, begini. Saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Jojo itu, Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu Bu, kalau dijual itu sijian, kilauan atau bungkusan itu Bu, gitu. Dan juga harganya itu berapa Bu, gitu. Kalau di sini itu Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu, yang kecil gitu Bu.
0: Oke,
3: gitu saja Bu.
0: Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bu Aude.
1: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Iya, jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
2: 3 biji per 10 ribu.
1: Iya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
0: Oke, jadi bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
1: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
0: Siap deh kalau gitu.
2: Murah mungkin lagi ditingkatkan lagi ya.
1: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur ratompe. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
2: Jadinya lebih banyak.
0: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
2: Harapan untuk yang namanya cucur latobe yang dua cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan?
1: Harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman, karena ini merupakan

0: camilan yang sehat, yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton, karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mungkin mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy. Okay. Dan tidak melupakan identitas budayanya. Okay. Itu harapan saya.
1: Ya. Ya, terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita, biar nggak hilang gitu ya. Siap. Sekali lagi terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Risman, RRNet dan pendengar Perempat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RRNet untuk di Perempat Jakarta. Masih kok, ayo, masih ada sisa 1 jam lagi ya, jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perempat RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon,

penumpukan sampah di tempat penampungan sementara Japri Jam-Jam, Kota Banjarmasin, sempat meluber hingga tepi jalan. Kejadian yang ini sebelumnya dipicu oleh kendala pasokan bahan bakar minyak pada armada truk pengangkutan. Kendala yang itu sempat molor operasional armada kada berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Keterbatasan jatah BBM harian maulah jumlah armada truk pengangkut nang beroperasi mengalami penyesuaian. Pengawas TPS Japri Jam-Jam Subakti memadahkan operasional pengangkutan sampah di lokasi nang itu memang sempat tersendat selama beberapa waktu. Pengurangan armada nang turun ke lapangan berimbas pada keterlambatan pengangkutan volume sampah warga. Subakti juga menjelaskan keterbatasan kuota BBM harian mengolah petugas harus mengatur strategi pengangkutan. Hal tersebut mengolah tumpukan sampah sempat menyisa di area penampungan sementara. Kalau keluhan dari masyarakat pasti ada, tapi Ibu Buhasin memberikan penjelasan juga kondisinya nang kayak apa. Kondisi sampah nang sempat meluber nang itu juga memicu keluhan dari para pelaku usaha dan warga sekitar. Aroma nang kada nyaman muncul dirasakan cukup mengganggu kenyamanan aktivitas warga. Salah seorang pedagang di kawasan TPS, sekitar TPS mengaku dampak aroma nang kada nyaman itu sempat mengganggu area tempat usahanya. Inya memadahkan pembeli sempat kada handak sehingga akibat bau menyengat dari tumpukan sampah nang itu. Meski demikian, kondisi pengangkutan sampah di TPS Japri Jam-Jam wahyu ini sudah berangsur normal. Armada truk pengangkut secara rutin sudah kembali menyisir tumpukan sampah agar area TPS tetap terkendali. Demikian Habar Perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar dan sanak perompet. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini. Di hari Jumat, tepatnya di 24 Juli 2026. Bersama Ulun Helda yang menemani sanak perompet dimana saja berada di edisi hari ini hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di TikTok RRI Perompet Banjarmasin. Sudah ada yang bergabung nih di WhatsApp kita ini. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Oh my, semangat banar pian lah.
2: Pian lah.
0: Pertama bang lalu ya, semangat ya kada.
1: Ayo Helda memutar goyang yuk picik.
0: Hei, picik sudah sedin masuk sudah. Han. Nah, makanya semangat. Hah, ya kalau pemulaan.
1: Hadi, aduh remukar.
0: Ayo kah?
1: Lagunya menyesal aja Hadi.
0: Menyesal. Salamnya.
1: Assalamualaikum salam semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nan, Mama Alpi, lagunya menyesal jar hanyar masuk aduh orang manukar sudah ayo ay itu ya Allah. Nan, kita terima telepon dulu nah. Halo, ayo goyang.
3: Assalamualaikum, goyang yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk dengan
3: Yanti. Iya.
0: Dan sanaknya
3: lagunya
0: Yanti.
3: Lagunya apa nih? Kita mendengar.
0: Lagunya belum sempat bacakan lagi.
3: Ih, sesuai.
0: Tak bosan, kurang perhatian, rindu berat, baru terasa cemburu mantanmu di tepi pantai, bunga-bunga cinta, mawar putih slow, bawa santai, takut kamu hilang, enggak pakai lama. Kerudung putih gadis baliku seolah sempurna.
3: Ya itu tadi jemaah. Balikku aja gitu.
0: Oke, salamnya guys. Dan siapa nih Yanti?
3: Tadi, apa tadi Mama Alfi dikira tadi ya, Dek. Sayangnya
0: Mama Alfi. Hanyar masuk sih, Den. Orang menukar aja sih, Den.
3: Tumpen benar kamu masuk Mama Alfi. Biasa ya, Den.
0: Iya.
3: Nah, ini tuh dulu Yanti dulu. Nah, sabar dulu ya, Nek.
0: Nih ada Yanti di juga anu. Sudah masuk sih, Den. Belum, menunggu lagi.
3: Nah, salam-salamnya lah buat Acil Ida. Itu anda, Mama Ano aja nah, Mama Alpi, Mama Ano, Mama Madi. Nah, Mama siapa lagi nah, Han? Ada ingat lagi, Mama Ano ya lah, Han.
0: Mama An, seberataan, tinggi.
3: Abah-abahan, abang siapa lagi tuh nah, di sungai lauk tuh, Han. Mudah-mudahan gak kenyangan aja makan, Han, banyak lauknya.
0: Mau mihat.
3: Yang di sungai lulut juga nah, Han, mana kalah akhiran tuh nah. Mudah-mudahan sehat
0: aja. Amin, mudah-mudahan sehat aja.
3: Mudah-mudahan sehat berapaan, Han. Penyiarnya juga.
0: Iya, pian juga.
3: Lagunya tadi, itu, balikku tadi lah.
0: Iya, gadis balikku, ayu aja.
3: Yane juga, Han, Amma, si Herman juga di Banjarbaru.
0: Iya.
3: Siapa lagi sih? Yang mata pura tuh, yuk.
0: Ada.
3: Abang Hujan. Nah, itu jelah abang siapa lagi. Itu pokoknya emang di mata pura aja, di mata pura. Mudah-mudahan sehat, amin.
0: Amin.
3: Itu yang di Banjarbaru. Emang berdua toh si Adit kan lawan si Hana. Nah siapa lagi apa Ano abang siapa tuh lagi aduh hai katanya lagi nah yang itu yang Mama Enor toh juga lawan
0: Lukman Mama Enor
3: mudahan kesehatan juga berataan lah apa nih Tina tapi nyaman awak kan Mada Mada jangan peringatan Mada Helda.
0: Nah, Elda ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, kita terima telepon WhatsApp kita dulu nih. Ada yang masuk di WhatsApp kita. Nah, oke, halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Mang Wandi, kayak kabarnya?
4: Alhamdulillah baik-baik kena panas harinya nih.
0: Alhamdulillah sama aja panas juga di sini, Mang Wandi ai. ayo biar panas-panas tetap kita berdangdutan ya kada supaya terasa dingin. Ya Allah, lagunya hari ini tak bosan, kurang perhatian, rindu berat, baru terasa cemburu mantanmu di tepi pantai, bunga-bunga cinta, mawar putih slow, bawa santai, takut kamu hilang, enggak pakai lama kerudung putih.
4: Takut kamu hilang ya.
0: Takut kamu hilang. Oh, kada kemana-mana sih ini kada hilang Bang, Bang Wandi ai. Salamnya.
4: Kalau ide-ide hilang aja.
0: Nah, iya ngalih kena.
4: Ngalih kena, ada siaran lagi.
0: Ya Am, jangan. Salamnya Bang Wandi.
4: Salamnya Herman nanti ya, Nusya Adi Menipa, Lukman Wainor, Amah, juga Mbak Yanti, Mamadan, Bersai Tanjung, si Bang Hakim, buatnya si Yanti Yunir Biura, buatnya Papi Coy, punya sebenarnya dari Sabicet, ya buatnya Hilda, dan saya selalu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rosana Perompat di belakang Mang Wandi ini, kita hendak terima telepon kita dulu nih. Halo. Oke, dicoba lagi Rosana Perompat di 0511325202 atau di 0895-3405-0953. Halo, ayo goyang.
3: Assalamualaikum, anu Helda, hampir aja gugur mendapuk dah. Aduh, Helda.
0: Aduh, pergantian kita. Ama.
3: Hampir aja gugur dah ayahku. Aduh, Helda.
0: Bepingkut pian sampai kada gugur.
3: Dapuk dari sawat dua kelamatan duha. Aduh. Arnya juga ya, bila anak hujan dia kada ada sinyal. Kada kada mau pun kada hujan nih bang muru sudah.
0: Oh, iya. Oh, muru kan ya, sana.
3: Aja, da.
0: Apa?
3: Seolah sempurna.
0: Seolah sempurna.
3: Itu dari anu no, itu pada lagu kenanganku dengan seseorang yang pernah nyakiti aku dah.
0: Makanya
3: sedih banget 2 tahun yang lalu. Tega tenan, kemanakah orangnya tuh kada ada lagi bangkainya. Tega benar menyakiti hatiku.
0: Ayuh.
3: Yaudah, biar hale lelaki kira seikun bang, kumbang harus seikun gile.
0: Jujur
3: merana tadi himuan ngeli dak leh jasa apa jua. Nah, salamnya buat Abah Kalbi, Abah Tiara, Abang Ari, Abang Hadi, Abang Hakim. Terus lagi buat Mama Mandan, Mama Alpi. Terus seputing lagi Abang Ali, lagi Mahmud, terus lagi Yani, buat Sari, Bang Abang semuanya gin salam sehat. Oh, Samsul belum. Memang Ido Mang Wandi ya buat semuanya salam sehat dan salam bahagia selalu. Dan buat Helda doa yang terbaik. Hati-hati kalau pulang hari muru dae wadahku berelaanlah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan kita nak terima Yani dulu nah.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang yuk, Jarman.
0: Goyang yuk.
2: Asik goyang yuk,
0: Jarman. Goyang yuk, Jarman.
2: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya hari ini ya nih ada tak bosan, kurang perhatian, rindu berat, baru terasa cemburu mantanmu di tepi pantai, bunga-bunga cinta, mawar
2: kurang
0: putih.
2: Perhatian.
0: Kurang perhatian, Oma, ayolah.
2: Nah, untuk perhatian orang tua,
0: Nana. Ayo diperhatiakan, Han. Salamnya gesen siapa?
2: Salamnya buat Abang Wandi, buat Ama, buat siapa tuh? Mama Alfi, Mama Madem, buat kan kita pernah buat Julek. Julek apa tuh?
0: Julek kenang mana nih? Ayo.
2: Juloknya mana ya? Kada ingat di julok apa nak?
0: Seberatan julok-julok kan pokoknya.
2: Yang membawa Amang Ido ya? Kadang lah.
0: Julok nang mana lah?
2: Nah.
0: Dapat kada sudah juloknya?
2: Nah, kada maangkat Amang Idoinya ya.
0: Nah, Amang Idoi. Aduh, hai.
2: Gimana Amang Ido ya?
0: Kamana nih Amang Ido emang? Ayo hasito, suruh sini menelpon seorang kemari.
2: Waktunya aja nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, dong senang perempat. Masih di Ayo Goyang nih. Kita mau terima satu telepon lagi nih. Siapa yang akan kita angkat ya di sore hari ini nih, dong sanak. Oke. Halo, Ayo Goyang.
5: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Abah Kalbi, apa kabarnya?
5: Kabarnya sihat-sihat aja, walafiat nah.
0: Alhamdulillah, mun sehat walafiat, kepo udah pian sabamana nam. Hujan kah, panas kah?
5: Mandung warinya.
0: Oh, mandung lah di sana lah. Wah, sini panas ya, gitu nah.
5: Gua belum hujan malah lagi.
0: Belum hujan lagi lah. Ayuh, ya kalau barakah atau pokoknya mun panas kah, hujan kah, yang ada yang penting kita syukuri aja, ya kada.
5: Paling lanjutan kita.
0: Nah, ingih, bujur yang penting sehat seberataan. Lagunya hari ini.
5: Di tepi pantai, di tepi pantai.
0: Di tepi pantai, wah pas banner nih. Panas-panas tepi pantai kita.
5: Panas-panas aja bakal.
0: Iya. Salamnya.
5: Salamnya berita raja, selalu pendengar radio Pro 4 di mana saja berada. Baiknya terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dengan sarang perompak. Tentunya kita masih menunggu pihak sebenarnya mau bergabung nih, tapi kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari tadi. Nih dalam sana kita juga live di TikTok RRI Promot Banjarmasin nih dalam sana. Kita hendak putarkan, kita mau bacakan dulu nih, sudah banyak yang bergabung tentunya di live TikTok RRI Promot Banjarmasin ya dalam sana. Perompak ada Jumadi Salam, ada Putri Halimah 75. Ada siapa lagi nih? Banyak nih dalam sana perompak. Kemudian juga bisa nih kalau mau request lagu di live TikTok kita ada Gus Mahmud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Haji Kim Jong Fan 1. Assalamualaikum, titip salam buat istriku tercinta Marlia Ayah, darinya Haji Irfan Aditya buat anak jiwa. Nah, disalamakan ya kalau salam kesan anak non bini Sidin. Nah, siapa lagi ini? Devan Kajua Jusidin dari desa Mantaas. Oke, selamat bergabung. Ada sana perompak sudah bergabung di live TikTok kita tentunya. Sudah banyak yang mau, kalau mau request bisa juga ya dong sana perompak di live TikTok kita nih. Kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari dong sana perompak di mana saja berada. Tentunya tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Promot FM, suara budaya Banjar. Dan senang Promot masih di Ayo Goyang. Goyang yuk, masih menemani pian seberataan tentunya di sore hari ini. Masih bersama Helda yang masih menemani bubuan pian dimana saja berada di ruang dengar tentunya. Di Ayo Goyang dengan saja lagu-lagu dangdut yang menarik nih di sore hari ini. Yang mau gabung bisa langsung aja nih dan sanak di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Kita juga live di TikTok RRI Promot Banjar. Masih nih dan sanak. Tentunya nih kita mau angkat telepon WhatsApp kita dulu ya. Halo Ayo Goyang. Halo Goyang yuk, dengan siapa kali ini?
1: Buah kelapa, buah kedondong.
0: Oh, cakep.
1: Kita lagu dong.
0: Boleh dong. Oke, Herman, lagunya hari ini ada Tak Bosan, Rindu Berat, Baru Terasa, Cemburu Mantanmu, Bunga-Bunga Cinta, Jangan Lupa Bahagia, Mawar Putih, Slow, Ada Bayangmu, Bawa Santai, Gak Pakai Lama, Cintaku Istimewa, Kerudung Putih, Dunia Pasti Tersenyum, Bebaskan Aku. Nama yang mana lagunya? Ikan Dalam Kolam ada juga nih.
1: Ada ikan apa?
0: Oh ada kak, pian iwaknya juga. Ayo ha, nambah goreng kalau di sana. Ah, sudah masak di sana ya kalau.
1: Udah bikin monjun aja, dapat ikan, dapat iwak aja.
0: Nah harus dalam kolam lagi, monjun langsung sih Den.
1: Amon di kolam dia bayar.
0: Kecuali kolamnya pun seorang.
1: Ada di sekolah bang kita.
0: Nah makanya, bolah dulu.
1: Aku aja menjemput mana di sini pada tadi sebopo.
0: Wah nyaman tuh ya kalau ada petaha lagi ya, luas.
1: Tambah air gas ya. Itu lagunya nah, oke.
0: Apa lagunya?
1: Yang bunga-bunga kata itu ada.
0: Hadang-hadang bunga-bunga cinta. Oke, Intan Ali. Salamnya buat siapa nih?
1: Masuk kan sudah mama bungkus.
0: Mama bungkus ditunggui, ujar Sidin hauran kalau anak healing ya, hari
1: bisa,
0: Jumat
1: lagi
0: nih.
1: Lagi bersambar kalau Sidin ada.
0: Ujar Sidin semalam janjinya hari Jumat anak healing ya Sidin, tapi kau ay monitor ya Sidin, tapi belum monitor lagi nih.
1: Ini nih. Nah.
0: Kenapa? Halo. Nah,
1: healingnya lo.
0: Kenapa Jar?
1: Kemana healingnya mama bungkusnya?
0: Ada tahu Sidin nggak apa-apa dah.
1: Iya cakap. Jangan ada jauh empat ya.
0: Nah, ada tahu kah, Pian? Tak tinggal.
1: Ada tahu itu ya?
0: Nah, iya. Ada empat tuh.
1: Dia kan yang bilang, karena bisa empat tanya anak.
0: Kayaknya jangan aku tak tinggal. Aku nih, kemana Pian? Tuh empat ulun, tuh.
1: Iya, karena saya bilang sama Sidin, karena.
0: Bujur. Lengkap udah Sidin tuh.
1: Sidin tuh di Sungai Andai, kalau.
0: Enggi, Sungai Andai.
1: Ada lalu semalam di Sungai Andai, tuh.
0: Lalu aja ada singgah aja Sidin.
1: Tak ada tahu bang, kan untuk dua adikku sama itu.
0: Ditakuni kan, entang mana Anpian, tak kalau.
1: Iya, saya tuh sampai Sungai Lulut aku sama itu bagus.
0: Iya kak, ayo singgah kan udah Sidin yang lo.
1: Iya, saya bertanya ada.
0: Oke.
1: Sudah masuk ya lo. Dihadangi sampai jam 5 ya lo udah.
0: Dihadangi harus tuh, kau lebih lagi.
1: Iya, benar. Kemudian jangan taguring nah.
0: Oh jangan berlarut, dengarkan dulu lagunya.
1: Ya, masih ada lah.
0: Yo, barilaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang senang perempat di belakang Herman nih, Banjar Baru yang mau gabung bisa langsung aja. Kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjarmasin. Di sore hari ini ada Yuda Pratama, izin polo ya kak, silahkan. Ada juga Acu Halim, insyaallah kami rombongan dari Malaysia akan sampai ke Banjarmasin bulan 9. Oke. Yuda Pratama request lagu kak Sonia kak. Oke nanti kita carikan lagunya ya Sonia. Yang mau gabung atau mau request lagu nih di live TikTok kita juga bisa nih dang sana. Silahkan dang sana kalau tunggu sepian seberataan hingga pukul 17 nanti tentunya waktu Indonesia Tengah lah dang sana. Iya. Kita juga masih menunggu pihak seberatan yang mau bergabung. Ada Putra juga nih di live TikTok kita. Ada Asnaf. Ada Dian Haridian Syahjua ini. Abis itu assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Ada banyak nih. Sanak perempuan sudah bergabung tentunya. di live TikTok RRI Perempat Banjarmasin. Titip salam Jar Yuda Pratama, Gasan. Salam buat kekasih hati Jaka, buat Nurul, semangat kerjanya. Oh Nurul, semangat kerjanya nih. Ada titipan salam dari Yuda Pratama, kekasihnya nih. Ada Budi Setiawan, salam dari Jambi Mbakku. Oke, salam juga dari Banjarmasin. Ya Rosana Perempat, yang mau request lagu juga bisa nih di live TikTok kita ya. Tentunya bukan pengen seberataan, dimana saja berada semuanya, untungin ke pukul 17 nanti. Dan kita mau putarkan dulu nih lagu-lagunya sudah di request dari Rosana Perempat, dimana saja berada. Tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Promo FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih di Ayo Goyang. Goyang yuk, masih menemani pihak seberatan tentunya hingga pukul 17 nanti. Mau gabung di 0511325602 atau di 0893450593 atau buat pihak juga bisa request di live TikTok dari Perempat Banjarmasin. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jaya.
1: Sehat gak?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, nang kayak pian lihat jua ya kala.
1: Yang diinem kan disyukuri ya kala.
0: Bujur, yang penting sehat walafiat. Ya kalau kita masih berjajak di tanah. Nah, mantep kan itu?
1: Iya, mantep kayak orang muda.
0: Iya,
1: Allah.
0: Iya, ha. Sehat.
1: Lebih dari duit nilainya ya.
0: Inggi, saya tuh jelopian juga kalau.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak orang.
0: Yang penting kita sehat seberataan yang ada. Ayo kita buat lagu dahulu. Nah, lagunya ini sudah banyak loh siapakan. Ada Tak Bosan, iya. Rindu Berat. Pun.
1: Lagu ini apa apa?
0: Apa?
1: Jangan pegang dulu ya, cuma koperannya reggae.
0: Oh, jangan pegang dulu lah. Ulun cariakan dulu.

0: sih, Din, ngalih tuh. Jauh tuh.
1: Ya lo sayur rumahnya.
0: Inggi.
1: Iwak mengungkap. Nah. Siapa lagi?
0: Lengkap sih, Din.
1: Maka berarti bukan itu dia di sana walaupun di padang hutan ruang udara itu masih alam bukannya tempat bukannya jendela ya.
0: Ih, kalau dilawan tuh ya kada.
1: Sepoi-sepoi itu bang.
0: Iya.
1: Nah, terus itu sih Bang Udin kan. Iya, apalagi hari-hari. Apalagi banyak mana di sambat tengah gitu. Banyak. Dari Mama Madan, sama kita. Jendela itu.
0: Iya.
1: Elisa, Yanti, siapa lagi yang kan? Karena kali nggak paham tuh baratin dia nih.
0: Tahu baratan, oke.
1: Kaida, Jekol, panjang waktu dan terima kasih kalau mau itu.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima di telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang. Halo.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
2: Dengan Abah Salsa saja.
0: Abah Salsa, kayak kabar pian Abah Salsa?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, mun sehat baik walau pian ya kalo. Oke.
2: Sehat aja, ya. Cuman duitnya jangan kata sehat.
0: Nah, ayo kita sehatkan bersama-sama duit kita masing-masing.
2: Duit kan lo bisa paget bentar ya Allah.
0: Apa nang paget?
2: Duit paget jangan payo kalau
0: jangan. Aduh, ngalih tuh. Lagunya Abah Salsa hari ini ada Tak Bosan.
2: Ada yang dirilis tadi apa tuh?
0: Tak Bosan, Rindu Berat.
2: Ya, Tak Bosan aja ya. Okay. Jadi kan ada bosan harus mendengarkan.
0: Oh, harus. Jangan sampai bosan.
2: Ya, jangan mau kebosanan dia karena masuk tapi monitor aja ya Allah.
0: Bujur, kamu kok masuk dua?
2: Iya. Nah, ini pula ada kesibukan lah, jadi jarang monitor aja cuman apa ngecek karena kan mau ada masuk. Tahan. Karena ada pegawai pulang.
0: Salamnya dulu nah.
2: Apa ya salamnya kak?
0: Salamnya Inge.
2: Nah, salamnya buat semua aja udah. Kalau sudah masuk nih kata ingat ya udah yang masuk pernah.
0: Oh kesabaran aja pokoknya dari A sampai Z ya. Iya
2: beratan dari sampai Z.
0: Dari awal. Dari ujung sampai ujung ya.
2: Dari sana kan dia orang yang lah. Ya lah.
0: Iya.
2: Buat Helda dari yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong sanak pro 4 tentu di kesan pian seberataan tahan sebentar nih lah dong sanak pro 4 untuk menginfokan kesan pian seberataan saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya khususnya dong sanak pro 4 kaum muslimin dan muslimah untuk Banjarmasin dan sekitarnya semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Prohpan, suara budaya Banjar.

0: bijak hari ini. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Warren Buffett.
1: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Prong 4 FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prong 4 masih di Ayo Goyang. Goyang yuk, masih menemani pian seberatan tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Ayo Goyang sore hari ini. Nih, yang mau gabung buat pian seberatan bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-095-39. Buat pian juga bisa request nih di live TikTok kita jika kita juga live di TikTok dari Prompet Banjarmasin tentunya sore hari ini. Ada juga yang WhatsApp nih dan Sanang Prompet. Kita mau bacakan WhatsApp kita yang masuk lah. Ada WhatsApp dari Hello Ayu, Goyang Yu, Ulun coba request lewat WhatsApp lagu kalau bisa Pisang Raja. Ulun penyanyinya lupa nih ya. Buat pian sehat selalu, rezeki banyak, rezeki lancar, amin. Jusin ini wadah ulun mati lampu, jaringan lelet nih, ulun denger lewat HP, ulun dengarkan Pro 4. Oke, semoga lekas nyala kembali ini listriknya di sana ya. Kita mau terima telepon kita dulu nih, nang sana. Halo, Ayo Goyang.
1: Halo, Ayo Goyang.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
1: Di Sungai Musang.
0: Siapa di Sungai Musang?
1: Amang Ramli.
0: Amang Ramli, nang kayak apa Amang Ramli kabarnya?
1: Ah, tuh di sini mana? Jadi kan tak mau lihat tuh TikTok kata awal ya, lihat jaringannya.
0: Oh, jaringan lah, inggi.
1: Tadi kan aku di Pursatu tadi ngalih banner juga, no, itu lilit.
0: Oh, jaser jalan lagi jaringannya kalau di sana lah.
1: Itu kan pengaruh mati lampu nih.
0: Oh, mati lampu juga kawannya pian.
1: Inggi. Oh, ini apa mau radio kata kau mau bukan di HP bener ya mendengar perompet nah.
0: Oh ma, ayolah mudah aja nyala pulang listriknya udah pian lah.
1: Siap.
0: Amin. Oh,
1: ini udah nyala ya kalau nih jam 6 bisa ya nyala.
0: Oh malah harus nyala.
1: Tadi kan aku ada tuh request lagu Pisang Raja, punya ada lah.
0: Oh pian lah Pisang Raja tadi.
1: Ya aku di WhatsApp tadi kan, WhatsAppnya perompet tadi.
0: Anjar ulun bacakan tadi juga. Nah sudah cariakan lagunya, ada sudah kan putarkan.
1: Kamunya tuh kayaknya ganti ya kan enak lagu nang ada nang abe aja nang di playlist tuh nah.
0: Oh enak lagu nang apa pian mun bacakan lagunya lah.
1: Ada lagu nang senang ada nang asyik punya.
0: Oh ada baru terasa cemburu mantanmu, jangan lupa bahagia, bawa santai nah, slow
1: tuh, jangan lupa bahagia tuh kan lagunya.
0: Oh iya oke okay. Itu gantilah
1: tadi siapa nang ada nang asyik masuk nang sudah
0: banyak nang masuk sudahan. Ada Herman, Bang Jaya. Ada Herman, ada Bang Jaya, ada Abah Kalbi, Abah Salsa juga banyak sudah masuk.
1: Titip salam aja nang Pak. Okay. Kan masuk tadi lah nang tadi lah.
0: Nah. Oke, okay, terima kasih.
1: Nggih. Terima kasih karena banyak
0: lah. Nggih, amin. Terima kasih juga kesempian.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong sana perompat di belakang Bang Ramli mau gabung. Nih kita juga mau bacakan di live kita juga yang bergabung ada alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Halo RRI Wong Serang Banten. Oke. Okay. Selamat bergabung. Indra Jaya juga mantap dah. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan pian seberatan sehat juga lah. Ada dari Mareta Olivia ada. Ada banyak nih yang bergabung lah, ada Zujua, ada Herman Iman juga nih. Siapa lagi nih? Pokoknya banyak yang bergabung di live TikTok kita juga di sore hari ini. Ada Umi Nazwa, ada Triputra. Ada siapa lagi nih yang sudah bergabung di live TikTok kita? Bu Buan kan juga bisa request nih, mau request lagu di live TikTok kita juga bisa nih. Ada Yusuf Muhammad mendengarkan. Oke, Ponorogo hadir, selamat bergabung. Ada juga nih BBM bulak balik menu. Ayo Goyang monitor juga kawasan Tamban listrik sudah 5 jam padam fajar di Tamban. Oh, di Tamban lagi mati lampu nih. Ada Herman Iman, selamat semangat Cilhelda, oke. Dari Zu, assalamualaikum, request lagu dari Zu di Laura, lagu jadul Elvi Sukaisih, Surat Cerai. Oke, nanti kita carikan lagunya ya, kita terima tahu. telepon WhatsApp kita dulu. Telepon kita dulu ini. Oke, halo, ayo goyang.
2: Halo, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Sari,
0: Handil Bakti. Sari, Handil Bakti, kayak kabarnya Sari hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, yang penting baik, sehat.
2: Lagunya lah. Apa nih, Hilda?
0: Lagunya Ada Rindu Berat, Baru Terasa, Cemburu Mantanmu, Mawar Putih, Slow, Ada Bayangmu, Bawa Santai, Gak Pakai Lama.
2: Mawar Putih aja.
0: Mawar Putih, oke, dari Nilda Ratista, yeah. Salamnya buat
2: salamnya siapa? Salamnya buat semuanya aja, buat Nilda, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentunya mau request bisa juga nih, langsung perempat di live TikTok kita juga nih, dari user 9186098345299. Assalamualaikum. Ku Jalu Jambar, Jawa Timur, minta lagu Gala-Gala. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya, Rosana Perempat. Mungkin kita bisa langsung aja dulu nih, mau putarkan lagu-lagunya sudah di request dari Rosana Perempat, baik di telepon kita, di WhatsApp kita, di live TikTok kita nih, Rosana Perempat akan kita putarkan lagu-lagunya. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Promot FM, suara budaya Banjar. Dan sanang promot, masih di Ayo Goyang. Goyang yuk, masih menemani pil seberataan. Tentunya hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Ya, di sore hari ini masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani pian seberataan. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Lukman Helda.
0: Lukman, gapapa Bang Lukman kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Bangin mana nyaman tadi sharing nah di pinggir sungai.
0: Oh my lah, doyan baju jalanan di situ.
1: Sambil santai nah.
0: Rami banar ya kalau
1: lagunya.
0: Lagunya nih ada pilihannya banyak loh.
1: Kerudung putih.
0: Kerudung putih. Oke, okay. Romi Rema ada.
1: Dalam semuanya nah. Buat yang tersayang yang lagi kerja dan sehat.
0: Amin.
1: Buat tak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eran sana promot belakang Lukman yang mau gabung, silakan nih. Bisa juga mau request di live TikTok kita juga bisa ya. Ini juga nih dari user 91860983452999 RRI Prompat memang mantap untuk budaya Nusantara. Jember, Jawa Timur, dari Jember, Jawa Timur. Oke. Okay. Ada juga ada Maulana Insani yang sudah bergabung, Indra Jaya ada juga. Hilman Frame Bandung hadir. Selamat bergabung dari Bandung. Ada Ahyani Gibran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasa Anak Perempat, kita langsung aja nih mau putarkan dulu lagu-lagu sudah di request. Sudah banyak antriannya nih ya, Rasa Anak. Ini requestan dari Bang Jaya nih, Bang. Lagunya mau putarkan nih. Jangan pegang dulu versi reggae. Dan lagu dangdut yang lainnya juga nih yang sudah menunggu antrian untuk diputar ya, Rasa Anak Perempat. Lagu-lagu sudah punya request dari tadi. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: warna budaya Banjar. Sarang perempat masih di Ayo Goyang. Goyang masih menemani pian seberataan tentunya di Ayo Goyang. Di edisi sore hari ini di hari Jumat di 24 Juli 2026 masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani pian seberataan hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah nih. Dan sana kayak mau gabung tentunya bisa bergabung nih bersama kami di Ayo Goyang di nomor telepon di 0511 3252602 atau di 0895 3405 0953. Kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjar. Masih nih dong sana perempat, sudah banyak yang bergabung. Ada Nur Arifin 7952, ada siapa lagi nih yang bergabung nih. Buan kan juga bisa request nih lagu-lagu dangdut di live kita juga ada dari Aryadi Hafiz mau request lagu. Ganti ya judul lagunya ya. Jadi lagu Sayang Aja. Okay, kalau lagunya mau Sayang Aja. Kita ada telepon juga nih di WhatsApp kita mau terima telepon dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Halo, goyang
0: ya. Goyang yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hakim.
1: Habis deh lagunya deh.
0: Tahu banner ya lah. Ada 4 lagu lagi menanti yang diputaran.
1: Empatnya lagunya kalau ya.
0: Oke, siap Batimong, kena imbah kabar langsung lu putarkan.
1: Iya.
0: Salamnya kesan siapa?
1: Salamnya untuk Bang Jaya, Paulinkan, Mama dan Mbak Yanti. Tadi aku lihat di tempatnya nah, di Mbak apa Komander Ratu nah.
0: Oh, kayak presiden.
1: Aku lihat mukanya aja.
0: Hah, ada pusingkah? Halo, ya tadi pusingkah mengiyok kan si Den. Wah, si Ratu, kayak kabar? Takkan di rumah.
1: Bisa, gimana nurut pisang lagi ya Allah.
0: Ih, nah nyaman tuh panas-panas.
1: Ya untuk Wandi, Mama Alpi, Habitan Nipa, Mihat, seberatan dia lah.
0: Seberataan. Mamadan, mana Mamadan nih? Sibuk banget.
1: Apa kau lihat dari Mamadan tuh? Anu bang, jam malam terus lewatnya, jadi ada waktu singgah juga Mamadan.
0: Coba pian lewat jam
1: 11, jam 11.
0: Wah, kemalaman.
1: Makanya,
0: coba.
1: Mamadan sudah petiru lah.
0: Petiru
1: Mamadan lah.
0: Makanya, coba pian lewatnya jam kerja si Den. Ada tuh si Den tetamu di kawasan si Den pian.
1: Iya. Iya, udah kita tunggu lagi karena.
0: Oke, siap buat timungnya kan nanti
1: putarkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rasanang Perempat, kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request ya Rasanang Perempat. Semoga bisa terputarkan semua lagu-lagunya nih yang pian request dari tadi ya. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan sana perompat. Ayo goyang. Iya, di 52 menit dari pukul 16 nih dan sana perompat. Ya, ayo goyang di edisi hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026, hampir di penghujung. Ayo goyang untuk edisi sore hari ini tentunya. Dan terima kasih nih untuk Nasana Perompat yang sudah setia menemani kami di Ayo Goyang di edisi hari ini. Dari tadi pukul 15 hingga pukul 17.

Kabar promote bersama Ulun Helda, ancaman musim kemarau panjang dan potensi El Nino menjadi tantangan serius gagasan upaya Kalsel meningkatkan produksi padi tahun ini. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kalsel memperkuat sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Berbagai instansi terkait gagasan mempercepat realisasi luas tambah tanam atau LTT. Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman memadahkan percepatan tanam menjadi langkah yang penting gagasan menjaga produksi padi tetap tinggi di tengah ancaman kekeringan. Luas tambah tanam nang ini sangat penting gagasan menjaga produksi padi di Kalimantan Selatan tetap tinggi. Menurutnya, Kalsel ditargetkan mampu meningkatkan produksi padi menjadi 1,3 ton pada 2026. Target yang ini harus dikejar gagasan mengoptimalkan pola tanam termasuk mendorong peningkatan indeks pertanaman dari 1 kali tanam menjadi 2 kali bahkan 3 kali tanam apabila memungkinkan. Namun upaya yang itu kada mudah. Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September dengan potensi El Nino yang dapat membawa dampak terhadap ketersediaan banyu gasan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pompanisasi sumur bor serta sumber-sumber banyu yang tersedia. Pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga perlu dilakukan gasan menentukan langkah mitigasi secara cepat. Hingga Juli 2026, produksi padi Kalsel telah mencapai sekitar 681 ton. Angka nang ini meningkat dibanding akan periode nang sama tahun sebelumnya, nang berada di kisaran 600 ribu ton. Capaian nang itu menjadi modal penting gasan Kalsel untuk mengejar target produksi 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Syamsir juga menegaskan pencapaian target nang itu memerlukan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian, petugas lapangan, TNI, hingga para petani. Dengan ancaman kemarau yang semakin nyata, percepatan luas tambah tanam wayah ini menjadi salah satu strategi utama Kalsel. Gagasan menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan target produksi padi 1,3 juta ton dapat tercapai. Demikian kabar perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Kita jumpa lagi di Palidangan Banua edisi sore hari ini di hari Jumat, tepatnya di 24 Juli 2026. Masih bersama Elda yang masih semangat tentunya menemani pian seberataan di ruang dengar di mana aja berada, di 87,7 dan 105,9 MHz di sore hari ini. Di Palidangan Banua dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi destinasi wisata menarik nih di sore hari ini hingga pukul 18 nanti. Gak sadar Sanak Prompat, dimana saja berada, tetap bersama kami di Prompat FM, suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Dan senang perempat masih di Palidangan Banua di sore hari ini, masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik tentunya, dan informasi-informasi mengenai destinasi wisata menarik di sore hari ini. Ya, sanak dari Paringin nih, petani melon di Desa Bungin, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Ini membuka kebun melonnya untuk masyarakat umum. Kebun melon ini seketika menjadi wisata petik melon dadakan yang berhasil nih menarik minat warga. Bahkan dari hari pertama dibuka nih, nang sana sejak pagi hingga sore pengunjung nih kada henti-hentinya berdatangan. Lokasi kebun melon ini berada di Gang Muhibin 3, tepat di sekitar Ponpes Nurul Muhibin, Desa Bungin, Balangan, sehingga lebih mudah dicari gasan warga nang handak datang nih tentunya. Di mana pemiliknya ini Sabirin, warga Desa Bungin, yang secara mandiri mengelola kebun melon dan otodidak belajar berkebun melon nih. Bertani melon ini hanyar perdana, ujar Sidin dilakukan. Hasilnya cukup bagus, bahkan berhasil membantu meningkatkan ekonominya dengan daya jual yang tinggi juga nih. Ini baru perdana kali Sidin menanam melon dan ini membantu secara ekonomi juga nih. Wah, luar biasa nih dang sanak. Dimana sebelum akhirnya memutuskan membuka kebun melonnya gesan dipetik secara langsung oleh masyarakat, Sidin juga lebih dahulu memilah melon yang layak dipetik sehingga bubuhan pengunjung ini bisa langsung memilih tanpa takut mendapatkan melon yang belum tua lagi. Nah, selain yang itu juga nih, ada juga yang dijual kepada pengepul, namun tetap kebanyakan hasil melon disediakan gesan warga yang hendak menikmati sensasi memetik melon secara langsung. Nah, di sana perempat, di mana nih kebun melon dengan metode petik langsung gasan pembeli nang ini disebut Sabirin sebagai agrowisata nang Sidin buka agar masyarakat bisa merasakan sensasi metik melon bersama orang terdekat atau keluarga nih. Sedikitnya ini ada kurang lebih setengah hektar lahan nang ditanam melon, lawan juga siap menjadi asupan gasan pembeli nang datang langsung ke kebun Sidin. Sementara yang itu juga nih, hasil panen dari hari pertama nang didatangi warga diperkirakan ini telah menjual melon mencapai 1,5 ton dan kebun gini pun ini akan terus dibuka hingga melon layak panen di kebun habis nih. Jadi mungkin anak-anak perempat yang sedang berada di sekitaran daerah tersebut, anak umpat juga nih berkunjung, anak merasa yang memetik melon langsung ya kan, berwisata agrowisata nih, bisa langsung ke sana nih nang sana perempat. Ya guys, sampai seberatan tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Bangun FM, suara budaya Banjar. Pitung Rajab dari M membuat kita di 48 menit dari pukul 17. Masih di Palidangan Banua sore hari ini, Nasana. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi destinasi wisata menarik tentunya nih ada di Kalimantan Selatan. Era sana kada hanya menyediakan layanan nih, pusat pembelajaran keluarga, puspaga, wasaka pemerintah provinsi Kalimantan Selatan yang juga memfasilitasi ruang bermain ramah anak terbuka yang bisa diakses seluruh kalangan masyarakat. Berada di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Aneka Tambang, Kelurahan Loktabes Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan nih, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Puspaga Wasaka ini menyediakan beragam alat wahana bermain untuk kekanakan nih. Mulai dari jungkat-jungkit, beberapa jenis ayunan, prosotan, hingga fasilitas olahraga, gasan kekanakan khususnya balita tersedia cukup lengkap nih dang sana. Di mana ketersediaan alat bermain ini cukup lengkap dan ini mengolah kekanakan yang datang kada perlu lagi saling berabut apalagi sampai saling dorong-mendorong nih. Mainan yang tersedia pun ini masih dalam kondisi terawat hingga dapat digunakan anak-anak bermain dengan nyaman. Arena bermain yang cukup luas pun ini turut memberikan kenyamanan gasan kekanakan yang bermain di RB Rat Puspaga Wasaka Kalsel nih. Selain wahana permainannya yang cukup lengkap, nah di sana juga dapat tentunya dapat digunakan kekanakan bermain dengan aman jua nih. Dan di bagian lantai juga terpasang rumput sintetis gasan mencegah kekanakan kalau terjatuh nih hingga tidak mencederai kekanakan jua nih dan sana. Tapi juga perlu kehati-hatian dan juga pasti juga harus tetap diawasi oleh orang tua masing-masing nih. Ya masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik tetap bersama kami di Promote FM.

Bukan sekedar rima yang mengalun jenaka. Bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan. Dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habat Prompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Kabar promot bersama Ulun Helda di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, pemerintah kota semakin serius gasan mempercantik kawasan Pulau Insan yang selama ini terbengkalai. Revitalisasi diawali dengan penataan pepohonan lawan jual tanaman supaya kawasan yang itu berubah menjadi ruang publik yang lebih rapi, nyaman, lawan jual menarik gasan masyarakat. Langkah awal revitalisasi dipastikan dimulai dalam beberapa hari ke depan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Pemko juga mulai mematangkan konsep penataan kawasan yang itu sebelum pekerjaan fisik dilakukan secara menyeluruh. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrob Muftezar memadahkan rapat koordinasi akan digelar bersama dengan SKPD terkait. Sangkaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Hukum, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta instansi terkait nang lainnya. Uban Sidin hendak menggelar rapat bersama PUPR, Bagian Hukum, Disebut Warapar, dan instansi terkait gasan memutuskan konsep pengembangan Pulau Insan. Nang ini menjadi salah satu target Pak Wali Kota agar kawasan nang ini lebih rapi, bisa dimanfaatkan lawan juga dinikmati oleh masyarakat. Sebab tahap nang awal, Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang tanaman dan ini akan melakukan perapian pepohonan lawan jual tanaman di sepanjang kawasan Pulau Insan. Pekerjaan nang ini dijadwalkan dimulai sekitar 2 hari mendatang dengan target penyelesaian selama 7 hari hingga 10 hari. Revitalisasi nang ini memang diawali dengan perapian lingkungan terlebih dahulu, pohon-pohon lawan jual tanaman akan dirapiakan supaya kawasan ini terlihat lebih tertata. Kada hanya fokus pada penataan fisik, Pemko juga meminta dukungan masyarakat gasan menjaga kebersihan kawasan, pengunjung maupun warga yang memarkir kendaraan di sekitar jalan Jahri Japri Jam-Jam dihimbau kada membuang sampah sembarangan. Uban Sidin menghimbau masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan. Pemerintah kota juga memberikan perhatian khusus terhadap Pulau Insan agar bujur-bujur menjadi ruang publik nang nyaman. Dazir juga mengungkapkan konsep awal revitalisasi sebujurannya sudah disiapkan, namun desainnya itu masih dalam tahap penyempurnaan karena harus melalui koordinasi lintas SKPD sebelum mendapat persetujuan akhir dari Wali Kota. Desain awal memang sudah ada tetapi belum final. Uban Sidin masih diminta mengkoordinasikan ke seluruh SKPD yang terlibat agar konsepnya bujur-bujur matang. Demikian kabar perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Dan senang Pro4. Kita jumpa lagi di Balai Hindang untuk edisi sore hari ini, hari Jumat, tepatnya di 24 Juli 2026. Masih bersama Helda, tentunya masih setia menemani Pian Seberatan hingga pukul 19 nanti. Dan kali ini Dang Senak dengan sajian lagu-lagu Islam yang menarik nih, yang tentunya menemani Pian Seberatan di sore hari ini. Gak senang-senang Pro4, tetap setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Pro4 FM, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Promo FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Pro 4 masih di Belah Indang di edisi hari ini, tentunya dengan sajian lagu-lagu Islami. Informasi kesan Pupuhan Pian Sabarataan di mana saja berada untuk azan maghrib hari ini. Ini akan berkumandang pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu azan maghrib, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk edisi sore hari ini, yaitu surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya yang dibacakan oleh Nur Hayati.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Pro4 di 56 menit dari pukul 18 di penghujung perjumpaan Bubuhan Pian Seberatan bersama Ulun Helda yang sudah menemani dan Sanak Pro4 dari tadi pukul 15 hingga pukul 19 nanti. Dan tentunya setelah ini akan ada rekan Ulun Rinda yang menemani Pian Seberatan hingga pukul 24 nanti. Sebelumnya nih, Dang Sanak, satu lagi kita akan mengikuti pengajian malam relay langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026 bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Rida. Dan selanjutnya Helda pamit untuk edisi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه الدارين آمين، وقال رضي الله عنه. Setelah kita membicarakan adab kita sebelum menggawi sembahyang-sembahyang fardu, kemudian kita disuruh wa 'alaika bil muhafadzati 'ala sunanir ratibati allati arsyadaka asy-syar'u ila fi'liha qabla al-maktubati wa ba'daha. Wa 'alaika bil muhafadzah, sayugianya lah bagi engkau bahwa menjaga ala sunanir ratibati, yaitu sembahyang-sembahyang sunnat, yang mana ratibati yaitu sembahyang sunnat rawatib. Allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al-maktubati wa ba'daha, yang mana sembahyang rawatib itu yang mana telah membimbing oleh syarak ila fi'liha kepada mengerjakan sembahyang tadi, qablal maktubat wa ba'daha, yaitu sembahyang sunat yang sebelum sembahyang wajib dan setelah sembahyang wajib. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menasihati lawan kita, Jersidin, sayugianya bagi engkau selalu istiqamah mengerjakan sembahyang sunat-sunat, yaitu sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad ini kalau hendak dibahasakan hampir model kaya wajib, tapi lain wajib. Hampir model kaya wajib, artinya dianjurakan benar kita menggawe ini. Di sini khilaf para ulama, ada yang memadahakan 10 rakaat, ada yang memadahakan 12 rakaat, ada yang memadahakan 17 rakaat. Selain kita menggawi yang wajib, kita disuruh juga menggawi yang sunnah. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sidin suah menggawi sembahyang sunat itu di qadha sidin. Kalau kita sembahyang qadha, kenapa kada dibicarakan? Jadi sampai kita membicarakan sembahyang sunat itu harus di qadha, karena sembahyang wajib itu jangan ditinggalkan. Qadhaan itu wajib bagi kita. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang sunnah muakkad ini, yaitu sembahyang rawatib, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana idza lam yusalli arba'an qabla az-zuhri. Nabi itu nah, apabila kada menggawi sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, sallahunna ba'daha. Sidin mengqadha ba'diyah. Sidin mengqadha qabliyah zuhur tadi digawi setelah zuhur tadi. Ini hampir kaya wajib sudah. Yang memang kena ada sunnah muakkad yang kada tersambung lawan sembahyang fardu. Nah, yang kita bicarakan ini yang terkait sesudah dan sebelum. Artinya qabliyah dan ba'diyah ini. Dan ini Pak Ai terulang di hari-hari kita. Sedikit ulun bacakanlah dalam kitab Lubabul Hadis. Dipadahakan Zidin, kenapa gerang sampat harus kita nimang gawi yang sunat? Bahwasanya gawian yang sunat itu qalal ulama, telah berkata ulama, wal hikmatu fi masyru'iyatin nawafil. Kenapa kita disuruh menggawi yang sunat? Ada hikmatnya jar Zidin. Apa gerang hikmatnya? Wal hikmatu fi masyru'iyatin nawafil, hikmat disyariatakan. Gawian sunat itu apa? Sudah kita pahami seberatan baik. Sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Bujur kah? Puasa fardu, ada puasa sunat. Apalagi zakat, zakat wajib, ada zakat sunat. Haji wajib, ada haji sunat. Ujar ulama, wal hikmatu fi masyru'iyatin nawafil, hikmat disyariatkannya pekerjaan-pekerjaan yang sunat, yang kita bicarakan adalah qabliyah ba'diyah rawatib tadi. At-takmilu lil fara'idhi in arada fiha naqsun. Jersidin, hikmahnya kenapa ada syariat bahwasanya setiap yang wajib ada yang sunat apa gerang? At-takmil lil fara'id, menyempurnakan gawian yang wajib tadi. Menyempurnakan gawian yang wajib tadi. Misalnya kita mengerjakan zuhur 4 rakaat, kada sempurna. Lalu qabliyah zuhur 4 rakaat kita khusyuk, khudu' sempurna. Sempurnanya tadi nah, yang zuhur kita kada sempurna, itu yang menyempurnakan kena. Kemudian sembahyang asar pulang. Kemudian sembahyang maghrib pulang. Maghrib, kita ada kekurangan di maghrib tadi. Tah sarakaat kah lupa lawan Tuhan. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. 2 rakaat ini ingat lawan Tuhan. Maka bahwasanya yang sunat takdi, at-takmil lil fara'id, menyempurnakan. Ini bahasa. Ini sebuah kabar gembira lawan kita bahwasanya umat Nabi Muhammad ini disuruh benar masuk ke dalam surga tuh Pak Ai sudah. Nina, jakanya tahu sembahyang rawatib ada mengatakan 10, ada mengatakan 12, ada mengatakan 17. Kada hendak meninggalkan sembahyang ini. Kenapa gerang? Karena menyempurnakan bang, kita jujur aja, maghrib tadi aja mahayabang sudah kita. Ya Allah, mati pulang lampu malam ini ya Allah. Jadi misalnya, maka pina bebangat li 6 jam nek. Kami pang tadi di rumah atau mulai jam 2 sampai tulak belum nyala-nyala lagi. Tapi orang sugih kada matinya bagian set ya Allah. Nah jadi menyempurnakan nina. Nah sembahyang maghrib ya Allah, hai pabila ka banyalan ya Allah. Astagfirullah jenset keringat tamati ieu tadi tulek nah. Kayak apa ada juga ka yang mahidup yang mamati jenset kena. Lalu mah aya bengne. Sewaktu kita kada sempurna lalu sewaktu ada ang marhatan bagir subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah wa ilahukum ada mawea dini yang alhamdulillah sudah banyala yang lain dan ulun mati genset sudah alhamdulillah pas ba'diyah dua rakaat sebelum sembahyang hajat noh Allahu akbar khusyuk benar kenapa tenang dah hati menyala kemudian pulang ada yang mamati genset-nya selesai. Nah waktu sembahyang fardu tadi itu nah ada kekurangan yang wajib sunat tadi khusyuk ini yang takmilnya baik ini yang menyempurnakan kita jujur aja kada kawa sempurna hidup nih ada aja. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ingat dah ma anda kunci kendaraan di mana? Maka ada basing haja sahajaku sembahyang mengatakan anda akan kunci di mana anda akannya nasib lalu bilang ah. Ini bacaannya nah jero ulama kenapa disyariatakan yang sunat kalau hukum akal aja pak ibu contoh maghrib 3 rakaat ya kah ba'diyah maghrib 2 rakaat ya. Kemudian puasa pulang puasa wajib 30 rakaat ya 30 hari yang wajib takmilnya berapa 6 hari ya man shoma ramadanan summa atba'u sittan min syawal kana qasiyamid dahri au kama qalan qasiyamid dahri kulli au kama qalan nabi orang yang puasa 6 hari di bulan syawal sama puasa dalam catatan pahalanya satahunan mun hukum akal aja nah 30 hari kawa puasa kenapa 6 hari kada kawa puasa anu guru aja bulik hari raya tuh pas ke kampung halaman baka kampung halaman tuh guru 5 hari di kampung jar hari pertama si anu pengantinan hari kedua si anu pengantin hari ketiga si anu pengantin bulik ke rumah masih ada 20 hari lagi ya guru aja imba tuh pembuka toko kapahumaan gawian anak awa jual guru aja sudah intinya pengulir nah, itu dia sudah intinya pengulir malas jakanya kita nih lah dilihatakan pahala tuh Pak Ai kada kisah tuh Pang jakanya dilihatakan Tuhan tuh pahala puasa sunat jangan menghadangi esok hari raya tuh gen puasa sudah jakanya sop pertama pulang lawan sop belakang jaka dilihatakan Tuhan tuh sop pertama tuh kayak apa pahalanya song-song kama sigit hari Jumat ini kada mencari tihang mencari tihang man kayak ini Pang jaka seandainya tuh lah beandak di sop pertama saya ikung orang tuh 100 ribu setengah jam sejam sebelum tuntuk sebelum sembahyang tuh nah adzan sebelum sembahyang hibak sop pertama tuh sudah imbah adzan sembahyang sunat mengambil duitnya keluar kan sembahyang wajib sekalinya ini nah bacaannya at-takmilu lil faraidi in arada fiha naqsun menyempurnakan yang fardu tadi ya kah jika ada di situ gawiannya itu ada sebuah kekurangan ya kah in arada fiha naqsun jika terdapat di situ kekurangan kita jujur aja banyak kurangnya kita nah lah paham dulu lah jadi pentingnya muhafadzah menjaga sembahyang-sembahyang sunat sebelum dan sesudah kita bicarakan pulanglah supaya tak cepat juga sedikit-sedikit. Kemudian di sini dipadahkan wa alayka bil muhafadzati 'ala sunanir ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al maktubati wa ba'daha. Dipadahkan di sini bahwasanya di situ dipadahkan kita disuruh menjaga al bil muhafadzah. Untuk menjaga apa? Ala sunani ar-ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha. Yang mana sunat-sunat rawatib yang sudah ya, yang sudah diulahakan oleh syara' ila fi'liha, kepada mengerjakan tadi qablal maktubat wa ba'daha. Di situ ada satu di bawah sunat-sunat maktubah wa ba'daha, satu di bawah al-musammat bis sunanit tabi'ati lil fara'id, bahwasanya dinamakan sunnah-sunnah yang beriringan dengan yang fardu. Berapa? Iya, ada 17. Ada mengatakan 10. Jadi ginilah, sunat-sunat rawatib yang muakkad ini ada mengatakan 10, ada mengatakan 12, ada mengatakan 13. Ulun yang 10 juga urai padahakan lajar yang 10 aja. Dasar pengulir manusia nih. Nah, di sini dipadahakan. Masyaallah. Ada pada suatu ketika jar Nabi mabapasan malam yusalli rak'atail fajri, barang siapa ikam kada sempat tagawi. Buhan ikam tu najar Nabi mun kada sempat tagawi sembahyang sunat subuh. Nya kalau qabliyah ada ba'diyah, kalau asar bukan dinamakan qabliyah, sunat saja. Karena apabila qabliyah harus ada ba'diyahnya. Kalau subuh pang sunat subuh namanya, bukan qabliyah. Karena mun qabliyah sebelum berarti ada sesudah. Nah, kita ini kan sangat ditekankan dua rakaat sebelum sembahyang subuh. Misalnya ada kesibukan kah, atau ada auran kah, atau mandi wajib kah? Tadi ingat lagi nih, tulak ke masjid, orang sudah sembahyang fardu, sudah sembahyang fardu aja. Kita nih bakas tuntung semandi wajib kah? Sembahyang sunat subuh di rumah kada sampat lagi, langsung ke masjid. Sakalinya di masjid langsung kamat, sudah sembahyang. Jangan piragah pina pak alimnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dari imam istau kita langsung usolli sunnah subuh rakaat ya Allah, mencapar sembahyang subuh. Jangan, umpati dulu sembahyang subuh, umpati dulu. Kaina imbah sembahyang subuh. Di sini ada dua riwayat. Satu, ada yang memadahkan jar Nabi man lam yusalli rak'atail fajri, barang siapa kada sempat mengerjakan sembahyang sunat subuh dua rakaat, fal yusallihima, maka sembahyanglah oleh kalian ba'dama tatlu asy-syamsu, ikam kaina gawi qadaan imbah terbit matahari. Imbah terbit matahari, isyrak maksudnya, hanyar ikam qada. Dan kita kan dianjurakan sembahyang sunat subuh tu pakai ayatnya alam nasrah lawan alam tarakai, supaya penyakit-penyakit ni kadadaan. Alam nasrah laka sadrak, kemudian alam tarakai. Nah, imbah itu hanyar salam. Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta. Untung hanya kamat sembahyang. Nah, seandainya kita masuk ke masjid kada sawat lagi sembahyang sunat subuh, imbah sembahyang subuh qada. Nabi membolehkan. Han Pak, saking-sakingnya sembahyang sunat ini hampir kawajib kita wahini Pak. Kada usah yang sunat, yang wajib je wani meninggalkan. Bujur kada? Yang wajib je wani meninggalkan, padahal kita disuruh untuk menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Ya ulun kadang-kadang heran jua lawan kakanakan di pesantren. Ujar ulun ikam kada singgawian. Tulak ke pasar, ke toko, mau kusi bini, kada. Nah, telpon, bah kirim duit, datang duit. Bah kirim baju, datang baju. Apa yang dipikirkan? Jadi wajar kami menyangsi, mun ikam terlambat sembahyang subuh. Anu guru kawan aja langsung, anu lambat benar di WC. Itu alasan aja sebenarnya. Alasan sebenarnya, nah, orang
1: jakawan, sih, subuh. Ini para kamat sudah. Para kamat hanyar meluncat. Maka dilanjang di atas sepulang meluncat ke bawah langsung. Memorok baju tabalik. Memorok kopiah tabalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik baju jer orang bahari jer mun tabalik baju tuh pacang datang raja ki jer.
0: Coba
1: kayak apa yolah kita nih kayak bubuhan pian yang sibuk begawi. Maklum aja. Tapi tinggal kita ai lagi maatur waktu. Kitakah yang maatur waktu? Waktukah yang maatur kita? Alhamdulillah jar khatib. Alhamdulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma tu kawin pulang kena akhirnya. Apa? Barakallahu. Apa? Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Lain pulang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum. Itu kalau bahasanya nah. Padahal di situ Pak di penghujung khatib itu doa kita kabul. Nah, ini apa? Tangannya tidak kau beranai. Apalagi kekanakan rahatan war lah. Khatib lawasi pang dulu jadi aku nak war lu khatib aja. Iya tuh, kamat sudah khatib. Ini nih rahatan warna. Handak mun orang rahatan war tuh Pak E mun main ML tuh lah. Rahatan berperang kita keluar turun level tuh. Kan tahu ulun kaya itu tuh. Nah, perhatian kamat kayak apa nih? Ya, mandak ke bawah tuh najar. Andak ke bawah sembahyang nah. Allah. Nah, sudah kayak ini kayak apa? Han. Inya kada sadar bang siapa di hadapan nih. Inya kada sadar bang siapa yang mengundang nih. Memang hal ini Pak model biasa pang lah, tapi ulun anggap ini sebagai adep pang sebenarnya. Kalau kita tuh baku kumpulan lawan kakawanan, alangkah indahnya HP ini Pak tutup kayak ini nah. Kenapa? Mun ditutup kita itu kada kelihatan notifikasi kita. Kada kelihatan siapa yang mau WA. Kada kelihatan siapa yang menotis lawan handphone kita. Kadang mun tabuka seperti ini, tabuka apa ae lah. Iya kah? Oi. Hari apa ini kah? Kawan mandiri, beliuran kawan mandiri. Mah, apa tadi? Apa tadi? Apa tadi?
0: Han, Pak, itu kurang beradab, Pak. Tutup dulu. Han, wahinilah. Lucu juga.
1: Dan ini terjadi, Pak. Kita ba'anam, ba'sepuluh makanan, ba'sepuluh. Imba tuntung makanan, mun urang bahari kan rami pepandiran kayak apa? Ini, ya kah? Kayak apa? Wah, ini imba tuntung makanan masing-masing. Model kayak seikung di Jakarta, seikung di Surabaya, mana-mana kah? Padahal sekamar, nih. Lucu, lucu, lucu akhirnya. Nah, aturannya apa? Kada usah yang wajib, kada usah yang wajibnya wani wani bener wani meninggalkan tuh wani bener model kayak biasa tuh nah kayak apa yola kita.
0: Dahan anak cucu kita dijaga akan Tuhan. Ya lah, mudahan anak kita dan kita seberatan soleh dan solihah seberataan. Paham, mengerti, ini siapa gerang mengiyau ini siapa. Jaka bahasa Banjarnya Tuhan tuh Pak memaksa benar lawan kita ini masuk ke dalam surga. Kenapa? Sembahyang sunat, zakat sunat, puasa sunat, haji sunat, itu menyempurnakan bagi yang pardu tadi kada sempurna. Hendak benar kalau Tuhan menyempurnakan Pak. Ayo, ayo. Hendak benar menyempurnakan Tuhan tuh. Jaka ma'aspal jalan tuhlah tanah habang, tanah putih, kemudian split, kemudian hanyar ba'aspal, sempurna jalannya sudah. Banyak kan lapisannya dulu. Jadi sini kada sempurna, ini yang menyempurnakan. Kah itu kehidupan kita. Tapi ada juga riwayat yang memadahkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW pada suatu ketika Sidin melihat ada seorang sahabat Nabi, Qais namanya, Qais bin Fahd namanya. Ra'ani an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ana usalli rak'ataini ba'da subhi. Ujar Qais bin Fahd ini, ujar Zidin, ra'ani an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ulun bahasakan ialah ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli rak'ataini ba'da subhi. Aku jer Qais bin Fahd imbah sembahyang subuh langsung naik dua rakaat. Imbah itu Nabi melihat. Pahamlah Qais bin Fahd ini Pak imbah sembahyang subuh ini kada mahadangi tatlu asyamsu kada. Ini kada mahadangi terbit matahari. Ya kan waktu yang makruh itu kan imbah asar lawan imbah subuh. Tapi mun mengqada yang wajib silakan. Tapi coba lihat. Qais bin Fahd ini menggawi dua rakaat imbah sembahyang subuh langsung naik dua rakaat. Ra'ani an-nabiyyu. Dhamir yang menyambung lawan yang PL berarti mafulbih. An-nabiyyu berarti fa'ilnya. Siapa yang melihat? Nabi yang melihat aku jer Qais bin Fahd. Ra'ani telah melihat akan aku. Siapa yang melihat? Nabi. Apa gawianku? Gawianku ana usalli rak'ataini ba'da subuh. Aku menggawi dua rakaat imbah sembahyang subuh. Faqultu. Faqala faqala Nabi SAW jar Nabi, ma hatani ar-rak'atani ya Qais. Ikam menggawi sembahyang apa Qais? Ikam menggawi sembahyang apa? Jadi jar Qais, faqultu inni lam akun sallaitu rak'atail fajri. Ulun wahai Rasulullah, hai. Ini bahasa Banjar jala ulun, mun pian ulun bahasa Jerman kalau pian kada paham pulang dan ulun kada bisa jua. Jadi jar Qais kan Qais ni Qais bin Fahd ini imbah sembahyang subuh naik Allahu Akbar dua rakaat. Nabi melihat, Nabi melihat jar Nabi mahatani ar-rak'atainya Qais. Ikam menggawi sembahyang apa Qais dua rakaat itu? Faqultu. Jadi jar Qais ini lam akun sallaitu rak'atail fajri. Ulun Rasulullah hai tadi kada sempat menggawi sembahyang sunat subuh dua rakaat. Jadi ulun sembahyang subuh tadi nih. Nah, apa reaksi Nabi Muhammad? Fasakata. Fasakata anhu Rasulullah SAW jar Qais. Nabi berdiam. Berarti mun Nabi berdiam itu boleh.
1: Nabi berdiam. Ya kan ada kan sunnah-sunnah itu yang Nabi menyuruh kada tapi berdiam, sunnah dua ngarannya. Ada juga Nabi menggawi, sunnah dua ngarannya. Qais ini menggawi jar Nabi, mahatani kem menggawi apa wahai Qais sembahyang subuh dua rakaat tuh apa jadi jar Qais anu ini lam akun salaitu rakaatil ulun tadi kada sempat sembahyang sunat subuh jadi ulun qadha ai jaka bahasa banjarnya ulun qadha ai sembahyang sunat subuh tadi wahai Rasulullah fasa kata maka Nabi berdiam berarti apa fafihi dalilun ala jawazi qada'il fawaid fardhan kana aw tatawuan ba'da subhi wa ba'da al-asri. Ini adalah sebuah dalil dari Imam Baghawi. Ini adalah sebuah dalil yang memadahakan waktu yang kada boleh sembahyang imbah subuh lawan imbah asar itu boleh digawi qada'an. Han, saking hampir wajibnya sembahyang sunat ini. Ayo pak, kita jangan yang sunat. Johor aja bini itu menyuruh jadi bini yang bayang Johor yuk ikam berdoholu ha pian bang kada sembahyang kah aku absen dulu hari ini model kayak kehadiran sekolahan tuh nah aku absen dulu anu izin dulu bapang pian tabila kena menggawi sembahyang Johor kena aku jamak lawan asar aja boleh lah yang oh boleh apa dalilnya dalilnya alim juga pang bapal juga mah anu bini dibungulinya karena sampai asar pulang jar bini masya Allah kita pak ai mun beisi bini pak dengarkan lah telinga pian pak mun kita tulah beisi bini membawai sembahyang nah bini pian ini sudah selangkah membawai kita ke surga pak ai himong ba bini bujur kita rahatan lalai sibuk yang sembayangan dulu yuk astagfirullah makasih yang lah si budo dulu budo Johor tuntung sembayang juga assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kenapa pian tertawa sudah pak pikiran pian ini kada baik baik ya Allah ya pasti pikiran pian tuh jar imba jor sawate sekali jar nah itu pikiran pian sudah dan itu bujur sama lawan pikiran ulun kada kawa kada apa ulun tuh mulai kayak kisah babaikan rumah tangga tuh mulai kayak kada kawa tuh nah kenapa gerang muha ulun ini mesum bener kah coba pak jangan jakatulah imba sembahyang tuh nah jadi bini makan apa pian yang lagi apa yang ada yang kada dapang di rumah nih yang masakan sip ya lagi kita tulakan makan di luar aja mah himung bini baju bekerudung bemikap mah sekalinya makan di luar di halaman aja sekalinya sangah hintalo aja lagi kada jujur pala ulun nih pake kadang-kadang pengulir juga ulun sibuk-sibuk juga orangnya kadang bini yang sembayangan yuk umah ulun makasih yang lah jula bujur ini aku nih bini ulun pian bujuran toh mun pian mana ulun tampar naham aku nih ulun sembayangan yang masya Allah dalam hati ulun alangkah indahnya iya kah ada yang mengingatkan kita pak mun babinian mengingatkan pian makan obat lah pian makan lah yang terlambat lah itu dunia aja pak itu dunia aja kita hendak keluar rumah, pian bawa dompet lah yang, pian bawa handphone lah yang, itu dunia aja. Tapi sewaktu laki pina pengulir kamarian Jumat, oh, mana, yang, pian ada ke pengajian gak yang? Masuk kulir aku nah, si, ulun megani pian ke pengajian nah, mun kaini nabi ini, jangan pian menduakan,
2: bujur. Ini bida dari surga dah, yang turun dari langit.
1: Huwak lalu guru tujuh depan lir. Sepali-pali itu pai dia asih, sepali-pali kada.
2: Kayaknya nah, untung kita pangoler bini yang membawa cagat awak.
1: Ayuhan lah. Ulun yang ay, beberapa minggu ini men kalau kada kawat tulak ke pengajian guru asih. Hari ini kita ulun ampe men.
2: Oh ampe kan sudah men. Ini ayo sudah aja.
1: Kan kada baik pulang pemikiran. Pemikiran tuh nah tolong bang. Anu dibersihi sedikit pemikiran tuh. Kada kawa serius kita nilai pengajian kan apakah modelnya itu nah. Kayak ini pang ulun sudah baik pian suka-suka kada-kada ada apa-apa. Lu kada pernah beundangan lawan pian juga. Yang di rumah kayak itu juga mau pian mau mati. Oh sebab komentar macam-macam. Gue enggak perlu sama lo juga. Nah bacaannya iyalah. Aduh. Dan babinian mengarahkan juga. Bu, sewaktu pian koler sembahyang ada laki membawa yang sembahyangan. Nah laki pian sayangi laki pian, manjakan laki pian, layani laki pian. Kenapa tertawa? Ulun ini membila akan pian sudah baik. Dan untungnya lah

0: Gak ada jadi aku. Gak jadi. Nasib lalu kan. Ampihan dah, isada kita. Nah, dulu asap pintu guru aja. Ayah apa ada tau, notifikasi ada isa di sini nah. Kada pian tu babinian lah. Mun ada beisi laki yang sembahyangan subuh yuk.
1: Masya Allah.
0: Ini napa? Ulun kada handak pak. Maaflah, ulun intarilah sebelumnya nah. Yang tuha-tuha. Kada usaha bakal lahian lagi. Mun gara-gara makanan wajik ha. Dusah, bujuran, kada usah bakal lahian. Kai sudah gigi palsu. Kai ini apabila angkup udah kayak bergerak sudah dijulungi wajik memamai kai. Sudah jangan dipermasalahkan. Jangan. Bini bulik jiarah kuliling-kuliling ka kandangan ka berabai ka amuntai kuliling singgah di kandangan bulik nukarakan wajik lawan dodol. Nah yang wajik dodol sagantian. Kawinnya sudah aku. Nah. Napa aja bini? Ikam ni kada pintar kah? Ni gigi gue ni pacul sudah nah. Ikam julung wajik lawan dudul lawan apa? Kayak apa kau makan menjerikit gigi palsu kok? Ada pintar lalu. Baranai aja. Solusinya ada pak? Ada solusinya. Mun bini pian nukarakan wajik lawan dodol. Ada solusinya. Jangan bekalahian. Lah bini itu nah. Manukarakan. Ini ada kalau ini dodol yang panas tuh ada kalau. Nah. Bulik karena masih panas lagi kenapa diandak di bawah parak mesin mobil panas itu akhirnya bulik karena bini bawa akan laki mun dilihat mun dipikir-pikir kada pintar bini ku ni coba jangan dilihat kada pintarnya inya syukur menukarakan sudah apa solusinya cabut gigi palsu pian imbah cabut nah kada kau menaguk dua badi kalawarakan pas kayak gigi palsu. Insyaallah dan bahagia dunia bahagia di akhirat kita lah. Pian tu guru bacakah kitab kadakah sudah aku bacakan tadi. Muar benar aku melihat nang ini nih. Kada kerasaan seminggu hari aja. Kada kerasaan ikam kada ada bisi hutang bang. Anyar bangun guring berhutang 20.000 sudah nah anyar. Kredit kan dadaan. Anu 1.000 sebulan bangun guring 20.000 tahu utang sudah. Menapa mencari ada manusia kayak itu? Coba dipikirkanlah. Jadi sisihakan waktu. Nah di sini dipadahkan Sidin. Jadi Sidin sedikit turun bicarakanlah. Ada yang mengatakan di sini kita ambil jana riwayat yang 17 dulu. Sembahyang lima waktu kita. Sembahyang lima waktu kita berapa rakaat seberataan 17 kalau kemudian pulang dipadahkan di sini diriwayatkan daripada Imam Turmudi kalau kada khilaf itu memadahkan bahwasanya ada 17 juga rakaat yang sunnah itu insyaallah lah dan masuk surga bighairi hisab kita sayang kita sudah dinyamani oleh Allah diberkahi oleh Nabi Muhammad munsahabat kada masuk surga juga kemudian diberi pulang paguruan kita nih yang mengenalkan lawan Nabi Muhammad pulang Allahu Akbar nyamannya hidup kita nih jadi Sidin ada 17 rakaat catatlah 2 rakaat sebelum subuh rak'ata al-fajri 2 rakaat sebelum subuh 2 lah wa arba'un qabla zuhri 4 sebelum zuhur berapa sudah? Gini pang dihitung pak ini lain duit pang jakat duit cepat pian nih menghitung nah rak'ata dibuang non rak'ata al-fajri 2 rakaat sebelum subuh 2 wa arba'un qabla zuhri 4 rakaat sebelum zuhur 4 rakaat sebelum zuhur berapa sudah? 6 kemudian wa rak'atani ba'daha 2 rakaat sesudah zuhur berapa sudah? 8 wa arba'un qablal asri, 4 rakaat sebelum asar. Berapa sudah? Berapa? 12. Kemudian rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat imbah maghrib. Berapa sudah? 14. 3 ini kayak apa jadi ganjil guru aja. Wa salasun ba'dal isya, 3 rakaat sesudah isya. Kayak apa 3 rakaat tuh jar? 2 rakaat ba'diyah isya. Yutiru biwahidatin minhunna, 1 rakaat yang dinamakan witir. Berapa berataan?
1: 17.
0: Kenapa 17? Mun kira-kira kada kawa bangun juga tengah malam begawi hasarakaat dulu. Mun sarakaat witir 2 rakaat ba'diyah isya, sarakaat witir ngini pae paling minimal benar. Dasar pengulir. Bujur dasar pengulir. Padahal dalam kitab dipadahakan aqallul kamal, sepaling sedikit sempurna. Sembahyang witir tuh berapa paling sedikit sempurna? Mati dalam kitab aqallul kamal, sepaling sedikit sempurna. Bukan aqallul, bukan aqallul rakaat, bukan, tapi sepaling sedikit sempurna berapa? 3 rakaat. Ini mun handak mempasakan 17, 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian sarakaat witirnya 17 pas sudah. Ini paling minimal benar sudah. Aduh guru wajar. Aduh. 17 ada kawal lu guru. Sudah. 12. 12 ulalah. Pertama. Minggu kaina. Kurun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho mudah-mudahan. Pian bah tuntung makan nasi goreng. Kurun pengajian ulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan barakat Rasulullah, barakat guru-guru kita, barakat kita berkumpulan seperti ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abdul Zikri.

0: Berempat, suara budaya Banjar. Habat Berempat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habat Berempat bersama Ulun Rinda. Dan sana kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Banjarmasin masih mencatatkan angka yang cukup tinggi sepanjang tahun 2026. Dari berbagai jenis tindak kekerasan yang dilaporkan, kasus kekerasan psikis menjadi bentuk penanganan yang paling dominan. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Banjarmasin, sampai Juni 2026 jumlah korban kekerasan perempuan mencapai 43 orang. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yang lalu, yang tercatat sebanyak 34 korban. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin Susan menjelaskan dari seluruh laporan yang masuk, kekerasan psikis menduduki peringkat terbanyak. Bentuk tekanan mental dan emosional mendominasi keluhan para korban yang datang meminta bantuan. Susan menambahkan bahwa tingginya laporan kekerasan psikis juga dipicu oleh makin terbukanya keberanian masyarakat untuk bersuara. Pihaknya terus berupaya menyediakan ruang aman agar para korban mendapatkan penanganan yang tepat. Selain kekerasan psikis, UPTD PPA Kota Banjarmasin juga mencatat berbagai bentuk tindak kekerasan yang lain yang menimpa perempuan. Kasus kekerasan seksual menempati posisi kedua dengan jumlah penanganan mencapai 13 kasus. Sementara itu, kasus kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi masing-masing mencatat angka sebanyak 11 kasus. Penanganan terhadap seluruh jenis kekerasan tersebut terus dilakukan secara intensif melalui pendampingan hukum dan medis. Gagasan berkat tingginya angka kasus tersebut, UPTD PPA Kota Banjarmasin menghimbau kepada masyarakat agar tidak ragu melapor jika melihat atau mengalami kekerasan. Penanganan lebih awal dinilai penting gagasan mencegah dampak trauma yang lebih dalam pada korban. Demikian Habar Pro 4 Lurinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan salam Pro4 masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Mini drama legenda akan segera hadir mengetengahkan judul Air Terjun Mandin Tangkaramin. Selamat mengikuti.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin. Naskah karya Rizky Anwari. Dengan pendukung cerita Bujang Aluy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: di sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau. Hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah lahir kisah legenda Mandin Tangkaramit.
1: Hei Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: waktu berlalu, suatu hari suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, buktikan saja Imandin Tangkaram.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Benar menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak. Lihat siapa.

saling menyerang. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang Pratawan

0: kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alois semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alois kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alois. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah. Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alois membuat keluarganya marah besar. Ayah Alois tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alois pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alois datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
4: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alois.
2: Setelah semua kejadian itu, desa kembali tenang. Warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
3: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
2: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri. Sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: bintang.
1: Oke. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus. Tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua. Virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya, memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan.

Ya, dan sana Marskal pertama TNI Anumerta Cilik Riwut yang lahir 2 Februari 1918 di Kasongan, Katingan ya. Dan beliau wafat 17 Agustus 1987. Nah, Cilik Riwut ini adalah pahlawan nasional keturunan suku Dayak Nganju ya. Dan beliau juga adalah gubernur Kalimantan Tengah kedua yang mempelopori pembangunan Palangkaraya. Memimpin juga penerjunan pasukan payung pertama TNI Angkatan Udara dan berhasil mengintegrasikan Kalimantan ke dalam NKRI ya, dan sarang perobat. Nah, lahir dan dibesarkan di pedalaman Kalimantan, Cilik Riwut muda ini bangga menyebut dirinya sebagai orang hutan karena dia sangat mencintai alam dan juga budaya leluhurnya. Pada masa mudanya, Cilik Riwut ini tercatat pernah 3 kali mengelilingi seluruh pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki, menaiki perahu, dan juga menggunakan rakit tradisional. Sedangkan untuk karirnya itu di jurnalis dan intelijen ya, dan serap kompat. Ia mengawali karirnya itu sebagai jurnalis di tahun 1936, kemudian menjadi pemimpin redaksi majalah Suara Pakat di tahun 1940, juga koresponden untuk beberapa harian nasional. Nah, pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, Cilik Riwut ini diangkat menjadi intelijen militer Jepang. Posisi ini sendiri secara strategis itu digunakan oleh beliau untuk menembus pedalaman Kalimantan, kemudian juga mengumpulkan dukungan dari berbagai suku Dayak dan membangun gerakan rakyat untuk menyatukan Kalimantan ke dalam Republik Indonesia. Ya, dan sana Cilik Riwut kemudian menorehkan sejarah besar di bidang militer Indonesia. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau Pertama S. Surya Dharma memberikan kepercayaan kepada Cilik Riwut untuk memimpin operasi penerjunan pasukan payung pertama dalam sejarah ABRI atau TNI sekarang ya. Itu di Desa Sambi, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Nah, sebagai penunjuk jalan, beliau bersama 13 pejuang lainnya pada tanggal 17 Oktober 1947. Peristiwa ini sendiri kelak diabadikan sebagai hari lahirnya Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat atau Paskas TNI AU ya. Ya, dan sana pada tahun 1946 kemudian Cilik Riwut berhasil memimpin lebih dari 100 ribu rakyat Dayak untuk kemudian menyatakan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, waktu itu di hadapan Presiden Soekarno ya. Perjuangannya membuahkan hasil ketika Provinsi Kalimantan Tengah resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957. Nah, kemudian Cilik Riwut ini dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Tengah yang kedua dan beliau menjabat pada periode 1958 hingga 1967. Jadi beliau ini adalah tokoh yang pertama kali mengajukan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan, tepatnya dengan merintis dan membuka hutan belantara yang kini menjadi kota Palangkaraya itu dari nol ya, dan sarang perobat. Jadi untuk menghargai dedikasi, perjuangan dan juga pembangunan yang dilakukan oleh Cilik Riwut, kemudian pemerintah Republik Indonesia itu secara resmi menganugerahi Cilik Riwut gelar pahlawan nasional ya pada 6 November 1998. Namanya saat ini pun diabadikan menjadi nama bandar udara utama di Palangkaraya, yaitu Bandar Udara Cilik Riwut. Beliau wafat pada tanggal 17 Agustus 1987, dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: nanti aja, lagi banyak nyamuk di luar.
1: Emang kenapa kalau ada nyamuk?
0: Nanti Hani digigit nyamuk.
1: Ya, padahal mau main di luar.
2: Nanti aja, di luar banyak nyamuk. Nanti kayak si habis tuh, sakit kan dia?
1: Sakit apa ya?
2: Kena DBD.
1: DBD itu apa ya?
2: DBD itu demam berdarah.
1: Hani takut ya kalau sampai berdarah. Pasti perih.
3: Demam berdarah denggi adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Anak-anak masuk dalam kelompok individu yang rentan terserang DBD. Selain karena daya tahan tubuhnya yang masih berkembang, anak-anak cenderung beraktivitas di luar ruangan, sehingga mereka mudah digigit oleh nyamuk.
2: Jadi mainnya di rumah aja ya. Mending temenin ayah bersih-bersih.
1: Iya, kita bersih-bersih.
3: Jangan lupa jaga kebersihan dan ingat 3M+.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
1: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Jangan kada ingat, dangar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan, jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama
1: 87,7 dan 105,9 FM Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, dan sana perempat tumpukan sampah di tempat penampungan sementara TPS Belitung Kota Banjarmasin sempat meluber hingga ke sebagian badan jalan. Kondisi nang ini terjadi akibat operasional armada pengangkut nang sempat tersendat pasokan bahan bakar minyak BBM. Keterbatasan BBM harian membuat proses pengangkutan volume sampah dari TPS menuju TPA mengalami keterlambatan. Akibatnya tumpukan sampah menggunung lawan jua menimbulkan aroma nang kada nyaman di sekitar lokasi. Salah seorang pedagang di sekitar kawasan TPS Belitung, Ariati, mengaku sangat terganggu dengan aroma bau busuk nang muncul. Ia menyampaikan bahwa kondisi ini membuat aktivitas berdagangnya menjadi sangat kada nyaman. Dan Ariati menambahkan bahwa tumpukan sampah nang meluber juga sempat mengganggu akses para pengguna jalan nang melintas. Ia berharap kejadian serupa kada lagi terulang karena sangat merugikan warga di sekitar. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin memberlakukan efisiensi konsumsi BBM bagi armada pengangkut sampah. Jatah BBM harian armada nang semula dialokasikan 40 liter, wah ini ditekan menjadi 25 liter per hari. Kebijakan pengurangan kuota tersebut dirasakan langsung dampaknya oleh para petugas di lapangan. Pembatasan bahan bakar membuat ruang gerak dan operasional pengangkutan menjadi terbatas. Salah seorang sopir truk pengangkut sampah, Syahrawi, mengungkapkan bahwa pengurangan BBM ini cukup mengalihkan pekerjaan harian oleh para sopir. Selain alokasi BBM yang dipangkas, para petugas juga harus menghadapi kendala ngalihnya mendapatkan pasokan BBM di lapangan. Syahrawi menjelaskan bahwa situasi yang ini sempat membuat ritme pengangkutan sampah kada kawa berjalan sesuai jadwal harian. Namun para petugas tetap berupaya maksimal agar sampah tidak terbengkalai terlalu lama. Meski sempat membludak dan memicu keluhan warga, kondisi tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Belitung WH ini telah berangsur kembali normal. Penanganan intensif terus dilakukan oleh petugas armada agar area penampungan tetap bersih terkendali. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Fajar itu tuntung pandang, artinya ungkapan ataupun doa lah. Nah, ini satu hal yang memang menjadi satu tradisi di adat masyarakat Banjar. Nah, berarti rumah, kehidupan rumah tangganya langgeng, awet, harmonis sampai kain inilah ya, dan maut yang memisahkan. Aduh. Ya, jadi inilah apa namanya? Nang rancak disambat urang, jar menjadi tuntung pandang, ruhai rahayu lah. Itu biasa doa-doa anak kita panjatakan lah

jarang orang mau datang ada pengucapan gitulah, mesti selamat jar tuntung padang, ruhui rahayu awet langgeng harmonis. Ya mudah-mudahan lah gasan pian yang mungkin besok lusa akan melangsungkan hari bahagianya. Mudah-mudahan dilancarkan sampai hari hakena. Dan itu tadi jualah harapannya. Ya semoga pian tuntung pandang lah. Oke, itu lagu yang kita nikmati juga berkisah tentang ungkapan ataupun doa yang biasanya diucapkan oleh masyarakat Banjar ketika menghadiri sebuah undangan ataupun doa-doa yang diucapkan oleh orang-orang untuk pasangan yang baru menikah ya.

0: kamu, apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jasa orang tua kita, uma abah kita tuh sangat ganal lah. Mungkin kada bisa dibalas lawan materi pengorbanan sidin, kasih sayang, imbah itu juga didikan yang penuh kesabaran sejak kita tuh lahir sampai wayah ini, ya kan ya. Ya apalagi umma kita lah, mengandung, melahirkan, bertaruh nyawa, mengandung, membawa kita tuh kemana-mana tuh 9 bulan. Nah, sampai kita tuh lahir, bayi itu pulang menyusui, merawat. Jadi sidin kurang guri, kurang istirahat. Nah, sidin tuh telaten banget menjaga, mengganalakan kita yang ada. Belum lagi didikan sidin lah, bibir sidin, sehingga kita tuh bisi karakter yang bagus sampai wayah ini lah. Apalagi jasa abah kita, kuitan kita, mencari nafkah saben hari, kada kena lelah, jasa kebutuhan keluarga. Lawan jua sosok abah kita tuh mungkin bisa menjadi satu perisai lah, pelindung utama bagi keselamatan seluruh anggota keluarga. Mendidik kita disiplin, bertanggung jawab, baik itu juga apa ya lah, menyiapkan kita anak-anaknya tuh menjadi anak-anak dengan pribadi yang mandiri lah. Jadi luar biasa syair lagu yang kita dengarkan ini, Uma Abah, dan dinyanyikan oleh Endah lah. Nah, semoga aja abah mama kita sehat, panjang umur lah. Jadi selagi ada, kita bisi kuitan, kita sayangi, kita perhatikan apa nang kehendak sini itu kita turuti. Karena sudah kan ada, kita kena menyesal, ya kan? Nah.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: Kudus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

di tangan Tuhan. Kita yakin itulah. Tapi kita manusia juga diwajibkan gasan berikhtiar ataupun berusaha ya. Mencari, memperbaiki diri kita, memperluas pergaulan kita. Karena jodoh itu biasanya tuh datang melalui proses ikhtiar kita lah. Nah, kalau kita misalnya sudah berusaha secara maksimal mencari atau menjemput jodoh kita, tapi hasilnya tetap kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun keputusan yang Allah berikan kepada kita tuh pasti itu yang terbaik bagi kita lah. Jadi ya apa ngaranya, kita terus melangkah meyakinkan bahwa masa depan kita memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita kemudian berpangku tangan, berdiam saja karena berikhtiar. Jadi ikhtiar itu tetap, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita juga memperbaiki diri kita sebaik mungkin supaya kita juga mendapatkan jodoh yang sepadan lawan kita lah. Karena jalan Allah tuh wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, begitu juga sebaliknya lah. Jadi kalau kita ingin jodoh yang baik, kita perbaiki dulu diri kita lah. Insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik kesan kita. Ini lagunya luar biasa benar, dinyanyikan Lon Hajir lewat Jodoh di Tangan Tuhan.

87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Selamat malam dan salam berjumpa dimanapun Anda yang malam hari sedang menikmati suasana istirahat malamnya. Mudah-mudahan tetap merasa nyaman, merasa rileks ya. Apalagi malam hari ini kita akan bersama dalam rangkaian lagu-lagu irama keroncong sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita awali dengan Mus Mulyadi, Setangkai Bunga Mawar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: selesai belum, Mang?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

sosok perempuan yang dipuji sebagai kembang mawar yang indah dalam angan-angan ya. Lagu ini mengisahkan tentang kerinduan seseorang yang merasa bahagia bisa mencium ujung jari kekasihnya walau hanya terjadi dalam mimpi saja ya. Ya, walaupun mungkin nasib tidak seindah dengan kenyataan ataupun harapan ya, tapi paling tidak lewat sebuah lagu yang berjudul Ariati yang diciptakan oleh Ismail Marzuki ini bisa menyampaikan tentang rasa cinta yang mendalam, kerinduan yang besar, dan juga pujaan hati yang dianggap seperti bunga mawar di dalam sebuah hayalan, gitu ya. Ya, luar biasa malam hari ini. Lagu keroncong berjudul Ariati kita nikmati bersama, terutama buat Anda yang suka dengan lagu-lagu bernama keroncong. Boleh jadi sudah cukup lama tidak mendengarkan lagu-lagu keroncong ya. Ya, mudah-mudahan malam hari ini benar-benar bisa menikmatinya sambil menikmati suasana istirahat malam Anda ya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.
4: Ikam, Bapak membuang sampah ke banyu.
5: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
4: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
5: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
4: Mumpung

0: saja mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
1: Wah, apaan nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rejeki. Emang rejeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Ah, klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Ini kenapa HP ku error? Loh, kok emailku gak bisa dibuka? Lah, duitku hilang di banking. Aduh.
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.

0: Eh, kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pro 4, suara budaya Banjar.

liriknya lumayan sedih ya. Mengisahkan seseorang yang benar-benar mencintai orang lain atau sahabatnya sendiri, tetapi perasaannya itu gak pernah dapat balasan gitu ya, karena statusnya tuh gak jelas. Seseorang dalam lagu ini merasa dirinya tuh cuma dijadikan tempat singgah saja, tempat pelarian ya, saat si dia tuh merasa sedih atau

Jadi gak pernah dianggap sebagai kekasih yang sebenar-benarnya ya, melainkan hanya ada di dalam bayang-bayang kehidupan orang yang dia cintai gitu ya.

Ya, paling gak enak ya kalau cinta itu tidak berbalas. Rasa sakitnya sendiri dan merasa pedihnya itu sendiri. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang merasa sedih malam hari ini karena cinta yang tidak berbalas ya, atau cinta bertepuk sebelah tangan. Ya mungkin masih banyak waktu dan kesempatan buat kita menemukan seseorang. Yang penting tuh ikhtiar ya, berusaha terus dan berdoa ya, menjemput jodoh kita. Karena capek gitu ya, kalau hanya kita yang mencintai sementara dia enggak gitu. Ya itulah tadi, cinta bertepuk sebelah tangan ya, cinta yang tidak berbalas, cinta yang hanya dalam bayang-bayang ya. Yang merasakan hal demikian semoga segera dapatkan jodoh yang sebenarnya ya, pasangan yang sebenarnya. Oke, sudah 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam buat Piandang Sarang Merompet yang sedang menikmati suasana istirahat malamnya. Dan masih 1 jam lagi nanti lagu-lagu keroncong yang kami hadirkan untuk Pian yang sedang mungkin apa ya, banyak hal yang mungkin terlintas dalam pikiran dan benak Anda ya. Tapi mudah-mudahan itu adalah satu yang baik, yang positif ya, tentang hal-hal masa depan ya, harapan-harapan yang kita inginkan itu bisa terwujud, bisa tercapai. Tapi semua tentu saja diiringi usaha, ikhtiar dan juga doa ya. Semoga niat-niat baik yang ada dalam hati dan pikiran kita itu bisa terwujud ya. Oke, selamat menikmati lagu-lagu berirama keroncong di malam hari ini di Zero Talk ya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, seberapa lamakah kita tahan berdiri tanpa istirahat? Sanggupkah kita berdiri dalam bilangan hari, minggu, bulan, apalagi dalam hitungan tahun? Tahukah engkau bahwa seorang yang berdosa di sidang dalam keadaan berdiri selama setengah hari di padang mahsyar, padahal satu jam di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia? Tahankah kita berdiri selama itu? Renungkanlah.

mendengarkan Sarang Merupat, suara budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan Sarang Merupat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dangsa Anak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dangsa Anak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dangsa Anak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat. Berjumpa kembali bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Tentunya hanya di perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar, dengan beragam rangkaian acara yang sudah kita siapakan gasan bubuhan pian seberataan. Ulun informasikan bahwa di hari ini azan subuh tiba pada pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum itu, setelah ini kita akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk surat Az-Zumar ayat 32 dan seterusnya yang dibacakan oleh Muhammad Irfan dan terjemahan oleh Hajah Kiki. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Mutiara Hadis. Dan hingga pukul 5 lebih 30 menit kita hadirkan Jazz Music, lagu-lagu Islami. Kemudian setengah 6 sampai jam 6 kita hadirkan Jazz Music atau kumpulan lagu-lagu Banjar yang menemani pagi Buhan Pian semuanya. Tetap di perompet Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
0: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompet Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka? Bukankah di neraka Jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan memegang kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang dikehendakinya dari Tuhannya. Demikianlah ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah hendak menutupi, mengampuni perbuatan sangat buruk yang mereka lakukan dan memberi ganjaran dengan sempurna apa yang mereka lakukan. Bukankah Allah telah cukup melindungi hamba-Nya dan mereka mempertakuti kamu dengan berhala-berhala selain dari Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepada-Nya. Dan siapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi berkuasa untuk mengutuk? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttaqaf alaihi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 348.

kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26-27.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Suara Budaya Banjar.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di program kesayangan kita seperti biasa di subuh hari ya, pada pukul 6 hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di program Hikmah Subuh RRI Pro 4 hari ini, edisi hari Sabtu 25 Juli 2026, kita sudah menghadirkan Ustadz untuk memberikan pencerahannya untuk kita semua ya, dan sanak Pro 4 ya. Kita sapa dulu Ustadz Mahyudin SAG yang sudah bersama Anissa di studio RRI Pro 4 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Apa kabarnya pian Pak Ustaz?
2: Waduh. Alhamdulillah baik, pian Bang.
1: Alhamdulillah baik juga.
2: Yang sebelahnya ya. Siapa itu yang sebelahnya?
1: Yang sebelahnya ada abang operator kita, Abang Daud.
2: Apa kabar ya. Ustaz Daud? Dan pian sehat walafiat, panjang umur, pian kabul segala hajat.
1: Amin, pian, amin. Semoga dan sanak perempat kita juga sama sehatnya ya Pak Ustaz. Ya. Iya, kita hari ini membahas seputar seorang ahli ibadah yang tidak termasuk pecinta Allah. Nah, seperti apa ini? Sebelum kita mulai, Ulun hendak mengundang dan sanak perempat dulu untuk bergabung, untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait topik kita di pagi hari ini. Silakan di dua nomor telepon kita ya. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler kita di 0511-325-2602, atau bisa langsung komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Pro 4 Banjarmasin. Baik Pak Ustadz Mahyudin, silakan dibuka sambil disampaikan materinya, silakan.
2: Syukran kasir, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala tuqata syaratul likabulil a'mal wa faddalana bihaqiqatit taqwa wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqal insanu 'allamahul bayan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, usukum ala ta'ati fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Tidak ada kata-kata yang indah dan pantas diucapkan melainkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya beserta kudrat iradat serta dengan izinnya jualah, sehingga kita bisa pada

0: pagi hari ini menjalankan tugas dengan dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehibahan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirat pendengar radio RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kita masih diberi umur panjang, diberinya kesehatan lahir dan batin, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak, dan kaki kita bisa melangkah. Itu merupakan kesehatan yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Sebelumnya ulun menyapa dulu ibu dan bapak yang ada di hadapan ulun. Apa kabar pian Ustazah Nisa dan Ustaz Daud?
1: Alhamdulillah.
0: Kita doakan beliau ini mudah panjang umurnya.
1: Amin.
0: Disehatkan badannya,
1: amin.
0: Dimudahkan segala urusannya dan dikabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Adapun tema atau judul pada pagi hari ini adalah seorang ahli ibadah yang tidak termasuk pecinta Allah. Itu judul pada pagi hari ini.
1: Inggi.
0: Hadirin yang dimuliakan Allah, memang kita ada hubungan dengan Allah yang namanya hablum minallah, dan hubungan baik dengan manusia hablum minannas. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, yang namanya orang ahli ini sudah tidak diragukan lagi. Kalau orang ahli itu berarti orang itu sudah mahir.
1: Inggi.
0: Ahli muntir, memang gawainya muntir.
1: Inggi,
0: jangan diragukan
1: bujur
0: lagi. Kalau statusnya ahli itu, kita kada gagu lagi. Orang ini pasti sesuai dengan bidangnya.
1: Inggi.
0: Banyak muntir nang kada ahlinya, umpat jua jadi muntir. Ya, kendaraan orang bukan tambah baik, tambah rusak jadinya.
1: Inggi, makin rusak jadinya.
0: Nah, semua ganti padahal masih bisa dipakai.
1: Inggi.
0: Karena kada ahlinya.
1: Bujur.
0: Ya, handaknya tuh handak nang praktis aja, ganti, kasihan orang.
1: Mm-mm.
0: Ini bengkel-bengkel banyak memang gitu. Karena kada ahlinya umpat membuka, karena pasaran
1: pina tinggi.
0: Mm-mm. Ada bajualan, umpat bajualan, padahal kita kada ahlinya dalam bisa memasak.
1: Inggi, bujur.
0: Umpatan.
1: Mm-mm.
0: Ada ahli masak, kalau ahli masak ya masakan pasti nyaman, orang senang.
1: Inggi.
0: Biar mahal tapi nyaman masakannya, kada apa. Ini masalah kada nyaman, mahalnya pulang.
1: Inggi.
0: Kecewa.
1: Maulah orang kecewa.
0: Maulah orang kecewa. Ini berkaitan dengan ahli ibadah, jangan diragukan lagi ibadahnya. Lalu kenapa kada termasuk pencinta Allah? Nah, ini kita sebab musababnya.
1: Inggi.
0: Orang ahli itu, apalagi kita kada ahli ibadah.
1: Inggi.
0: Nah, kita cari kenapa penyebabnya sampai
1: kada
0: termasuk.
1: Iya, kenapa nih Ustaz nih?
0: Pun.
1: Kenapa nih Ustaz kok?
0: Nah, ini karena ada ceritanya nih.
1: Oke, silakan.
0: Jadi, kita ini hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan baik dengan hubungan manusia. Kada mau baik dengan manusia aja, dengan Allah kada baik.
1: Mm-mm.
0: Kada mau dengan Allah baik, dengan manusia kada baik. Itu kada termasuk.
1: Mm-hmm.
0: Banyak baik-baik keduanya. Dengan Allah, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik.
1: Dua-duanya jalan.
0: Dua-duanya.
1: Ya, Ustaz, ya.
0: Hubungan Allah baik, tapi manusia kita kada baik. Kita bisa punya sifat iri lah.
1: Inggi.
0: Kada baik itu.
1: Inggi.
0: Punya sifat dengki lah, kada baik.
1: Mm-mm.
0: Kita punya sifat sombong kepada manusia, kada baik. Kita punya sifat sum'ah, kada baik. Kita punya sifat riya, kada baik. Dan sifat-sifat nang kada baik itu namanya kada hubungan baik dengan manusia. Ini Allah kada senang. Walaupun orangnya ahli ibadah.
1: Inggi.
0: Nah, jadi biar tadi istilahnya kita dengan hubungan manusia dengan baik. Kita jangan menipu manusia. Jangan membungli manusia. Jangan mengakali manusia. Jangan mahabui manusia, mau dihabui manusia jangan. Jangan. Itu kita hubungan dengan manusia harus baik. Memang kalau kita baik manusia, itu ciri-cirinya orang beriman.
1: Inggi.
0: Ah, orang beriman itu baik hubungan dengan manusia. Ada maunya, nang dengki, iri kada mau. Ada sifat-sifat dibuanginya.
1: Terkadang ada orang yang berpikir yang penting sholat, yang penting baca Quran, berarti dua-duanya harus jalan ya Ustaz?
2: Harus jalan
1: ya?
2: Kita nang kada ahli aja. Apa ini memang ahli nanti nak nak sampai-sampainya kan termasuk.
1: Inggih.
2: Ya jadi hubungan dengan Allah hablum minallah dan hubungan dengan manusia hablum minannas. Nah, jadi sekarang ini banyak nang itu tuh bang umpat-umpatan nang kada ahlinya.
1: Inggih.
2: Mambung liwa jangan juga mambung liwa. Mengurangi timbangan berdagang jangan juga. Soalnya tuh menyakiti manusia, merugikan manusia, menyakiti jajangan, apa merugikan?
1: Inggi.
2: Menipu, apa macam? Ini banyak penipuan apa macam?
1: Banyak benar, Ustaz. Kreatif benar
2: nah,
1: kayak itu nah.
2: Itu bang, kasihan. Wah ini ya tepang lahnya zaman bisa zaman menipu lah, zamannya korupsi lah, macam-macam lah. Zaman sudah ini, zamannya sudah tua.
1: Inggi.
2: Nah itu zaman kita zaman sudah di penghujung zaman sudah. Tinggal kita-kita aja lagi. Jangan mabuk dengan urusan dunia. Mabuklah dengan urusan akhirat.
1: Iya.
2: Jangan mabuk urusan dunia. Nah mabuk dengan urusan akhirat itu yang bagus. Ini mabuk urusan dunia akhirat terlupakan. Mabuk urusan dunia aja. Pagi turun, malam balik, pagi turun. Kada tahu lagi ujung. Mengumpulkan harta aja dihematnya bapak.
1: Inggih.
2: Karena sempat lagi melihati anak bangun. Iya bulik sudah bang, anak masih guring.
1: Bulik guring.
2: Inya datang anak sudah guring.
1: Inggih.
2: Jadi apa nanti kejar dunia aja kasih sayang terhadap anak buah keluarga bilang berkurang karena sibuk tadi bang.
1: Iya betul betul.
2: Menyibukkan dunia dihemat. Padahal dunia ini kata Allah ibarat panggung sandiwara aja.
1: Satu mat haja.
2: Ini nama hayat dunia laibun walahun. Sandiwaranya aja dunia ini. Namanya sandiwara pasti berakhir.
1: Inggi.
2: Berakhir sandiwaranya, berakhir perjalanan hidupnya. Kita tadi memegang peranan masing-masing. Ada yang sugih memegang peranan. Tapi ingat sugih itu punya Allah bukan punya kita.
1: Inggi.
2: Kita punya peranan orang pintar. Ingat pintaran itu ilmunya punya Allah. Kita miskin, nang miskin ini punya Allah. Memang Allah menghendaki kita. Buat apa kita sedih? Makanya ada di rukun iman itu ada yang baik dan buruk datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Nang baik, nang kada senang datang dari Allah. Nang senang datang dari Allah. Itu kita kunci iman. Ini nang baik datang kita senang. Nang kada baik kita sakit hati. Berarti kada ridho dengan takdir Allah, pada Allah nang mendatangkan itu.
1: Inggi.
2: Mendatangkan dua kita nang kada baik, nang sakit hati kita. Jangan sakit hati, ini Allah mendatangkan. Semuanya punya Allah. Nah itu rukun iman, percaya dengan takdir nang baik dan buruk datang dari Allah.
1: Ini berarti hukum. Semuanya diterima aja ya.
2: Diterima.
1: Ustaz,
2: ya? Nah makanya kita menerima musibah nintu itu penghapusan dosa, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah.
1: Oke. Baik.
2: Makanya cobaan yang paling berat tuh Nabi dan Rasul.
1: Inggi.
2: Ini semakin tinggi iman seseorang semakin kuat, semakin besar juga godaannya. Nabi dan Rasul tuh paling banyak sudah godaannya.
1: Kita kada ada apa-apanya lah Ustaz.
2: Kada ada apa-apanya kita.
1: Terkadang orang kan merasa aduh cobaan ulun ini berat benar
2: nah,
1: gitu.
2: Itu bang. Kalau orang beriman tuh semakin digoda, semakin diuji, semakin senang. Kita diuji nyakawa kan jangan diuji. Orang iman tuh kita senang dia diuji karena Allah hajanya memperhatikanku. Dengan ujian ini Allah memperhatikanku, dengan memberi penyakit Allah meningkatkan derajatku, menghapus dosaku. Itu benarnya.
1: Tapi terkadang ada juga yang kayak gini Ustaz nih, merasa sudah sholat rajin, yang wajib digawi, yang sunah digawi juga, tapi inya tuh kada ketujuh lawan takdirnya kayak itu nah.
2: Nah itu bang, karena bisa kan bukan takdir iman, rukun iman situ. Makanya itu kan rukun iman tuh di situ harus nang kita imani ada enam. Iman kepada Allah, iman kepada sampai iman kepada asal macam kita apa macam. Nang iman kepada takdir datang dari Allah. Ini pondasi bener. Pondasi rukun iman tuh takdir dan baik datang dari Allah. Pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, Ini kita masuk sadi kita.
1: Inggih.
2: Enak ada sempat kita. Jadi kalau nya namanya ahli ne. Kalau ahli itu ahli mah unjun. Pian siapa nang itu ahli kan unjun kada kah? Bapak Daud tuh kada juga unjun.
1: Ahli kah pian?
2: Ada yang unjun juga. Gua unjun tuh benar, gua unjun tuh lah. Biniknya aja tahu. Oh ini ada bab anu haluan. Ini ada papu ini ada siapa? Di biniknya tahu. Nya kita kada tahu ini tahu labuh aja. Oh, ini biniknya gonol, labuhnya kayaknya bidawang mah tuh. Nah, kita kada tahu kada ahlinya. Wah, ahlinya melihat banyu juga sabun. Oh, ini kawan ini di unjun ni. Wah ahli punya. Sapintas tahunya dah. Wah ahli umma unjun. Tahu. Pokoknya ahli ini sabun.
1: Tentunya untuk menjadi ahli itu panjang sekali.
2: Panjang ya, perlu gaya doh punya latihan.
1: Betul.
2: Nya punya ke orang-orang nang istilahnya ada nang istilahnya namanya Pak Wali. Wali Allah ni punya bisa didapat dengan ibadah. Dengan ibadahnya ia diangkat di hadapan Allah menjadi wali Allah.
1: Nggih.
2: Okay. Bisa diangkat dengan sedekahnya, impaknya bisa diangkat dengan wali Allah seperti Khadijah tul kubra. Khadijah itu diangkat sebagai wali karena sedekahnya bunen.
1: Nggih.
2: Habis hartanya bunen untuk Islam. Mulai sugih sampai habis. Bahkan suatu ketika bunen kelihatan Siti Khadijah ini kelihatan agak ada dipikirakannya. Jadi ujar Rasul melihat istri pina ada nang kada nyaman. Jakanya kita ada apa-apa nang dipikirakan. Apakah menyesal belaki duaku ujar Rasulullah. Mulai ikam harta ikam banyak sekarang habis. Habis apakah ikam menyesal belaki dengan aku dengan habis hartanya. Ujar Siti Khadijah apa menjawab? Tidak Rasulullah, aku kada menyesal. Nang aku pikirkan, seandainya jangan Siti Khadijah nah, pian Rasulullah menyebarkan dakwah Islam nah, menyeberangi sungai atau lautan, kada tempat penyeberangan, galilah kuburanku dan jadikan tulang-tulangku untuk menjadi tempat menyeberang pian. Wah yuk sampai ke tulang-tulang anda disedekahkannya di Siti Khadijah. Kada hanya harta saja jiwa, tulangnya pun disedekahkannya untuk baginda Rasul untuk Islam.
1: Inggih luar biasa.
2: Luar biasa Siti Khadijah ini. Luar biasa bun. Pennya waktu meninggal aja bun. Itu kain kapannya sampai 83 jahitan. Kain kapannya aja menjahit-jahit.
1: Inggih.
2: Waktu Siti waktu anak meninggal sampai-sampai waktu Siti meninggal Siti membisiki dua Fatimah Az-Zahra anak Siti. Hai anakku Fatimah, tolong pintakan doa ayahmu suluban yang sering menerima wahyu untuk kain kapanku. Seging, ayo permintaan. Siti Khadijah ini kada pernah minta doa laki bune.
1: Inggih.
2: Meminta pun kada pernah. Berkata kasar pun kada pernah. Selalu menyenangkan laki. Siti Khadijah ini kan contoh nih untuk rumah tangga. Selalu minta maaf padanya kada salah bu. Lo minta maaf hari ini aku benar salah. Lo minta maaf aku benar perlakuan ulun kada baik. Ini masakan ulun kada nyaman. Menyinggung perasaan pian. Kaya lo minta maaf. Minta maaf terus setiap hari.
1: Inggi.
2: Ngalih mencari orang yang minta itu cucuk jadi angkat. Jadi wali Allah. Orang yang dimuliakan di dunia dan di negeri akhirat. Karena dengan sedekahnya pun. Ada juga yang diangkat wali. Karena taatnya kepada orang tuanya. Seperti Wais Al-Qarni itu orang biasa aja bener.
1: Inggi.
2: Tapi terkenal di dunia, terkenal di langit.
1: Masya Wais Allah.
2: Al-Qarni ini.
1: Baik Ustadz, ini kita terima telepon dulu ya Ustadz.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Malaysia.
1: Abah Sofian ya dari Pelaihari.
2: Masya Allah. Inggi.
1: Apa kabar Pian?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, silakan Abah Sofian. Suara Pian, mohon maaf Abah Sofian, suara Pian agak ini kurang begitu jelas.
3: Nah, gimana bagi Abah?
1: Inggih, sudah jelas kah Pak Ustadz suaranya, suara Sidin? Silakan Abah Sofian.
3: Apa perbedaan orang alim dengan orang ahli ibadah? Nah, itu perbedaannya apa Ustadz?
1: Inggih. Baik.
3: Terima kasih Anissa.
1: Sama-sama Abah Sofyan, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, tadi pertanyaan Abah Sofyan, perbedaan orang alim dengan orang ahli ibadah.
2: Iya.
1: Beda kah Ustadz?
2: Beda Bang.
1: Oh beda, silakan.
2: Memang tujuan sama itu, Masya Allah.
1: Silakan Pak Ustadz ditanggapi.
2: Nah tadi Sidin, apa aja Sidin tadi, uang prihari tadi, mudah Sidin sehat walafiat.
1: Amin.
2: Terima kasih atas masuknya di RI 4. Apa bedanya sih orang ahli ibadah dengan orang
1: orang alim dengan orang ahli ibadah?
2: Nah kalau orang alim ini pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya, para alim ulama itu pewaris para nabi. Nah orang ahli ibadahnya ini ahli di bidangnya. Orang alim itu ini mencakup seluruhnya alim. Alim. Kau ahli itu satunya tapi nya di bidangnya.
1: Enggih.
2: Ahli di bidang itu jadi itu jadi itu kulinya uang ahli multi jadi yang dia baikinya. Nah di baikinya kendaraannya dijuang kipas angin baiknya kan kalau bisanya. Kayaknya ahli pemuntiran di bidang mesin aja. Dijuang anu nang lain kada ngertinya. Nah itu ahli. Makanya kan uangnya ini ahli ibadah nih. Nah, kenapa? Sebabnya kan padanya ahli ibadah. Kenapa? Karena termasuk pencinta Allah. Kalau uang alim tu mana? Memang warasatul anbiya. Nah uang alim ni luas ilmunya.
1: Inggi.
2: Nah itu aja pak gambarannya. Inggi. Nah, kita lanjut mana?
1: Inggi silakan.
2: Jadi kena uang istilahnya Allah mengangkat wali tadi kan karena ibadahnya diangkat menjadi uang wali salah satunya. Syekh Abu Qadir Al-Jailani diangkat wali karena sedekahnya, Siti Khadijah Al-Kubra diangkat menjadi wali karena ketaatan kepada kedua orang tuanya seperti Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni ini punya uang biasa saja, tapi ketaatannya dengan orang tuanya pun Masya Allah, sambil menggendong orang tuanya naik haji, dia tidak akan makan sebelum mamanya makan, padahal mamanya tua genta.
1: Inggi.
2: Banyak cita-cita nang orang taat ini. Ada nang pedagang daging itu nah. Artinya daging itu sebelum dijual disisihkannya buat ibunya yang tua dulu, disisihkan sebelum dijual. Makanya memberi abah mama tuh nang hanyar, jangan bakas kita makan julung di sini, jangan lainakan.
1: Harus memuliakan
2: orang tuanya, dilainakan berdahulu. Jangan lo kadang dibagi dua macam usus sini tukarakan sebuting, jangan dibagi-bagi dua. Ini engkau sebuting bagi dua, mama sepanggal, kita sepanggal, jangan. Pedagang daging ini boleh masuk anu juga. Sampai-sampai Nabi Musa munajat kepada Allah, ya Allah, siapa kawan rundam surga? Kata Allah, hai Musa, kawan ikam dam surga atau pedagang daging yang di pojok pasar itu datanginya. Karena ketaatan dengan orang tuanya ya bun, sampai diangkat derajatnya. Dicari cita-cari, ternyata ketemu, lalu ingin ke belang ke rumah Nabi Musa.
1: Nggih.
2: Mengetahui apa keistimewaan sampai ini menjadi temanku dalam surga. Ternyata bunnya dia mempunyai seorang orang tua perempuan yang sudah tua renta. Kemarinnya dibobokan di ayunnya bunnya. Sebab orang tua itu kalau sudah tua-tua itu kadang tak boleh kayak kanak-kanakan.
1: Nggih bujur Pak Ustaz. Ngali benar ya Ustaz ya.
2: Nah, kadang-kadang ingin dihemungi Bang. Ingin dikawani. Itu Bang seperti anak kan ingin senang. Sampai-sampai orang tuanya tuh diayun lih yang penjual daging tadi dibobokan.
1: Inggih.
2: Jadi karena dimakani Bang, bangun makan sudah dimakani dengan daging tadi yang dimasak sudah ini sebelum hanya enaknya makan. Nah, terus kelamaan itu mah. Nah, dari situ doa. Nah, ini penting mah, kita minta doa abah mama kita.
1: Inggih.
2: Kalau anak barakah hidup, jangan lupa minta doakan abah dan mama kita. Abah, tolong doakan ulun.
1: Jangan menyepelekan ya, Pak Ustaz ya.
2: Tolong mama doakan ulun. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat, ya. Mudah-mudahan sampai Pak. Jangan lupa kita setiap hari kita minta doakan abah mama kita. Kalau memang kalau misalnya sudah berpisah jauh bisa aja lewat telepon apa aja. Yang penting doa abah mama jangan lupa. Mm-hmm. Ternyata bunyi, kenapa sampai menjadi temannya Nabi Musa Subah? Karena doa si ibu. Ya Allah, kata nang orang tua tadi, jadikan anak lu temannya Nabi Musa dalam surga.
1: Masya Allah.
2: Karena ketaatan baktinya kepada abah mamanya tadi, bang, bun. Tidak ada kesuksesan tanpa doa akuitan, bun. Orang yang sukses itu biasanya doa akuitan berperang.
1: Inggih. Jadi jangan merasa sukses itu hasil usaha sendiri ya, Pak Ustadz ya.
2: Jangan sombong, apalagi takabur. Jangan.
1: Inggih.
2: Jadi bun, ada seorang ahli ibadah, bun, bernama Abu bin Hasyim. Namanya Abu bin Hasyim, seorang ahli ibadah tadi.
1: Inggih.
2: Yang kuat sekali ibadah tahajudnya, kuat sekali ibadah tahajudnya nih. Kuat sekali. Pada suatu ketika, bun, suatu ketika saat hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud, Abu bin Hasyim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Jadi terkejut sih ini makhluk apa ini yang duduk di bibir sumur yang sering sini mengambil wudhu untuk sholat tahajud. Abu bin Hasyim bertanya, yang kada tahu bertanya, batakun. Apa ujar sidin, wahai hamba Allah, siapakah engkau? Mana kau ini tadi? Sambil tersenyum, sosok itu berkata, aku, kata sesosok itu, adalah malaikat utusan Allah yang duduk di bibir sumur tadi itu.
1: Inggih.
2: Bertanya, siapa engkau? Kata Abu bin Hasyim. Dijawab, aku adalah hamba utusan Allah. Sambil tersenyum, sesosok itu berkata, aku adalah malaikat utusan Allah. Abu bin Hasyim pun kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat mulia. Mendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, dia lalu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kata Abu bin Hasyim. Malaikat itu menjawab, aku disuruh mencari hamba pencinta Allah, ujar malaikat tadi. Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, rupanya malaikat itu membawa kitab tebal di tangannya. Abu bin Hasyim lalu bertanya, wahai malaikat, ujar Sidin, buku apakah nang ikam bawa itu? Ujar Abu bin Hasyim, menakuni malaikat tadi, buku apa nang ikam bawa tadi di tangan ikam itu, buku apa? Ujar Abu bin Hasyim bertanya. Lalu malaikat menjawab, ini adalah kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Jadi buku tebal itu kumpulan nama-nama pencinta Allah.
1: Inggih.
2: Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hasyim berharap di dalam hatinya namanya ada di situ. Nah, jadi Abu bin Hasyim mudahan ada nama udah tercatat di dalam kitab yang tebal itu, sebagai orang pencinta Allah.
1: Inggih.
2: Maka ditanyalah malaikat itu, ditakuni malaikat itu oleh Abu bin Hasyim, wahai malaikat, adakah namaku di situ? Ujar Abu bin Hasyim tadi, menakuni malaikat, adakah nama unda di situ? Abu bin Hasyim berpikiran bahwa namanya ada di buku itu, pasti ini ada nama unda. Harapan Sidin
1: Inggi,
2: mengingat amalan ibadahnya yang telah, yang tidak kenal putus asa dalam beribadah, artinya kada putus asa beribadah, selalu beribadah.
1: Mm-mm.
2: Cocok aja berharap.
1: Inggi.
2: Kita berharap masuk surga dengan amal ibadah kita, memang ada harapan.
1: Inggi. Ini
2: ibadah ada, anak masuk surga itu pada berharap mahayal.
1: Mm-mm.
2: Harapan itu diiringi dengan usaha, ikhtiar dan doa. itu harapan. Harapan naik kelas tapi kada belajar. Itu mahayal mane.
1: Inggih.
2: Nya naik-naik kada-kada. Tapi kalau nya harapan diiringi dengan
1: usaha
2: dan doa, itu namanya dan lulusan. Ada harapan. Mm-mm. Itu harapan mane. Kada dibandingin dengan usaha. Kita hendak nyaman dunia, harapannya kita berusaha, berikhtiar.
1: Mm-mm.
2: Jangan malas.
1: Inggi.
2: Jangan moler. Nah itu harapan. Jadi Abu bin Hasyim berharap namanya ada di dalam kitab tebal yang dibawa malaikat itu.
1: Mm-mm.
2: Karena ibadah yang tidak kenal putus asa, selalu mengerjakan sholat tahajud di setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Baiklah, ujar malaikat, aku buka. Rupanya malaikat ini mengerti bahasa Banjar. Malaikatnya tahu juga bahasa Banjar. Ini bahasa Banjar loh kesannya.
1: Nah, tinggi.
2: Rupanya mengerti juga malaikat. Baiklah, ujar malaikat, aku buka. Nah, kata malaikat tadi sambil membuka kitab besarnya tadi. Cakap bahasa anda buka nah, dengarkannya. Ada kada namanya di dalam sini nah. Ini kumpulan hamba-hamba pencinta Allah. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hasyim di dalamnya. Nah, kada dulu. Sekali dilihat buku-buku.
1: Nah,
2: kada ada namanya mana? Padahal itu masuk nang harapan itu memang sesuai karena ahli ibadah. Malam munajat dan berdoa kepada Allah. Cocok aja nyone.
1: Padahal ahli ibadah.
2: Ahli ibadah cocok aja. Cocok kelakuan dua harapan itu cocok.
1: Heeh.
2: Cocok aja. Nyone cocok jadi pejabat karena jujur. Nyone cocok jadi sebenarnya jujur. Nyone benar cocok jadi IT nah. Karena nyone jujur ada keahlian skillnya pula.
1: Heeh.
2: Bujur aja. Undane pintar ada kalian tapi uang kada memilih. Uang lebih memilih nang kada tapi pintar itu. Nah, itu bang. Sebenarnya kita memilih nah bujur-bujur pilih sesuai dengan keahliannya bune.
1: Inggih.
2: Ini uang nang pintar jujur tas sisih bune.
1: Inggih.
2: Uang nang pintar jujur nih di pejabat singkirkan orang menara.
1: Kalah.
2: Heeh. Yang hendak anu aja. Yang hendak selamat, hendak lawas aja pejabat. Ikuti arusnya aja.
1: Waduh.
2: Kaki kanan. Itu kada punya pendirian. Di dunia aja habis jua dunia kena. Kumpulin aja duit nang kada halal tuh. Habis. Nggih. Kita makam sengsara di kubur sudah sengsara bune.
1: Nggih.
2: Baru mandi akhirat lagi. Kita makam dunia menghalalkan segala cara mendapatkan sesuatu. Makanya akhir zaman bune. Belum lah. Ini akhir zaman lah. Sudah akhir zaman belum kah? Kita tinggal menganalis saja. Ini Rasulullah mengatakan, "Uma yantiqu'an hawa'in huwa ila wahyu yuha." Kalau Rasulullah mengatakan, pasti terjadi kan. Kapan? Wallahu a'lam. Ujar Rasulullah, "Umatku akhir zaman tidak peduli lagi untuk mendapatkan sesuatu, boleh? Apakah halal atau haram? Kada peduli lagi. Sampaikan sudah. Halalkah? Haram kah? Hantupnya tawas.
1: Inggi.
2: Kada peduli lagi. Penting dapat, penting sugi. Sudah sampai kah kada?
1: Justru itu yang bahaya Pak Ustaz lah.
2: Iya bahaya. Dapat sesuatu halal haram kah? Penting dapat. Penting sugi.
1: Inggi.
2: Penting terkenal. Siapa kah caranya? Nah ini punya. Sudah tak. Apakah adakah tanda-tandanya itu?
1: Inggi.
2: Ya tanda-tandanya
1: sudah,
2: banyak.
1: Bune. Sudah banyak. Inggi bujur Pak Ustaz.
2: Hai zaman kena babi ini kada sopan lagi. Sudah kah sampai belum kah? Gasa malu itu dicabut pada babinian ketujuh membuka auratnya.
1: Sudah banyak benar kah?
2: Pekendaraan sudah pendek, lelaki ini supan, ini akan supan, ayo pian. Kendaraan sudah pendek, kendaraan. Laki bini bilang, belakang duduk, sudah pendek, kasihan nak melihat.
1: Inggi.
2: Nak melihat kasihan.
1: Inggi. Nah jadi kayak Pak Ustaz tadi, apakah ada alasan kenapa nama nah, yang tadi itu
2: pada lagi.
1: Inggi. Penasaran nih ulu nih.
2: Baiklah, kata malaikat, aku buka nah. Kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hasyim di dalam kitabnya. Tidak percaya Abu bin Hasyimnya. meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Karena percaya bunek. Kalau orang tulas, kalau memang berbuju-buju bunek, buju-buju usaha bul belajar, kadangnya kan punya. Kenapa aku kada lulus? Lagi bang, kau bina tesis siapa kan? Soalnya kita waktu menjawab dapat bunek. Waktu tes itu dapat memang.
1: Iya.
2: Kadang-kadang lagi mau belajar memang belajar sungguh-sungguh. Kenapa kada lulus? Oh ternyata ada nepotisme apa macam ikam disingkirakan karena ikam pada dapat tolong dalam habis gitu
1: deh. Iya itu
2: lulus pada tapi ikam pada dapat tolong dalam ikam tersingkir.
1: Iya itu duniawi ya Ustaz ya.
2: Tapi yakin dia lulus jawaban tanding buka apa hasilnya. Wah iya bu, nya yakin tapi kan dia lulus. Oh masa dunia teknisnya dunia ada lulus disenggol orang.
1: Nah
2: jadi Abu bin Hasyim bunda minta kepada malaikat mencari sekali lagi. Betul, ujian malaikat. Bujur, nama nyawa tidak ada di dalam kitab ini nah bujur. Kada ada nama nyawa. Abu bin Hasyim itu kada dari sini. Kata malaikat, Abu bin Hasyim pun gemetar bunda, gemetar sih. Dan jatuh pingsan tersungkur.
1: Saking tidak percayanya ya Pak Ustadz ya.
2: Makanya ini ibadah nih Bu Nela. Ini ibadah lah. Karena dengan kadiu yang dimuliakan Allah nah masalah ibadah Bu Nela. Kalau kita ibadah kepada Allah untuk membujur ibadah Bu Nela, supaya ibadah kita bujur, wudhunya bujur, mandi wajibnya bujur, tata cara sembahyangnya bujur, itu menuntut ilmu fikih Bu Nela. Ini titiannya, pelajari ilmu fikih. Di pikir itu banyak makanan halal ada, makanan haram ada. Tinggal kita aja memilih. Cara berdagang yang baik ada di situ, di pikir membujuri. Pokok semua aktivitas berumah tangga yang baik ada di situ, macam apa cara mendidik anak, ada lengkaplah pikir belajar, apa masalah ibadah lengkap di situ. Menuntut ilmu pikir punya.
1: Inggi.
2: Memperbaiki ibadah kita kepada Allah supaya diterima. Nah, kedua pulang. Untuk ibadah kepada Allah kita menuntut ilmu tauhid bune untuk membersihkan di dalam, membersihkan hati. Hati ini dibersihkan supaya jangan ada penyakit hati bune.
1: Inggih.
2: Sombong, sum'ah, takabur, riya tadi macam. Itu penyakit hati bune. Dibersihkan juga bune anak-anak diterima. Karena semudah itu bune ibadah diterima karena semudah. Kalau kita ada usaha meningkatkan ilmunya. Uang ahli ibadah nah. Ahli tau, apalagi kita nak ada ahli ini. Ibadah karena semudah itu, bu nek. Ini sembahyang masuk surga, ibunya kada tutup, kada mau pak.
1: Ninggi.
2: Puasa aja kalau kada berniat nah, kada berniat malamnya, sampai waktu sahur kada berniat, kada sah puasanya walaupun seharian karena kada ada niat situ.
1: Iya.
2: Nah, kalau uang kada demo, kada berniatan, kada sah, sah ya puasanya. Tapi kada nilainya. Kamin soimi.
1: Tinggi.
2: Laisarumin siamil 200 batal banyak kan berpuasa. Tetapi kada mendapatkan pahala dari puasanya itu melainkan lapar dan haus karena puasa matanya kada dijaga, untungnya kada dijaga, batang tubuhnya kada dijaga. Puasa tubuhnya semua puasa une. Batang tubuh puasa.
1: Tinggi.
2: Mata puasa. Semua puasa itu ilmu.
1: Kalaunya cuma menahan lapar sia-sia Ustaz ya.
2: Sia-sia bujur aja. Makanya dengan ilmu ibadah ini. Ibadahnya kita hendak terima, pikir supaya bujur kalian. Untuk ibadah diterima, tauhid dipelajari supaya jangan hati kita berkarat, hati punya penyakit. Nah ini, nah yang ketiga buat ilmu makrifat, ilmu pengenalan ini dirasa bunyi hendaknya. Itu kan kena kau ibadah asal-asalan aja, asal sembahyangnya, asal puasa aja, asal haji aja, asal umrah aja. Makanya kau asal-asalan tuh puliknya kadang mau ubah perilakunya bunyi. Asal sembahyang aja habis sembahyang perilakunya kada berubah, ahlaknya kada berubah karena mampu sembahyang itu berubah, ahlaknya kada baik kada mampu karena sembahyangnya kada bujur. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya aja Allah sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau sembahyang pasti mampu mencegah kata-katanya baik, matanya yang dilihatkan baik, mandangan yang baik, muntungnya, tangannya yang baik, melangkah kaki yang baik, hatinya pun baik.
1: Iya, oke okay, baik. Jadi tiga-tiganya harus ini ya, ilmu fikih tadi, tauhid, ma'rifat, tasawuf. Oke, baik.
2: Itu titiannya, Bune. Kita kan kalau membersihkan luar yang dalamnya kotor.
1: Iya. Bisa. Tentunya kalau hati itu berkaitan dengan kita dan orang lain juga ya, Pak Ustaz ya.
2: Mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu kalau bersih di luar aja di dalam kotor. Atau di kotor dua kotor di dalam bersih ada dua, Bune.
1: Okay,
2: luar bersih, dalam bersih.
1: Oke, okay, baik.
2: Yang penting ya bersih hati aja, tapi kotor kelakuan ya ada hawa.
1: Hai, rancak orang kayak itulah. Misal pandirannya menyakiti orang gitu. Yeah. Yang penting hatiku baik.
2: Ada nah. Mau susu keluar susu. Teh keluar teh, di teko itu nak. Apa yang kita buat kopi? Pasti keluarnya kopi.
1: Inggi, bujur.
2: Apa dia teko di teko itu susu, keluarnya susu. Maulah. Susu keluarnya kopi.
1: Oke, baik Pak Ustadz, karena kita sudah kada terasa nih 42 ini menit berlalu. Kita jeda terlebih dulu nih Ustadz ya. Jadi siap. Untuk Dansa Anak Perempat yang hendak bergabung lagi seperti Abah Sofyan tadi, silakan setelah jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda di Perempat Suara Budaya Banjar.
4: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menanyakan kepadaku tentang perkara besar yang sebenarnya mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, tiadakah kau kuberitahu tentang pintu-pintu kebaikan? Saum itu adalah perisai. Sedekah memadamkan dosa atau kesalahan seperti air membunuh api. Dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, pokok segala perkara ialah Islam, tiangnya ialah sholat, puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu? Tanya beliau lagi. Ya, jawab. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini. Kemudian aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai, ibumu kehilanganmu. Bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka? Hadis menurut Tirmizi.

dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan salam Pro4. Bu Hanpian masih bersama dengan kami, dengan Anissa dan juga Pak Ustadz Mahyudin SAG dalam program Hikmah Subuh yang masih membahas seputar seorang ahli ibadah yang tidak termasuk pecinta Allah. Baik Pak Ustadz, silakan nih dilanjutkan lagi. Siap. Nih kisahnya nih.
2: Ya, siap aja. Setelah Abu bin Hasyim tadi, namanya tidak tercantum dalam kitab tebal yang dibawa oleh malaikat, dia pun gemetar dan jatuh pingsan tersungkur. Dia menangis sejadi-jadinya. Abu Nasim menangis sejadi-jadinya. Rugi sekali diriku, kata Sidin, yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat kepada Allah, tetapi namaku tidak termasuk dalam golongan para hamba-hamba pencinta Allah. Jadi sini gue gimana unda? Unda sudah tahajud tiap malam, munajat tiap malam, bangun di keheningan malam di kala orang sedang tidur lelap.
1: Inggi.
2: Ternyata nama aku tidak tercantum ada di dalam kitab yang dibawa oleh malaikat. Gugi sekali aku. Jadi sini. Melihat itu malaikat berkata bunyi, wahai Abu bin Hasyim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur. Ujian malaikat, bukan aku karena tahunya kan ada malaikat sebenarnya rokib dan atid.
1: Inggi.
2: Mencatat kebaikan.
1: Selalu ada.
2: Mencatat keburukan.
1: Keburukan.
2: Bahu kanan rokib, atid, bahu kiri. Apabila kita buat baik dicatatnya, apabila kada baik dicatat juga.
1: Inggi.
2: Malaikat tuh kada baguringan, kita yang guring. Malaikat tuh selalu mencatat. Jadi ujian malaikat, bukan aku tidak tahu ikam bangun setiap malam ketika orang yang terlelap tidur, engkau mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain tidur, tapi tanganku dilarang Allah menulis namanya. Nah ini ibunya malaikat tuh, nah ibunya malaikat tuh mencatat nang nampak jauhnya. Nang lahirnya, lahir mencatat, tapi masalah batin itu Allah nang urusan.
1: Seperti itu.
2: Kita mengingat Allah secara lahir ya, sembahyang, puasa, apa macam dicatat. Tapi kalau orang nang ilmu ma'rifat tadi, melihat ingat Allah, mendengar ingat Allah, ucap ingat Allah, hidup pun ingat Allah, itu Allah yang mencatat mana? Karena masalah dalam.
1: Inggi.
2: Masalah batin tuh malaikat kada kau mencatat. Amal lahir, amal batin. Taat lahir ya, taat batin. Takwa lahir ya, takwa batin, gaya ya Pak. Itu makanya lahir dan batin harus takwa, bukan kada duanya. Lahirnya aja takwa, batinnya kada takwa, kada kawa. Taatnya lahir, batinnya kada taat. Nah, makanya itu ilmu tadi pun nih. Kita sholat tidak hanya sholat semata-mata sholat aja. Kita memahami.
1: Iya.
2: Dengan ilmu tadi, dengan ilmu memahaminya. Siapa nang disembah, siapa nang menyembah, harus tahu kita. Siapa nang hidup nih, dia di diri kita, siapa nang hidup?
1: Iya.
2: Harus tahu kita nih hidupnya. Rahasia nang hidup nih siapa?
1: Iya.
2: Dengan titian ilmu nih. Nah itu.
1: Iya. Jadi kada cuma sekedar gerakan. Ada.
2: Harus dengan ilmu.
1: Iya.
2: Kita hidup nih karena ada ruh loh bon.
1: Ninggih.
2: Kita melihat ada ruh. Kita mendengar ada ruh. Kita berucap karena ada ruh. Kita bergerak ada ruh. Apabila ditinggalkan ruh, kada kau lagi melihat.
1: Inggi.
2: Kada kau bawa pender, kada kau bender, kada kau bergerak lagi karena ruhnya dia ditinggalkan. Sedangkan di situ ada Allah mengucap, kulir ruh min amir robbi. Katakanlah ya bahwa ruh itu gawianku, hakikatnya gawianku. Melihat karena ruh, hakikatnya siapa? Nang melihat kita kah? Mendengar karena ruh, hakikatnya siapa nang bapender itu? Kita kah? Hakikatnya sebujurnya. Itu analisa ilmu bune.
1: Dalam sekali ya Ustadz ya.
2: Dalam. Nah mendengar itu ruh kalau tak karena ada ruh. Sebenarnya mendengar itu hakikatnya siapa? Gawin Allah hakikatnya. Cuma kalau nyetahu tuh jangan berkesa aku, cukup ikam aja sesuaikan dengan syariatnya, apa aturan aku berlaku. Anak selamat tuh, anak selamat dunia akhirat. Aturan aku naikam gawi. bukan aturan istilahnya nafsu ikam.
1: Inggih. Baik Ustadz, ini ada lagi yang bergabung bersama kita mainkan. Nih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini
3: Acil Amah.
1: Oh, Acil Amah dari Palam. Silakan Acil Amah.
3: Iya, Bang, dasar bujur Pak Ustadz tadi bilang kita di bergerak punya Tuhan yang menggerakkan dan itu kitanya egois lagi aku jam kada aku.
2: Jadi gitu loh. Ibu
3: kada ini. Aku.
2: Ustazah nih.
3: Anu ulun ni Pak Ustadz tolong aja.
2: Nggih.
3: Aku cukup kada anu jurang. Enggak aku jurang ini itu ada orang manusia biasa lah kadang-kadang aku padahal sebenarnya ada bully kayak itu ada sama yang kayak Firaun jerbuannya lebih kayak itu
2: makhluk
3: banyak Firaun tuh asalnya kan miskin tuh jadi sugi apanya karena pernah garing yang bilang manusia biasa pasti garing loh alhamdulillah unik penggaringan jadi lo kan Firaun jadi sekarang alhamdulillah mungkin karena mengurangi dosa bisa juga tapi kadang-kadang tuh Pak Ustadz saya kadang-kadang sedih juga aur garing terus kan mau ngomel ben mama ur ya kan ini garing terus ya kadang-kadang bahari itu Pak Ustadz kan ada BPJS jadi kalau berobat duit sendiri lo ke puskesmas atau kemana tuh bayar sendiri lo kalau ini kan ke rumah sakit ada BPJS nah itu kadang-kadang sedih ur garing terus merana julun karena karena sayang kan julun Tuhannya pada sayang itu
2: sayang,
3: kita cuma karena bener. Orang tua tuh ngomel banyak tuh yang garing terus ya habis duit mama berobat terus ya tapi kayak apa amul penggaringan kan fisik itu kan Allah juga yang memberikan kita fisik sehat fisik kuat tuh kan Allah kadang-kadang mama ulun tuh kadang itu rasa ulun kasih aplikasi bang ulun pahlawan penggaringan di atas kakak adik-adik ulun tuh lagi yang kurang sehat fisik dibandingkan itu nah jadi kadang sedih cakap raih haju nilai karena itu sifat kepikiran ke itu pian padahal ada bully sebenarnya semua itu ketentuan Allah lah itu aja napa terima kasih lah assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Acil Amah amin luar biasa ya luar biasa sih Din ternyata ya tadi juga ada yang bergabung di WhatsApp ya ada Ustadz Fahruji kalau mau bergabung lagi silakan kita tunggu nih masih ada waktu kita kurang lebih 6 menit lagi. Oke, kita sudah terhubung bersama Pak Ustadz Fahruji nih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pian?
4: Assalamualaikum Bu Nisa. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam.
4: Ustadz Mahyudin, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pian pindah kenal bana dua Ustazah Anisa lah.
4: Ulun ni ujuang kalaya. Jadi ulun ni di kelayan tuh menemui urang tuha curhat lawan ulun. Urang tuhanya ni si Deni mengaji lo sekalinya ano mulai lagi halus sudah mengaji si Den. Ada sintamatan sampai ini pambabal bahasa urang Banjar itu nah. Pambabal. Nah jadi mulai lagi halus sampai si dinang tuh hari ini kadada merasai hatam Al-Quran namanya orang kisahnya pambabal padahal si din tetap mengaji aja taros gitu tapi lambat banget sampai ano saayat jin ngalih banget ano uang pambabal bang lah kayak itu nah kena tak ulang kena pulang kayak itu nah jadi si dinang takunakan nih apa amalan supaya ampih pambabal nih sudah dibagi amalan kalau ya ada Ustadz Mahyudin ada rahasia amalan supaya ampih pambabal supaya ampih pambabal nih gitu aja
2: yang hanya berjalan tuh lambat sampai bener kayaknya tak undur berjalan kayaknya tak dingsir rabah ada sampai berjalan, sampai berjalan. Apa aja sesananya sampainya sampai lajo juga macam orang juga tah.
4: Inggih, jadi ini untung di nasib mana ya?
2: Nasab. Ada untung di nasib guru ada untung di nasib, ada untung di nasab.
4: Sidin tulak umrah, tulak haji, belak
2: imam.
4: Untung di nasib sidin. Tapi apa mbak
2: lambat jangan sampai jangan baca Al-Qur'an lambat sampai.
4: Inggih. Nah, itu mana kayak apakah ada amalannya
1: supaya
4: pambabal
1: inggih
4: ya
2: waktu guli wacang kali sudah juga
1: inggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ustadz Fahruji silakan Ustadz Mahyudin ini dari Acil Amah dulu tadi ditanggapi silakan singkat saja kada apa-apa
2: nyambungnya kalau manusia sama bune yang manusia ini sama pemikirannya semua masuk surga bune jangannya sama hati nih. Tapi manusia ini hatinya belain. Kita dua anak kadang belain hati, ada hati pina kagas, anak buah ada pina lembut. Nah, jangan-jangan itu Allah pembina Allah. Sini ini kan pengayungan, tapi sini ini punya ilmu. Tapi yang lain kada punya ilmu manipatnya lalu ngomel.
1: Nggih, ini ada yang bergabung lagi nih di menit-menit terakhir, enggak apa-apa ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
5: Bu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana dari Martapura,
5: silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz dan
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ulun kurang ingat nah Sayyidatuna Fatimatuz Zahra tu anak
2: Siti Khadijah.
5: Oh iya, nggih. Iya. Jadi bujur aja artinya dari pian tadi.
2: Nggih.
5: Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz.
2: Sama-sama Bunda. Sehat walafiat ya.
1: Terima kasih.
2: Nggih, terima kasih. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana ya. Tadi silakan dilanjutkan nih Ustaz nih. Ustaz,
2: uji tadi. Benarnya itu lah Bapak Nang tadi itu lah. Pembabal. Itu untung Bunda. Kayaknya Al-Quran itu diturunkan, kata lain Al-Quran itu bacaan. Baca terus, karena ada hatamnya baca Al-Quran. Semakin lambatnya membaca, semakin besar pahala yang diterimanya. Itu, ya, soalnya bacaan ini karena ada batas tamatan. Biarlah uang sehari, setiap juga sih, sedikit ya Bapak.
1: Inggi.
2: Itu Allah memberikan kenikmatan buat inya lambat tuntung, lambat sampai. Karena Al-Quran ini satunya bacaan, artinya bacaan, baca terus. Makanya hikmahnya sirin tadi umrah apa haji kah? Nah. Cuma yang penting bacaan, kada lancang, kada yang penting bacanya tuh pun ada nang lancang baca tapi kada terbaca. Bulan puasanya terbaca ada.
1: Iya ya.
2: Ada nang kada ada tempabalnya tapi setiap hari rutin. Nah, itu hikmahnya bener. Ada nang lancang baca tapi kada terbaca setiap hari.
1: Oke, ternyata itu hikmahnya ya Pak Ustadz
2: dan
1: ya.
2: Dan juga arti Al-Quran itu bacaan, baca. Masalah lambat kadanya itu Allah yang memberikan, penting Allah senang. Itu jangan tembabal, tembabal kalau jangan. Dengan tembabal itulah Allah merindukan suara yang tembabal tadi.
1: Masya Allah.
2: Allah merindukan suaranya yang tembabal tadi.
1: Iya.
2: Ya kalau anak macam ya, pintai langsung, langas. Tapi jawab aku kesenang.
1: Berarti bentuk kasih sayang Allah juga lah.
2: Makanya orang berdoa tuh ada nang laju, ada nang kada. Dengan nang lambat dikabulkan tuh Allah senang. Rintihannya tuh nah Allah senang. Ikam sing mengadu duaku kekurangan aku senang. Jangan harap kan udah berdoa aja Allah sekarang kabul-kabul. Dengan kada kabul itu Allah senang. Ini pikiran nang orang berilmu bune. Kanda kita nih kabul doa.
1: Iya.
2: Nah nang kada kabul Allah senang rintihan ikam nah. Ikam mengancam mengadu loh, kok senang mendengar. Ya aku kabulkan, kamu kada mengintih lagi, kada mengadu lagi loh aku.
1: Inggih, bujur itu, juga. Terus
2: saja.
1: Oke, baik.
2: Nah, kita lanjut sedikit lagi nah.
1: Inggih.
2: Kenapa kesan enggak ada tadi?
1: Inggih.
2: Nah, kita lanjut. Wahai Abu Hasyim, ujar malaikat, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu di keheningan malam saat orang lain tidur. Tapi kata mereka, tanganku dilarang Allah menulis namamu. Nah, ini sebentar lagi habis.
1: Inggih.
2: Lalu Abu Hasyim sini bertakun. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Nah, ini penyebabnya bunda yang jadi ilmu kita. Penyebabnya ibadah kada diterima kenapa?
1: Nah, kenapa Ustaz?
2: Ini ahli pulang kadang kada diterima.
1: Iya.
2: Makanya yang pertama tadi hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Harus baik keduanya bunda. Karena mau salah satu baik, Allah kada menerima.
1: Inggih.
2: Baik dengan Allah, ini ahli ibadah baik dengan Allah. Karena habum minasnya kada baik, Allah kada menerima, kada dicantum dengan hamba pencipta Allah. Baik dengan manusia, Allah kada baik. Baik dengan Allah aja, do manusia kada baik, kada Allah kada membuat mencantumkan namanya sebagai pencinta Allah. Apakah gerangan kata Abu bin Hasyim yang menjadi penyebabnya? Lalu ujar mereka, engkau memang bermunajat kepada Allah tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga. Nah, rasa bangga bun itu penyakit batin namanya bun.
1: Iya,
2: bangga. Nah, itu tadi rasa undang rasa. Kadang kita hendak minta tangguh.
1: Iya.
2: Bukan menangguh, kita masa bangga di sendiri. Nah, itu bun. Membanggakan di sendiri pun kada baik bun. Apalagi minta

0: ilmu lahir, ilmu batin benar. Nah, kita lanjut benar. Ujar malaikat, engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga. Nah, dengan rasa bangga tadi, Bang. Dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri asyik beribadah. Memikirkan diri sendiri asyik beribadah tuh, Bang. Nah, asyik memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, bahaya benar. Orang sugihnya kah? Nyadanang kadang meminta-minta orang kelaparan, kadang meminta-minta, bahaya nih benar. Kalau mau meminta kita balik. Nyadanang kadang mau meminta nyak kelaparan. Di sebelah rumahnya ada orang ahli ibadah. Di sebelah rumahnya ada orang sugih. Ini kelaparan, bahaya.
1: Bahaya benar.
0: Ini habu minanasnya kada beres. Allah menolak juga benar. Apalagi punya hati pulang dengki pulang begini ya?
1: Iya.
0: Abu Hasyimnya asyik sendiri beribadah, bangga dengan ibadahnya. Sebelah rumahnya ada yang kelaparan, ada orang miskin, ada orang sakit, tapi tidak dijenguk benar. Nah, ada orang sakit atau kalau orang kelaparan tidak engkau pedulikan, tidak engkau tengok atau ikam beri makan. Bagaimana mungkin kata malaikat engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah.
1: Ternyata itu ya Pak Ustadz ya.
0: Sebabnya pun itu.
1: Oke, baik.
0: Ikam non Pak, kada peduli dengan tetangga kan, mari kita mampu.
1: Iya.
0: Karena kita mampu. Malaikat menjawab, ini adalah. Jadi bune pas anu tadi Bang apa disambutnya tadi ikam beribadah aja siang dan malam asik sendiri aja.
1: Inggih.
0: Tanpa mempedulikan
1: orang lain, orang tetangga.
0: Habu minanasnya kada bagus.
1: Inggih. Mohon maaf Pak Ustadz, ini karena kita juga sudah terlewat waktunya ya Pak Ustadz.
0: Nah,
1: mungkin.
0: Nah, sedikit Iwan.
1: Inggih.
0: Nah, pas sedikit. Habu Hasyim pun seperti disambut peti di siang hari. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablu minallah, tetapi bunyi juga ke semua manusia, hablu minannas. Baik dengan manusia, baik dengan Allah.
1: Inggi.
0: Tuh bunyi.
1: Kuncinya itu.
0: Kuncinya itu. Kuncinya makanya dituntut ilmunya belajar tunggu dikitan, ilmu fikih membaiki gawian, ilmu tauhid membagusi hati kita bun, ilmu ma'rifat membagusi perasaan kita bun, dirasa bun ya.
1: Inggi.
0: Dan demikian apa yang dapat sampaikan.
1: Inggi, mohon maaf lah Ustadz lah, waktu kita terbatas banar. Inggi.
0: Mudahan ada manfaat berkahnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Mahyudin ya, yang sudah memberikan materinya di pagi hari ini. Dan karena kita memang terbatas waktu ya, dan sanak perempat ya, jadi harus kita cukupkan untuk edisi hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026. Tentunya esok hari kita juga masih menghadirkan dengan tema-tema yang sangat penting tentunya setiap hari, hanya di Perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar pada pukul 6 hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Anissa akhiri Kimas Subuh edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan dan sanak perempat ya. Setelah menjalani hari Senin sampai Jumat ya, yang penuh dengan lika-liku pastinya ya. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa ya di akhir pekan ini. Dan sudahkah Buan Pian sarapan? Jangan lupa sarapan ya. Walaupun hari libur ya, waktunya bersantai, tapi juga jangan lupa kalau urusan perut. Nanti takutnya kalau nggak sarapan asam lambung gitu ya. Jadi liburannya nanti nggak terasa menyenangkan kalau di hari Sabtu ini asam lambung gitu ya. Nah, masih bersama Anissa sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita mendengarkan materi dari Ustadz di Hikmah Subuh ya, kita sekarang hadirkan sajian lagu-lagu Nusantara di program Surambi Banua dari pukul 7 hingga pukul 8. Kemudian kalau pukul 8 hingga pukul 9 itu sajian lagu-lagu Banjar. Untuk informasinya, kita di jam 7 dan hingga jam 8 ini kita hadirkan informasi nasional ya, dan sanak perempat ya, tentunya berkaitan dengan budaya. Dan kalau kita berbicara budaya, pasti juga dengan perlindungan anak ya, karena terkait juga dengan Hari Anak Nasional ya, kemarin 24 Juli 2026 ini Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital ini menjadi salah satu prioritas untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan itu telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi sudah direncanakan jangka panjang dan jangka menengah untuk memenuhi hak-hak anak ya. Yang mana ujar fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga yaitu Rati Handayani. Ujar Sidin, perlindungan anak di ruang digital ini sudah menjadi perhatian penting ya dalam RPJPN dan RPJMN. RPJPN dan RPJMN ini tadi ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional dan juga jangka menengah melalui kebijakan pemenuhan hak anak. Rati mengatakan perlindungan anak di ruang digital ini memerlukan kebijakan yang terpadu, kemudian implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seberataan pemangku kepentingan. Karena kada cuma hanya satu pihak saja ya, tapi membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Dan upaya perlindungan anak di ranah digital ini terus dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, kemudian pemerintah daerah dan berbagai pihak, yang mana regulasinya ini sudah ada ya, sudah memiliki payung pelaksanaan, tapi tantangannya adalah memastikan bahwa implementasi di lapangan itu berjalan efektif di seluruh tingkatan. Dan perlindungan anak dari kekerasan digital hanya dapat berhasil melalui keterlibatan bersama. Dan ia juga sudah menambahkan bahwa Kementerian P3A bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah menjalankan berbagai program untuk menghapus kekerasan terhadap anak, apalagi di ranah digital yang mungkin sulit terkontrol oleh orang tua, oleh kuitan. Nah, dan tema Hari Anak Nasional 2026 ini juga menegaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, penelantaran, kemudian perkawinan anak hingga ancaman di ruang digital. Dan tahun ini pemerintah mengusung tema HAN atau Hari Anak Nasional 2026, yaitu temanya Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Yang mana banyak sekali rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya, meliputi deklarasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak, kemudian Jelajah Sapa, kemudian mengadakan berbagai lomba seperti lomba video kreatif atau Gerak Bersama Anak Indonesia, dan juga terkait dengan penampilan permainan tradisional. Itu menarik banget ya, dan memang fokus terhadap perlindungan anak ini harus terus diupayakan oleh berbagai pihak. Dan untuk informasi berikutnya dan sanak perempat, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu daerah berikut ini yang menemani pagi Buan Pian, supaya semakin semangat ya, semangat menjalani liburan, menjalani hari Sabtu ini ya, di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Masih bersama Anissa di Serambi Banua, perompat RRI Banjarmasin. Di hari Sabtu yang sangat cerah ini dan sanak perompat dan terlihat ini di trotoar-trotoar. Kalau dari jendela sih banyak yang berlalu lalang, berlari, kemudian jalan, ada juga yang bersepeda. Wow, keren banget ya masyarakat kita ya. Dan jangan lupa untuk berolahraga ya, kalau ulun lagi kada bisa olahraga nih karena karena ini lagi siaran ya, mungkin olahraganya sore seperti itu ya, dan sanak perompat ya. Yang penting dalam satu hari ini adalah kita bergerak ya, kada cuma kita rebahan haja ya. Tapi kalau misalnya lagi sakit atau tidak enak badan ya, tidak apa-apa untuk istirahat, untuk rebahan itu gak apa-apa ya. Malah jangan ini, jangan apa ibaratnya, jangan banyak gerak mungkin kalau sakit seperti itu ya. Nah, sambil menemani buan pian semuanya yang mungkin lagi sarapan atau lagi menyeruput kopi dan teh, wah nyaman banar ini dan sanak perompat ya. Sambil ulun sampaikan informasi nih dari Jakarta. Ini dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang mengedukasi warganya soal izin dan juga pajak reklame di kawasan Grand Wisata Bekasi, Jumat 25 Juli 2026. 24 Juli maksudnya ya. Dan langkah itu untuk meningkatkan kesadaran warga soal perizinan dan juga pajak reklame. Dan para pemilik reklame yang tidak berizin akan diberikan pemahaman dan juga edukasi oleh petugas dengan harapan bahwa mereka memahami reklame di luar ruangan itu harus memenuhi ketentuan perizinan dan perpajakan yang berlaku. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Ridwan, ini menegaskan tidak ada penebangan atau pembongkaran reklame selama penyisiran, tapi pihaknya hanya memasang stiker reklame tidak berizin atau yang belum bayar pajak. Jadi ditandai gitu ya dan sanak perompat ya. Dan pendekatan ini merupakan bagian dari tahapan edukasi yang dilakukan sebelum tindakan administratif yang akan ditempuh nantinya sesuai ketentuan yang berlaku. Memang segala hal itu ada peraturannya dan sanak perompat ya, termasuk pemasangan reklame seperti itu. Dan kita lanjut dengarkan kembali lagu-lagu daerah yang menemani pagi Buhan Pian supaya semakin semangat, semakin ceria, semakin happy. Tetap bersama Anissa di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Cuci tangan dulu.
2: Tapi kan tangan itu belum kotor, Bu.
1: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena

104 FM, Suara Budaya Banjar, Dangsanak Prompat. Ini kita ada informasi dari daerah Bandung ya, yang mana ini rumah Amal Salman kembali membuka pendaftaran Learning Camp Perintis 2027 mulai 24 Juli hingga 27 September 2026. 24 Juli hingga 27 September 2026. Dan program ini merupakan beasiswa pembinaan persiapan masuk perguruan tinggi yang ditujukan bagi kelas 12 SMA sederajat dan lulusan gap year maksimal 2 tahun. Dan pada penyelenggaraan tahun ini, panitia menargetkan sebanyak 200 ribu pendaftar yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Jadi bisa ya semua provinsi untuk daftar ya. Learning Camp Perintis juga memperluas jangkauan ke sejumlah wilayah yang sebelumnya belum terlayani, seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan ya. Program ini memang ditujukan bagi pelajar yang memiliki tekad kuat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yang mana sasarannya ini siswa kelas 12 SMA sederajat termasuk SMA, SMK, MA, pesantren hingga peserta paket C. Dan selain itu, lulusan tahun 2025 dan 2026 yang belum menempuh pendidikan tinggi dan masih memenuhi syarat mengikuti SNBT juga dapat terdaftar ya. Selain pembinaan akademik, peserta juga berkesempatan memperoleh mentoring dari para mentor berpengalaman, serta termasuk bergabung ke dalam jejaring alumni beasiswa perintis yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, itu dia informasinya di segmen pertama dari program Surambi Banua ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pukul 8 hingga pukul 9. Masih sama di Surambi Banua, tapi sajian lagunya dan juga informasinya berbeda dari Kalimantan Selatan. Tetap di Prompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Kabar Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Baisukan, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya dalam melindungi generasi muda melalui penguatan program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sejak dini. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi yang melibatkan sekolah, keluarga, lawan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala BNNK Barito Kuala, Iskandar Adam, dalam siaran di RRI Pro 1 Banjarmasin Rabu 15 Juli 2026. Menurut Sidin, perlindungan anak dari ancaman narkoba harus terus dilakukan secara menyeluruh lawan berkelanjutan. Sidin juga menjelaskan, program Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari anak atau yang disingkat dengan Ananda Bersinar. Dirancang gagasan memperkuat edukasi pencegahan sejak usia sekolah. Program tersebut mengintegrasikan nilai-nilai anti narkoba ke dalam proses pembelajaran. Ujar Sidin juga, melalui integrasi kurikulum di sekolah, nilai-nilai anti narkoba dapat ditanamkan dalam proses pembelajaran sehari-hari dan diharapkan mampu membangun kesadaran anak sejak dini.